0: 449 juta rupiah pada 2024 menjadi 657 juta rupiah pada 2025. Hingga Juli 2026, ruang pemasaran produk UMKM Jawa Tengah tersebut kembali membukukan omset 439 juta rupiah. Lonjakan omset itu menjadi sinyal positif bahwa keberadaan UKM Jateng Corner semakin efektif membuka akses pasar bagi produk lokal Jawa Tengah. Galeri yang telah beroperasi sekitar 7 tahun tersebut tidak lagi sekedar menjadi etalase, tetapi mulai menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan pemasaran UMKM. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mengatakan, pertumbuhan omset tersebut sejalan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang terlibat di UKM Jateng Corner. Berikan kabar berita bersama saya Aris Tiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Semarang, Perempat Semarang, pelestari budaya menjaga tradisi, masih mengudara melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Saya ucapkan selamat pagi untuk panjenengan yang masih terus bersama kami. Dan informasi seni dan budaya seputar kota

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang.

0: orang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon, mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Pro 4 RRI Semarang, Jos.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Informasi cuaca kemaritiman. Informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, pagi hari ini sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan Sdianto dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakirawan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Sdianto, monggo silakan.
2: Oke, matur nuwun Mas Santi. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Sdianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Rabu 2 September 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 13 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Gelombang udara antara 40% sampai dengan 75%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 42 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Rabu 2 September 2026 akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,7 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Di wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, pada separa sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih terus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Sdianto, selamat bertugas kembali.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: sahabat budaya, apa itu ikon untuk naskah kuno? Berikut disampaikan Debertus Widi Putranto dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Ikon itu atau ingatan kolektif nasional, itu upaya nasional untuk melindungi, mengarus utamakan dan mempromosikan warisan dokumenter berupa naskah-naskah kuno sebagai sumber pengetahuan jati diri dan ingatan kolektif bangsa. Jadi untuk masyarakat Kota Semarang, pesan dari kami yang memiliki naskah kuno, silahkan tetap terus dimiliki dan dirawat, dan kami siap sedia selalu terbuka jika itu memiliki nilai penting, naskah itu memiliki nilai penting, ya laporkan kepada kami agar kami pun juga bisa melaporkan kepada Perpustakaan Nasional. Nanti akan diajukan sebagai ikon itu tadi.

0: Haji Bayu Haji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

dari kota Semarang, kita awali dari Wali Kota Semarang Gustra Wilujeng yang mendorong gerakan pangan murah atau GPM melalui program Kempling Semar ini bisa diperkuat hingga tingkat RW. Dorongan tersebut diarahkan agar akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau semakin dekat dengan tempat tinggal warga, sekaligus menjaga stabilitas harga dan juga pasokan di Kota Semarang. Hal tersebut ditegaskannya saat mengikuti GPM serentak melalui Kempling Semar di Kecamatan Banyumanik Senin 31 Agustus 2026 yang sekaligus menutup rangkaian GPM tingkat RW sepanjang Agustus 2026. Nah, ini juga semoga berdampak ya sahabat budaya untuk warga kita, warga Kota Semarang, gerakan pangan murah melalui program Kempling Semar ini sudah diperkuat hingga tingkat RW. Barangkali panjenengan ada masukan, ada kendala juga monggo nggih yang mau berbagi informasi di Ragam Semarang. Saat berdialog secara daring dengan 16 kecamatan, Agustina mencatat komoditas seperti beras dan telur menjadi bahan pokok yang paling cepat habis. Kondisi tersebut menjadi pijakan untuk menyesuaikan pasokan serta meningkatkan frekuensi pelaksanaan GPM di lapangan. Dan menurut Agustina, program Kempling Semar ini beroperasi setiap hari secara bergiliran di antar kampung dengan melibatkan kolaborasi pemerintah kota, mitra distributor pangan hingga pengurus wilayah setempat. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, GPM di Kota Semarang telah dilaksanakan di 1.085 titik dengan total omset sebesar 5,13 miliar rupiah. Itu angka yang cukup tinggi guys, sahabat budaya. Dan yang paling penting ini adalah untuk menjaga harga barang di tetap stabil di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah seperti saat ini. Khusus pelaksanaan GPM serentak tingkat RW selama Agustus ini telah menjangkau 729 RW dari total 1532 RW serta menyalurkan 80 ton beras SPHP, 35.040 liter minyak goreng dan ragam bahan pokok lainnya. Upaya memperkuat ketahanan pangan juga diarahkan pada kemandirian keluarga melalui peluncuran Bulir Padi, budidaya pekarangan pangan dan gizi. Program ini mengajak warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan, kolam lele hingga ayam petelur di tingkat RT RW. Terkait ketahanan pangan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama guys, sahabat budaya. Kita lebih bijak dalam mengonsumsi dan mari kita bangun ketahanan pangan di seputar rumah kita.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi berharap Simposium Budaya Jejak Solo untuk Dunia membangkitkan kearifan Nusantara untuk manusia modern tidak berhenti sebagai ruang diskusi. Gagasan yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kolaborasi dan tindakan nyata dalam menghadapi tantangan zaman. Simposium Budaya tersebut digelar di Kota Surakarta Selasa 1 September 2026 dalam rangka Hari Bakti Ibu Pertiwi ke-22. Forum tersebut mengangkat kearifan Nusantara sebagai satu nilai yang dinilai tetap relevan bagi kehidupan manusia modern.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Penguatan kemampuan dan pengemasan dan pemasaran menjadi fokus pelatihan yang diikuti 25 pelaku UMKM Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk makanan olahan sehat tersebut digelar di Aula Desa Karanggintung. Kegiatan ini diprakarsai program studi radiologi Purwokerto Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang melalui program pengabdian kepada masyarakat. Peserta mendapat materi mengenai pengemasan produk yang aman dan menarik, pemasaran melalui teknologi digital, serta pengembangan produk makanan olahan sehat berbasis bahan lokal. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu. Terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas. Wah, lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Sahabat Muda, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI mengadakan RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Untuk kegiatan di RRI Semarang nanti akan ada dua agenda. Pada hari Jumat 4 September 2026 akan ada aksi peduli lingkungan di Pantai Tirang, dan untuk puncaknya nanti di hari Minggu 6 September 2026 ada berbagai kegiatan nih. Ada senam massal, cek kesehatan gratis, bazar UMKM, juga pengumuman juara lomba DokuFest dan juga pentas kesenian dan juga budaya. Untuk acara mulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Monggo yang nanti hari Minggu belum ada agenda dijadwalkan nggih, datang ke halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, untuk mengikuti rangkaian RRI Fest 2026. Karena banyak door prize yang menarik nggih, sahabat budaya. Ada mesin cuci, kulkas, sepeda, kipas angin, magicom, TV, dan masih banyak door prize yang lainnya, dan semuanya gratis. Kami tunggu nanti hari Minggu 6 September 2026 untuk mengikuti RRI Fest 2026.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Badisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Badisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.
1: Pamirsa Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Tembakau Tilawati Al-Quran atau Abdikin Tingkat Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar pada 11 hingga 20 September 2026. Dalam ajang nasional tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 7.000 orang yang terdiri atas 2.833 kafilah ditambah ofisial pendamping dan rombongan dari seluruh Indonesia. Besarnya jumlah peserta yang akan datang menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung mulai dari venue, transportasi, akomodasi hingga layanan kesehatan dipastikan siap untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu. Ini persiapan juga sudah mulai nampak nggih, sahabat budaya di kawasan Simpang 5 yang mulai terus berbenah untuk menyiapkan venue yang akan digunakan atau rencananya akan digunakan sebagai pembukaan MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar mengatakan koordinasi terus dilakukan bersama seluruh pihak terkait. Langkah itu ditempuh agar pelaksanaan MTQ nasional berjalan lancar sejak kedatangan hingga penutupan acara. Dan untuk mendukung kelancaran kegiatan, Jawa Tengah menyiapkan 12 venue musabaqah yang tersebar di sejumlah lokasi strategis. Venue utama di lapangan Simpang 5 Semarang terus dipantau pengerjaannya agar siap digunakan sesuai jadwal. Untuk pelayanan peserta juga diperkuat dengan melibatkan 190 aparatur sipil negara dari 38 organisasi perangkat daerah sebagai liaison officer atau LO, dan mereka mendampingi setiap kafilah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Jawa Tengah. Baik, jadi mari warga Semarang, kita akan menjadi tuan rumah gelaran nasional MTQ nasional ke-31. Mari kita menjadi tuan rumah yang baik dan juga kita dukung dan doakan supaya pelaksanaan MTQ nasional bisa berjalan dengan aman dan juga lancar.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jor.

Rubien sahabat budaya kang sampun bergabung wonten pesan WhatsApp saking Pringapus wonten Pak Mulisin. Selamat pagi Mulisin Pringapus, hadir absen saja di Prompat Semarang. Terima kasih Mas Andi, matur nuwun kembali nggih kagem Pak Mulisin. Saking Ngadirojo Temanggung wonten Pak Suparman monitor renjang meniko. Salam kagem sedaya panemen ragam Semarang nggih, matur nuwun Pak Suparman, juga selamat beraktivitas kagem panjenengan. Saking Gunung Pati Pak Juni Abadi juga monitor nggih program ragam Semarang di pagi hari ini. Dari Gemolong Gong Karno monitor, monggo sarapan rumiyin. Wah, kalian ngirim foto sarapan, wah kok pedes niki, tongseng babat iso. Aduh duh, mantep niki kong, monggo desa dahar sarapan rumiyin nggih Gong Karno, matur nuwun sampun monitor ragam Semarang. Dan jangan kemana-mana ya sahabat budaya, nanti setelah ragam Semarang kami hadirkan program Mangun Projo. Dan untuk edisi hari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema Urip Iku Urup, Kesadaran Gotong Royong Sesama Manusia. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, juga penerima awardee PDP UGM tahun 2024 dan juga bidik misi UIN Wali Songo Semarang 2026 bersama Ahmad Fathurrahman SAG MPhil atau Master of Philosophy. Jadi jangan kemana-mana ge, terus bersama di Prompat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: bakti badan pegel. Kalau acara makan-makan seger waras, kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, bro, mau kemana, Jep? Dijak ngomong mah pergi.
1: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
0: Ayah, dasar Petro.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dinas Perikanan Kota Semarang mendorong nelayan meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan untuk membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Sunarto, mengatakan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN menjadi kegiatan strategis untuk menambah kemampuan nelayan dalam membaca kondisi cuaca. Menurutnya, pengetahuan tradisional atau ilmu titen yang selama ini menjadi pegangan nelayan dinilai belum cukup untuk menghadapi perubahan cuaca yang semakin cepat.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Tim Diponegoro Disaster Assistance Response Team atau DDART Universitas Diponegoro Undip masih melanjutkan misi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur NTT. Setelah sepakan berada di lokasi, tim tidak hanya menyalurkan bantuan logistik tapi juga memberikan layanan medis kepada masyarakat. Layanan kesehatan dilakukan di posko bencana melalui kerjasama dengan Puskesmas Natarandang. Sebanyak 175 pasien mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang ditangani oleh dokter dan perawat dari Fakultas Kedokteran Undip. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 RRI Semarang, acarane WAPE.

0: 1441 16 Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani nggih sahabat budaya semuanya di Mangun Projo. Akan kami hadirkan nanti perbincangan untuk edisi hari ini dengan tema Urip Iku Urup, Kesadaran Gotong Royong Sesama Manusia. Nanti kita akan berbincang bersama dengan anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, penerima Wardi LPDP UGM tahun 2024 dan juga Bidik Misi UIN Wali Songo Semarang tahun 2026 bersama Ahmad Faturrahman, SAG Master of Philosophy atau Magister Filsafat yang akrab disapa dengan panggilan Mas Rohman. Nanti untuk sahabat budaya yang ingin bergabung berdialog langsung terkait tema kita pagi hari ini, monggo line telepon, line WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08112777914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rohman.
1: Halo, selamat pagi Pak.
0: Kabar baik, sehat nggih Mas Rohman nggih?
1: Alhamdulillah, baik Pak.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan di awal boleh kita berkenalan terlebih dahulu ya Mas Rohman. Sebenarnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa ini apa? Dan Mas Rohman ini siapa sih sebenarnya? Monggo Mas Rohman.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, LKSBMH ya, orang menyebutnya itu Lembaga Kesejahteraan Sosial yang fokusnya adalah masalah pemberdayaan masyarakat, kemudian ada juga penguatan kapasitas pemuda, khususnya mahasiswa, dan juga ada pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Nah, lembaga ini diprakarsai ataupun dilahirkan oleh mahasiswa-mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang, Pak, itu permulaannya.
0: Baik, dan cukup mengenal ya Mas Rohman ya. Mungkin ada kegiatan juga Mas yang diketahui Mas Rohman dari LKS BH ini Mas?
1: Iya Pak, kegiatannya sendiri ini seringkali juga mengakomodasi kelompok-kelompok rentan itu Pak. Termasuk ada kelompok disabilitas, orang yang kekurangan dana, kurang mampu gitu ya. Jadi diakomodasi seluruh kebutuhan-kebutuhannya gitu Pak.
0: Baik, artinya memang bergerak di sosial seperti itu ya. Nah, kalau saya tadi sempat baca kegiatan dari Mas Rohman ini cukup banyak ya. Dan salah satunya ini adalah founder Pelajar Deso. Nah, ini sebenarnya kegiatan apa juga ini Mas Rohmat?
1: Iya Pak Andi, jadi Pak, itu bermula dari era COVID dulu Pak ya, yang menyerang Indonesia itu dulu ya, hype-hypenya COVID-19. Saat itu ada keresahan bagi khususnya kami para mahasiswa saat itu, bagaimana akses pendidikan termasuk pendidikan di sekolah formal misalnya, karena banyak terkendala dan sebagainya, akhirnya mahasiswa ini istilahnya membumi, turun ke masyarakat untuk membuka semacam diskusi umum gitu ya, baik nanti diarahkan pada para siswa-siswa di SMA khususnya maupun mahasiswa itu sendiri. Jadi komunitas itu lahir dari keresahan bahwa pendidikan ini harus tetap berjalan meskipun dunia ini sedang mengalami COVID gitu, keterbatasan. Hanya saja saat itu juga perlu persiapan-persiapan yang matang, termasuk izin, bahkan Pak, izin untuk melakukan diskusi juga kemarin dulu itu sempat sangat terbatas karena COVID ya. Namun alhamdulillah setelah COVID kegiatan pun itu masih tetap berjalan. Kami menggandeng beberapa mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan semacam apa ya, transfer keilmuan bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Gajah gitu Pak. Jadi diskusinya ya umum, nanti ada mahasiswa, ada siswa, jadi kita saling share ilmu pengetahuan seperti itu Bapak.
0: Baik, dan komunitas ini masih berlangsung sampai saat ini Mas Rohman?
1: Betul Bapak, komunitasnya masih berlangsung sampai saat ini, hanya saja saat ini kegiatannya lebih banyak lewat daring ya, karena saat ini saya sudah kayak pindah domisili kan. Saat ini saya di Jogja dan kegiatan itu masih berjalan, masih diskusi dengan beberapa kawan kami yang ada di Kecamatan Gajah gitu, Bapak.
0: Baik. Ini sedang menyelesaikan kuliah ya, Mas Roman ya, di Jogja ya.
1: Wah, betul, Bapak.
0: Baik. Mas Roman, saya juga sempat membaca ya beberapa tulisan ini, memang Mas Roman memang terkait atau tertarik di dunia sosial ya, Mas Roman ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Nah, ini apa yang mendasari Mas Roman ini kok kenapa tertarik terkait dengan penelitian sosial dan berbagai tulisannya juga terkait hal-hal tersebut ini, Mas Roman?
1: Baik, Bapak. Jadi ya hal itu tidak bisa dilepaskan dari istilahnya Pierre Bourdieu, itu salah satu filosof sosial ya, bahwa eksistensi kita di dunia ini juga disebabkan lah ada hal-hal yang mengikat, salah satunya adalah habitus, kemudian juga modal dan arena, Pak. Jadi sejak SD saya memang dulu itu sudah sering mengikuti kegiatan kepramukaan ya, akhirnya sampai kuliah juga masih mengikuti kepandikaan dan sebagainya, dan masih membantu para guru-guru, para pembina di MTS maupun di SMA, sehingga dari kepramukaan itu menumbuhkan rasa sosial, kepedulian sosial yang lebih, sehingga pada akhirnya semenjak saya kuliah di S1 maupun S2, akhirnya saya juga banyak terlibat ya dengan masyarakat, karena memang dari pramuka itu sendiri apa ya, kita lebih aware terhadap bagaimana kondisi sosial yang ada saat ini dan bagaimana supaya kondisi sosial ini juga bisa bertahan dengan baik gitu kan, masyarakat bisa lebih ada rasa kolektivisme semacam itu, Pak. Jadi ya salah satu hal yang mempengaruhi saya bagaimana saya fokus pada di dunia sosial ini ya, salah satunya adalah habitus itu tadi ya, karena lingkungan, kemudian juga modal karena ada modal pendidikan juga, modal budaya dan arena juga, alhamdulillahnya saat itu di ekosistem kami itu sangat mendukung ya, baik dari SD, SMP, SMA maupun kuliah. Jadi mendukung, lingkungan kami sangat mendukung untuk fokus di dunia sosial, begitu, Bapak.
0: Baik, terima kasih, dan kita masuk ke tema kita nggih pagi hari ini, Mas Roman, Urip Iku Urup, kesadaran gotong royong sesama manusia. Dan saat ini Mas Roman, seperti yang kita ketahui, di zaman era digital dan modern ini semakin bisa disebut semakin terpisah ya, atau selfish ini ya, masyarakat kita. Nah, bagaimana Mas Rohman sebagai pegiat di dunia sosial melihat fenomena ini, Mas Rohman monggo?
1: Iya, Bapak. Jadi kita melihat saat ini terdapat berbagai macam persoalan ya, ataupun problem interaksi sosial. Saat ini masyarakat kita kayak sudah berjarak gitu ya, karena modernitas dan realitas fisik dan dunia virtual hari-hari ini juga sudah sangat membaur, bahkan dominan oleh dunia-dunia berbasis virtual. Nah, saat ini kita kehilangan kohesi sosial, Pak ya, ataupun kolektivisme gitu. Jadi ini juga sangat berbahaya ketika kita mungkin sebagai manusia yang memiliki kesadaran utuh tidak segera sadar gitu, bagaimana problem ini harus segera dihentikan dan dengan cara apa. Nah, ini nanti caranya juga beraneka ragam gitu kan, juga dengan lintas generasi maupun dengan lintas profesi. Nah, ini adalah masalah global, tidak hanya di Indonesia saja, bahwa ini adalah masalah interaksi sosial karena modernitas, termasuk gini, Pak. Hari ini kita mendapatkan produk modernitas ya, teknologi misalkan gadget lah, HP hari ini. Jadi anak-anak muda saat ini, bahkan orang dewasa pun ya, yang sudah kenal gadget ataupun smartphone lama ini, mereka seolah-olah sudah tidak berkenan misalkan curhat, cerita, ngobrol dengan orang tua, dengan saudara secara fisik, temu langsung. Justru masyarakat kita itu lebih suka curhat lewat media sosial, Pak, gitu kan trennya kan. Bahkan data-data kita juga bisa tersebar dengan bebas di media sosial tanpa diminta gitu kan. Bahkan kita seolah-olah mempersilahkan data kita di publik, dipublikasi di media sosial. Nah, ini semacam kita kehilangan semacam mentalitas kolektivisme dalam kehidupan kita, dan itu tentu sangat berbahaya. Itu sih Pak sebagai pengantar ya Pak ya, mungkin ya Pak.
0: Baik, artinya memang cukup rumit ya Mas Rohman ya, padahal di satu sisi bisa membantu seperti Mas Rohman yang melakukan daring ini untuk satu kegiatan yang positif, namun ternyata di sisi lain juga banyak hal-hal negatif yang diakibatkan dari dampak modernitas dan juga media sosial ini ya Mas Rohman ya. Sebelum kita ke cara mengatasi menurunnya nilai interaksi sosial nih, kita atau saya ingin tahu Mas Rohman, sebenarnya manfaat dari interaksi sosial ini apa sih Mas yang paling besar ini Mas Rohman?
1: Untuk manfaat interaksi sosial yang utama menurut saya itu adalah kita bisa mengenali diri kita sendiri dan membangun kesadaran diri gitu kita ya. Karena dengan proses dialog ataupun adu gagasan dengan orang lain ya, karena interaksi sosial tadi, kita bisa mengukur ya sejauh mana kemampuan kita dalam mengenali diri kita, kemudian juga merespon sekitar, merespon pembicaraan orang lain gitu kan. Dan hal itu juga akan menunjukkan bahwa oh ini eksistensiku ataupun kesadaran diri saya masih pada tahap ini. Nah, oleh sebab itu karena kita sering berdialog dengan orang lain, akhirnya ya secara organik kita juga akan mudah ya mengenali diri kita sendiri. Dan terutama ini Pak yang paling penting juga ya menurut saya, bahwa interaksi sosial ini juga akan menambah ketahanan mental gitu Pak, dan emosional ya, bisa mengurangi stres. Kita bisa melihat hari ini berbagai macam berita menunjukkan bahwa di era saat ini banyak orang stres, teralienasi dari kehidupannya. Yaitu memang karena orang-orang tersebut mungkin karena menyendiri, banyak menyendiri, kurang berbaur dengan masyarakat, kurang berkomunikasi, berdialog, sehingga tidak ada hal yang bisa di-share gitu kan secara langsung. Nah, itu bedanya media sosial dengan komunikasi secara langsung. Karena ketika kita komunikasi secara langsung, seolah-olah kita itu mendapat afirmasi positif yang memang sesama manusia kita memiliki perasaan yang sama. Karena teknologi tidak bisa ya memahami bagaimana sisi psikologis kita yang dilihat teknologi hanya apa yang tampak saja. Namun untuk interaksi sosial ini memang sangat penting sekali dalam upaya untuk menambah ketahanan mental dan emosional kita, Pak.
0: Baik, terima kasih Mas Rohman. Nanti kita lanjutkan kembali ya Mas Rohman ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar. Kita jeda satu lagu lebih lagu. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik, boleh Pak. Ya Mas Rohman ya.
1: Baik.
0: Untuk sahabat budaya yang ingin bertanya berdialog langsung pagi hari ini, kita berbincang bersama dengan Awardi LPDP UGM tahun 2024 dan juga Bidik Misi UIN Wali Songo Semarang 2018 bersama dengan Ahmad Faturoman SAG Master of Philosophy. Untuk tema kita pagi hari ini, urip iku urup, kesadaran gotong royong sesama manusia.

0: Manfaat sahabat budaya di era modern dan digitalisasi seperti saat ini. Namun di sisi lain ini berkurangnya interaksi juga harus dijadikan kewaspadaan ya, karena memang berbeda berinteraksi secara langsung dengan berinteraksi sosial melalui virtual. Dan masih kita perbincangkan tema kita pagi hari ini, Urip Iku Urup, kesadaran gotong royong sesama manusia. Pagi hari ini kita bersama dengan awardee LPDP UGM tahun 2024 dan juga penerima Bidik Misi UIN Wali Songo Semarang tahun 2018 bersama Ahmad Faturrahman SAG, Master of Philosophy. Baik Mas Rohman, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini ya Mas Rohman ya.
1: Baik, Pak.
0: Baik. Mas Rohman, tadi sudah sempat disinggung ternyata masalah interaksi sosial akibat digitalisasi dan juga modernisasi ini tidak hanya di Indonesia, Mas. Ini juga di beberapa daerah juga termasuk di negara lain mungkin. Nah, ini untuk mengatasinya ini seperti apa ini, Mas Rohman? Monggo.
1: Baik, Pak. Cara untuk mengatasi persoalan itu ya, bagaimana renggangnya kohesi sosial kita, salah satunya sebagai kaula muda ya, khususnya saat ini juga selain aktif di media sosial, mungkin berkecimpung, memiliki apa ya, hal yang bisa dibagikan di media sosial, namun jangan lupa bahwa kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan fisik kita hari ini, dan itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan bersosialisasi dengan orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa orang lain gitu kan. Jadi kayak muncul pertanyaan, mengapa kita harus berinteraksi sosial gitu kan. Jadi ini adalah masalah yang penting bagi umat manusia juga ya, khususnya di Indonesia hari ini, bahwa cara untuk mengatasi kerenggangan sosial itu harus dimulai dari ranah-ranah yang akar rumput ya, dari bawah gitu kan. Ketika masyarakat memiliki apa ya, semangat ataupun nilai yang bisa ditawarkan, termasuk kebudayaan di dalamnya, maka kita tidak mungkin bisa secara lepas tangan dengan kebudayaan kita gitu kan. Maka di sini yang paling penting adalah persoalan eksistensi kebudayaan, Pak. Budaya gitu ya. Jadi budaya kita itu memiliki nilai kolektivisme yang sangat tinggi. Dari dulu nenek moyang kita selalu mengajarkan bahwa nilai kolektivisme itu harus lebih diunggulkan daripada semata-mata kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, ketika kebudayaan itu sudah tercerabut ya karena modernisme, yang tersisa ya itu tadi kekosongan nilai gitu. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan nguri-nguri budaya itu, Pak. Dimanapun, dari daerah manapun, tentu memiliki kebudayaan ataupun kearifan lokal ya, lokal genius itu tadi. Nah, itu yang harus dirawat mulai sekarang gitu kan. Kalau tidak ada transmisi kebudayaan lintas generasi, maka generasi yang akan datang juga akan teralienasi, tidak mengetahui bagaimana kebudayaan yang ada di dalamnya, bagaimana cara masyarakat mengatur rakyatnya, mengatur sosialnya. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Lalu untuk transmisi kebudayaan ini menurut pandangan Mas Rohman, apakah saat ini sudah di jalur yang tepat atau memang masih perlu atensi khusus ini, Mas Rohman?
1: Dari hal yang bisa kita lihat hari ini, transmisi kebudayaan itu kita masih memiliki banyak PR tentu ya, Pak. Jadi meskipun saat ini dari berbagai macam komunitas ataupun lembaga yang sangat concern ya dalam mengkampanyekan bagaimana kebudayaan, ilmu pengetahuan ini harus tersampaikan ke generasi-generasi selanjutnya, tentu juga ada PR yang sangat mendasar juga, bahwa kebudayaan hari ini, kita ambil kasus saja di desa misalkan ya. Jadi tradisi kebudayaan yang sudah ada dari dulu, misalkan ada ketingan, weton, dan sebagainya. Yeah. Dulu itu upo rampenya dalam ketingan, weton itu sangat bervariatif ya Pak. Ada kuluban, nasi, bahkan ada telur juga, bubur, abang gitu kan. Namun kita melihat hari ini itu semakin menghilang tradisi-tradisi ataupun nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalamnya. Tapi ini juga tidak bisa secara merta kita menyalahkan generasi-generasi yang ada hari ini, karena memang kehidupan kita hari ini juga sudah seolah-olah sudah by design oleh modernitas, karena hari ini banyak orang bekerja di pabrik misalkan, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi berangkat pagi, pulangnya malam atau sore. Jadi untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang sesuai dengan bubur rampe tradisi itu, akhirnya kan bergeser ya, dari dulunya yang kita bisa terawung, berinteraksi sosial, rewang istilahnya gitu ya, Pak. Hari ini sudah mulai perlahan memudar, bahkan menghilang. Akhirnya saat ini juga bisa digantikan dengan catering misalkan, untuk menyederhanakan. Namun yang paling penting, harusnya tradisi itu masih tetap diperjuangkan, meskipun dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, kita sebagai misalkan makhluk yang sadar, makhluk sosial yang paham, peka terhadap isu-isu ini, ya sebisa mungkin kita harus kembali mengangkat apa sih nilai yang terkandung dalam tradisi-tradisi ini. Tidak hanya sekedar sebagai sebuah mitos, karena di dalamnya juga termasuk terkandung nilai-nilai yang lebih substantif. Nah, masyarakat kita ini kan kadang melihat suatu tindakan ataupun tradisi yang ada di Jawa misalkan, Pak, itu kan, wah, klenik-klenik, yeah, mitos dan sebagainya. Iya kan? Jadi kita perlu mendekonstruksi itu, perlu membongkar cara berpikir demikian, supaya apa yang ada dalam tradisi ataupun kebudayaan yang kita miliki ini ternyata ada ilmu pengetahuan, Pak, di dalamnya gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita hari ini, supaya bagaimana kebudayaan itu tidak eksis secara fisik ataupun yang dipahami masyarakat sebagai mitos. Tapi sebenarnya apa ya makna yang terkandung, apa ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari kebudayaan tersebut.
0: Demikian, Pak. Baik, Mas Roman. Tertarik saya terkait dekonstruksi ya, karena memang kalau orang zaman dulu emang paling mudah ngasih taunya ini kan melalui mitos yang dengan hal-hal gaib. Nah, ini kalau untuk dekonstruksi atau menjelaskan kembali, ini apakah memungkinkan, Mas, mengingat mitos yang sudah ada ini melekat begitu dalam ini dalam sebuah tradisi khususnya di Jawa ini, Mas Rohman?
1: Iya, betul, Pak. Jadi kondisi eksistensi kebudayaan kita saat ini kan berada di tengah-tengah antara generasi tua tadi, yeah, sama generasi muda ini ya. Nah, di situ sebenarnya ada titik ataupun kesempatan untuk mengatasi mitos-mitos yang ada. Karena jika orang tua dulu menganggapnya sebagai sebuah sekedar mitos saja gitu kan, dan yang harus dianut gitu kan misalnya. Namun era anak-anak muda, generasi muda hari ini harusnya juga sudah mulai terbuka tentang ilmu pengetahuan. Kita di dalamnya, dalam diskursus mengenai dekonstruksi itu juga ada salah satu tokoh yang penting ya, salah satu profesor dari Indonesia, Bagus Mulyadi, itu mengatakan bahwa negara kita ini, kebudayaan kita itu harus bisa dilepaskan dari salah satunya dekolonialisasi misalkan, dari neokolonialisme hari ini kan. Kemudian salah satunya juga harus terlepas dari jebakan-jebakan mitos-mitos yang ada. Karena hari ini kita melihat bahwa potensi ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia ini sebenarnya memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi gitu. Ada hal yang bisa kita tawarkan dari Indonesia, kebudayaan Indonesia ini dalam kancah global. Hanya saja untuk menarasikan itu terkadang kita kesulitan, Pak, gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui misalkan mitos Nyi Roro Kidul ya dan yeah, sebagainya, kalau ada gemuruh di pantai selatan, maka nanti akan diikuti gemuruh di Gunung Merapi gitu kan. Orang-orang dulu menyebutnya, wah, ini adalah fenomena klenik atau dan sebagainya. Padahal jika diteliti oleh orang-orang saat ini, para profesor, para peneliti itu ya, bahwa simbol yang ada di Laut Selatan itu sebenarnya adalah manifestasi ataupun perwujudan yang akan mengarahkan pada kode kepada Merapi, bahwa Merapi akan segera meletus gitu kan. Nah, orang-orang dulu membungkusnya dengan mitos gitu kan. Tapi akhirnya hari ini termasuk Pak Peter Carey itu juga sangat peka ya terhadap kebudayaan-kebudayaan di Jawa. Akhirnya dia bisa menarasikan dengan baik bahwa di dalamnya itu juga ada ilmu pengetahuan yang bisa kita share gitu kan pada dunia. Seperti itu, Pak.
0: Baik, dan saya juga ingat betul ini Mas, waktu erupsi Merapi ya 2011 nih kalau tidak salah ini, karena kebanyakan orang madep ngidul akhirnya sing lor marah. Fenomena seperti itu memang saat ini sudah ada penelitian ilmiahnya ya berarti ya Mas Rohman ya?
1: Betul Pak, sudah ada Pak.
0: Baik, dan nanti juga semoga semakin tersebar ya Mas, dan juga anak-anak muda penerus kita ini lebih paham akan pesan yang ada dalam mitos-mitos tersebut. Baik, Mas Roman, kita ke tema kita kembali. Urip iku urup, sebenarnya kalimat apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas Roman.
1: Oke, baik. Itu kan ya, istilahnya dari tembung Jawa gitu Pak ya, unen-unen Jawa gitu kan. Urip iku urup, hidup itu harus menyala gitu kan. Jadi maksud dari bisa kita katakan filosofi ya, ataupun nilai yang ada di dalam ungkapan ini sebenarnya adalah bahwa setiap kehidupan seseorang ya itu harus memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada makhluk hidup lainnya. Nah, di Jawa ini dikenalnya sebagai Memayu Hayuning Bawono gitu kan Pak. Jadi sebesar atau sekecil apapun nyala api ya yang dimiliki oleh seseorang, dan nyala api ini bisa ditafsirkan juga Pak, bisa dari ilmu, bisa dari sumber daya, ataupun waktu. Nah, dari besar kecilnya nyala api yang dimiliki seseorang ini, iya itu harus tetap memberikan dampak positif ya. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna ataupun besar baru bisa memberi dampak pada sosial.
0: Gitu Pak. Baik, dan salah satunya adalah kesadaran gotong royong sesama manusia. Nah, terkait gotong royong, Mas Rohman, sebenarnya pesan apa yang tersimpan dari istilah gotong royong ini, Mas Rohman?
1: Iya, Pak. Pesan yang tersimpan dari gotong royong ini adalah bahwa kita sebagai manusia, sekalipun lahirnya secara fisik kita adalah sebagai individu ya, lahir sendiri gitu kan, tidak berjamaah gitu kan. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah bahwa sebelum lahir pun ternyata dalam kebudayaan Jawa itu juga ada disebut bahwa sebenarnya manusia tidak sendiri juga lahirnya. Manusia itu lahir dengan beberapa saudaranya gitu kan. Dalam filosofi Jawa disebut sebagai sedulur papat gitu kan. Yang kelima pancer adalah si jabang bayi atau manusianya itu sendiri. Nah, dalam alam kandungan sampai lahirnya manusia di dunia ini ternyata sudah ada sedulur papat ini tadi Pak. Ya, sedulur papat kan itu ada kakang, kawah, adi ari-ari, kemudian ada darah dan juga ada tali pusar gitu kan Pak. Jadi manusia sejatinya dari awal lahir ini tidak sendiri. Hal itu juga menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Manusia akan selalu berhubungan ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ketika di dunia sosial hari ini kita memberikannya sebagai interaksi, menganggapnya sebagai istilah interaksi sosial, namun di alam lahirnya manusia ini manusia juga sudah didampingi gitu ya, bahkan sudah diberi kemampuan nutrisi dan sebagainya melalui dari empat sedulur ini tadi Bapak. Jadi dari awal sampai akhir manusia nanti kembali kepada Tuhannya itu juga tidak bisa dilepaskan dari kolektivisme ini, bahkan sampai manusia kembali mati ini pun nanti manusia butuh juga dengan adanya kehadiran orang-orang lain ataupun hubungan sosial ini tadi itu Bapak.
0: Baik, terima kasih Mas Roman. Saya ke pendengar terlebih dahulu ya, ini yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, ada Mas Theo dari Magelang. Halo, selamat pagi Mangun Projo, Mas Theo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana mengatasi konflik perbedaan pendapat saat melakukan kerja bakti? Nah, ini juga kadang menjadi alasan untuk menghindar dari kegiatan kerja bakti atau gotong royong ini. Mas Rohman, monggo, boleh ditanggapi.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Theo. Ini pertanyaan yang sangat ya banyak kita rasakan ya sebagai makhluk sosial khususnya hidup di Jawa gitu kan Mas. Jadi untuk menghindari perbedaan pendapat dalam kerja bakti, pertama-tama kita harus paham sebenarnya model kerja bakti yang seperti apa gitu kan. Apa yang bisa kita tawarkan dalam kerja bakti gitu. Apakah kita memiliki tadi yang saya katakan nyala api itu baik ilmu, sumber daya ataupun rezeki maupun waktu. Nah, dari ketiganya apa yang bisa kita berikan ya kepada masyarakat? Tidak harus semua, minimal ada hal yang paling potensial dari ketiga ini. Nah, ketika

0: nanti gitu. Nah, kadang perbedaan pendapat ini kan karena kita menganggap bahwa pendapat kita itu sudah benar. Namun menurut orang lain pendapat kita salah. Begitupun sebaliknya, orang lain menganggap pendapat kita sebagai pendapat yang benar, namun pendapat orang lain menurut kita salah. Nah, itu adalah apa ya, persoalan masalah mengenai perdebatan tentang kebenaran gitu kan. Kebenaran yang kita yakini dan orang lain yakini. Tentu di dalamnya kita tidak bisa memaksakan kehendak itu dalam ranah sosial yang terlalu terpengaruhi oleh emosi. Salah satu caranya adalah ya kita sebisa mungkin meredam perbedaan pendapat itu dengan duduk misalkan kita berdialog, berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya apa sih maksud dari pendapatmu ini, pendapatku ini gitu. Jadi kalau kita sudah uraikan semua permasalahan yang ada, mengapa harus begini. Jadi basisnya ini nanti yang bisa menjadi jalan keluar adalah ilmu pengetahuan juga, Pak. Tidak berdasarkan oleh asumsi ataupun aku pinginnya ini kok, aku pinginnya ini kok. Tidak bisa, karena setiap orang memiliki selera masing-masing kan. Jadi salah satu jalannya adalah kita menguraikan permasalahan apa yang terjadi gitu kan, berbasis dengan misalkan data ataupun fakta, dengan ilmu pengetahuan itu tadi. Jadi bisa mungkin segala masalah itu juga harus diselesaikan secara ilmiah gitu tadi. Tidak boleh ada rasa emosi ataupun bawa perasaan yang terlalu berlebih. Itu sih menurut saya, Bapak.
1: Baik, terima kasih Mas Rumah. Tapi dari fakta di lapangan, hal-hal seperti ini memang seringkali yang membuat konflik dan membuat orang dalam tanda kutip malas berinteraksi, memilih melalui media sosial ya. Seperti itu Mas Rohan, bisa tanggapannya?
0: Iya, betul itu Bapak. Makanya hari ini kita juga memiliki tantangan yang sangat nyata ya. Namun kembali lagi ini tadi Pak. Jadi sebagai seorang manusia kita memiliki kemampuan untuk memimpin ya, leadership ya. Jadi menurut John Kelvin Maxwell itu pun juga ada 3 tingkatan seseorang gitu kan, dalam berbaur, dalam memimpin dengan sesamanya, sosialisasi. Jadi ada jalur yang dia sebut sebagai low road ataupun jalan rendah ya. Itu orang yang seringkali bersifat egois, ingin selalu berdasarkan oleh kepentingannya, oleh dasarkan dengan apa yang bisa membuat dirinya bahagia, untung, dan sebagainya. Nah, orang-orang ini yang sangat berbahaya. Kemudian ada juga orang yang tengah ya, memiliki jalan tengah gitu. Dia itu bisa berkorban, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain itu berdasarkan transaksi gitu Pak. Jadi ketika orang lain memberikan, misalkan memberikan pekerjaan saya ini, jadi ada tuntutan, apa pekerjaan yang bisa untuk saya kembali gitu kan. Nah ini bersifat transaksional, kamu memberi 5.000, kembalikan 5.000 demikian. Namun ada juga orang yang memiliki cara pandang yang tinggi ya, jalan-jalan yang bijaksana itu tadi. Jadi mereka tidak selalu memaksakan kehendak orang lain, justru mereka itu selalu mengorbankan dirinya di atas kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan khalayak umum. Nah orang ini yang sangat langka ya, yang kita temui di masyarakat, kebanyakan ingin mengakomodasi kepentingannya gitu kan. Tapi orang-orang ini tidak selalu untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Orang ini lebih mencintai bijaksanaan, kedamaian, bagaimana suatu kegiatan ataupun interaksi sosial itu berjalan dengan baik. Saya rasa itu sih Pak.
1: Baik, saya bacakan kembali ya Mas Roman ya, yang bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Mas Yogi ini dari Batang yang turut berbagi pikiran, namanya Mas Narasubra atau Mas Rohman ini ya. Di waktu saya muda dulu banyak sekali yang ikut nyinom atau bantu rewang saat tetangga punya gawe. Namun sekarang yang nyinom ini tetap angkatan saya atau yang sudah sepuh-sepuh. Nah ini bagaimana Mas, boleh dibagi tipsnya untuk mengajak anak-anak muda untuk kembali guyup, kembali rukun dalam kegiatan bersama seperti rewang ini. Monggo Mas Rohman.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Yogi dari Batang. Jadi gini ya, jadi tradisi yang sudah kita alami bertahun-tahun, yang mungkin kita sudah semakin tua gitu kan, Tapi bagaimana dengan

0: nasib anak muda nanti dengan kebudayaan di tangan anak muda nanti, apakah bisa bertahan? Nah, jawabannya tentu adalah dimulai dari diri kita. Ketika kita sudah mulai sadar bahwa pentingnya nyinom ini tadi ataupun rewang gitu ya, ini harus benar-benar ditransmisikan ke generasi selanjutnya. Lewat apa? Salah satunya adalah lewat pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan keluarga yang utama. Kalau kita memiliki anak ataupun kita memiliki saudara, ya bisa mungkin dari hal-hal terdekat dulu lah, dari kerabat-kerabat kita terdekat, pentingnya bersosial ini, pentingnya rewang ini, dan sebagainya. Barulah ketika kita sudah bisa mengakomodir anggota keluarga kita, tugas selanjutnya adalah masalah pendidikan ya, pendidikan di sekolah dasar. Jadi saya juga agak riskan melihat bagaimana kondisi sekolah dasar hari ini ya, termasuk pengakomodasian terhadap mata pelajaran kebudayaan ataupun lokal genius itu, kearifan lokal. Jadi saya merasa anak-anak hari ini itu seolah-olah sekolah hanya sudah batas formal, pulang nanti kebanyakan pada main HP, belum lagi kalau orang tuanya nanti punya kesibukan lain, tidak bisa mengontrol anak dan sebagainya. Jadi ya, anak bebas. Ilmu yang didapatkan anak, pengetahuan yang didapatkan anak itu ya hanya lewat media sosial ataupun lewat smartphone, karena ketidakhadiran guru itu tadi misalnya, ketidakhadiran orang tua di jalannya dalam memberikan semangat ataupun pengetahuan tentang pentingnya kebudayaan ataupun kearifan lokal yang dimiliki. Nah, ini juga menjadi persoalan struktural juga sebenarnya bagi negara, bagaimana pendidikan tentang kebudayaan ini juga perlu fokus gitu. Jadi di SD misalkan ataupun di SMP gitu, kita perlu semacam ada ramuan ya, ataupun pelajaran yang benar-benar fokus mempelajari bagaimana asal-usul kebudayaan ini, bagaimana pentingnya kebudayaan ini di tengah gempuran modernitas gitu dan sebagainya. Jadi selain isu-isu struktural itu, hal yang paling bisa kita pahami hari ini adalah peran utama pendidikan keluarga. Gitu. Jadi keluarga, hal-hal yang paling pertama mungkin ya yang bisa kita lakukan adalah ya orang-orang terdekat kita, anak kita, saudara kita, adik kita, dan sebagainya.
1: Baik.
0: Mungkin bisa mulai dari itu dulu sih, Pak.
1: Oke. Mas, kalau dari dunia pendidikan saat ini, muatan lokal atau pelajaran tentang kebudayaan daerah ini hanya 2 jam pelajaran per minggu. Apakah menurut Mas Rohman cukup atau memang perlu tambahan lagi nih, Mas Rohman?
0: Menurut saya itu sangat-sangat kurang, Pak. Itu menurut saya sangat-sangat kurang. Bahkan muatan lokal ya, kadang hari ini anak itu belum bisa berbahasa gitu kan, berbahasa daerahnya gitu, Pak. Yang menurut kita sebagai orang tua, bahwa berbudaya, bahasa sopan santun, bahasa kromo dan sebagainya, mungkin menurut generasi-generasi milenial ataupun ke atasnya itu menjadi sesuatu hal yang penting dan berharga. Namun di era saat ini, generasi-generasi baru ini seolah-olah tidak mengenal apa itu berbudaya, apa itu berbahasa dengan santun dan sebagainya. Jadi menurut saya ini perlu ada tambahan lagi ya, entah itu baik secara formal melalui mata pelajaran ataupun ekstra khusus gitu ya. Ekstra khusus bagaimana anak didik ini juga selain mempelajari ilmu-ilmu ekstra, ilmu-ilmu alam, bumi, agama, juga perlu mempelajari ilmu-ilmu kebudayaan gitu sebagai identitas bangsanya sendiri gitu kan. Ketika budaya ini tidak diakomodasi dengan baik ya, ya kita bisa melihat kadang kebudayaan kita diakuisisi oleh dalam negara lain dan sebagainya. Nah, ya karena kita tidak ada yang peduli terhadap tradisi ataupun kebudayaan tersebut. Nah, inilah PR terbesar bagi semua pihak sebenarnya. Namun dalam hal ini pemerintah memiliki keleluasaan ya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya pro dengan kebudayaan, pro dengan bagaimana pengakomodasian tradisi-tradisi ini supaya tidak tenggelam di telan zaman gitu, Pak.
1: Baik, salah satu kebudayaan yang paling penting juga budaya gotong royong ya, Mas Rohman. Sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar di di siaran Mangun Projo edisi hari ini sebenarnya pentingnya gotong royong ini apa sebagai penutup. Monggo Mas Rohman.
0: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Jadi pesan yang mungkin penting, mungkin tidak, tapi paling tidak kita bisa memberikan mengambil manfaat ya dari bahasan yang sudah dilakukan hari ini. Jadi pentingnya gotong royong di tengah sistem ataupun dunia saat ini yang semakin memecah belah masyarakat ya, menjadi individu-individu yang teralienasi ataupun terasing di depan layarnya sendiri. Partisipasi fisik, kemudian juga perjumpaan seperti gotong royong, ini akan sangat bermanfaat, berfungsi sebagai mekanisme dekonstruktif dari pandangan kita tentang hobi kita di depan layar dan sebagainya. Nah, dan hal ini itu juga dapat memulihkan kembali ruang perjumpaan publik. Misalkan orang-orang yang dulu lama kita kenal, kita sudah lupa, tapi akhirnya kita kembali ke desa, kita bersosial, berinteraksi lagi. Nah, ini akan memulihkan ruang perjumpaan publik gitu kan. Selain itu juga kita bisa kembali mengenal dan membangun ulang rasa saling percaya. Nah, ketika suatu masyarakat itu dibangun dengan sikap gotong royong ataupun kolektivisme, nah, perasaan untuk saling percaya ini akan semakin kuat dan itu juga menjadi model yang besar bagi ketahanan masyarakat itu sendiri. Begitu, Bapak.
1: Baik, Mas Rohman, terima kasih ya informasi dan perbincangannya. Semoga nanti dengan perbincangan kita ini bisa bermanfaat dan terus meningkatkan semangat ya untuk pendengar kita lebih bergotong royong dan juga berinteraksi. Selamat pagi, nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya Mas Rohman ya?
0: Baik, siap Bapak. Yes.
1: Baik, sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial berbasis mahasiswa dan juga penerima LPDP UGM tahun 2024, juga penerima bidik misi UIN Wali Songo Semarang 2018, Ahmad Fathur Rahman SAG Master of Philosophy atau yang akrab disapa dengan Mas Rohman, dengan tema pagi hari ini Urip Iku Urup, Kesadaran Gotong Royong Sesama Manusia. Sudah disampaikan nggih oleh Mas Rohman tadi, kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebisa mungkin bisa bermanfaat untuk sekitar kita, tidak hanya sesama manusia, ke alam dan juga lingkungan. Ini harus kita lakukan dan salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran gotong royong sesama manusia.

Kroncong menjadi penutup kebersamaan kita di Mangun Projong ya, untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Matur nuwun, terima kasih untuk atensi panjenengan semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Jangan kemana-mana sahabat budaya, si Andi Setiawan masih akan menemani nanti di Sambel Kemangi pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu campur sari pilihan untuk menemani aktivitas siang panjenengan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamnya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: Sahabat muda kak Mas Bayu pepagian male wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenang atau sebagai jam 11 wektu Indonesia rengkilan kalau terakhir tembang-tembang campur sarinan monggo ingkang badhe request kirim salam utawi berbagi informasi kuliner nggih kula tenggo lan telepon dan WhatsApp 0248316661 kiwonten 08112777914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Jadi langsung mawon lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemanginya tenan Mas.
0: Monggo.
1: Jang.
0: Nggih.
1: Salam Mas.
0: Monggo.
1: Kagem Bapak Darso, Pak Dugapul, Pak Rato, Pak Arno, Pak Supri, dan Pak Bowo, Pak Mardiono, Pak Mitrun.
0: Nggih.
1: Kali Pak Sarbini, Ibu Sarbini, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Karyati.
0: Kagem
1: Mas Andit paringono seger parasan gimana?
0: Amin, pangestunipun.
1: Lan diparingi rezeki kang banyu mili.
0: Amin.
1: Niku lagu Mas.
0: Monggo.
1: Lagune alat ilat tanpa balung. Enten mboten?
0: Ilate kok mlebete teng ragam nggih Pak Suwarno nggih sanese Pak
1: Benar. Ngeten mawon Mas. Ninggal katresnan mawon.
0: Oke. Okay. Siap mengeh ditenggo nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Wonten Pak Suwarno ingkang benar wonten ringin telu Semarang wingi pun lumantar telepon studio monggo sambel kemangi. Monggo sambel kemangi. Nggih, kalian sinten iki?
2: Budi Mas
0: Eni. Nggih, monggo ngersakake napa?
2: Kula tipe karo
0: Pripun?
2: Kiwul Wonogiri.
0: Oh, Kiwul Wonogiri. Nggih, salamipun.
2: Salamipun kagem Bapak Abdul Gafur sekalian. Ibu Eni Lucu. Ibu Dewi. Pak Bisastro Kabupaten. Kagem Bapak-bapak tuwun ibu Gusoyo.
0: Nggih.
2: Jadi wonten orang Bandung. Salam sehat. Salam sejahtera.
0: Amin.
2: Matur
0: nuwun.
2: Matur nuwun
0: Bu Eni, sehat selalu nggih. Piye pun Bu Eni, enten Bu Sarbini, monggo sambel kemangi.
3: Sugeng siang Mas Andi.
0: Sugeng siang. Wah niki
3: sambel kemangi enak tenang.
0: Nggih, kok rame sangat iki nembe nyambel bareng napa pripun?
3: Balik sekolah nglompok Mas.
0: Waduh lagi kalau nyambel gih pas tenan nih nyampleng nih gih besar pilih gih.
3: Niki ono sing detail jamu, ono sing reyok nih mas.
0: Waduh tuh kau reyok. Oke, monggo besar pilih ngerasakan apa siang menikah.
3: Bade nyuwun sarung jagung tapi kang pelok ya mas.
0: Oke, copi kulo cek rumien salamipun.
3: Oke, bade kinten salam mas.
0: Oke.
3: Salam kagem putu kulo niki lho. Genduk Depi sing ayu dhewe kalih putu kulo lanang ata.
0: Nggih.
3: Kalih Mbak Yu dari ngeng wonten Gunung Pati lan kala wau Pak Suwarno.
0: Nggih.
3: Ringin 3 nggih.
0: Nggih, ringin 3.
3: Ketoke niku koncone kulo karawitan kok.
0: Waduh. Coba nggih dicek nggih Pak Suwarno iki.
3: Nggih, salam kagem rencang-rencang karawitan Wanujo Lanas Panjangan so Kalawangi.
0: Nggih.
3: Ingkang wonten Gedung Batu sugeng midhangetaken sambel kemangi. Matur sembah nuwun Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun wilujeng siang Bu Sarbini. Waduh, seneng iki nembe do ngumpul nggih tegere Bu Sarbini niki rame-rame. Lumantar WhatsApp niki ugi wonten Pak Untung nggih kadangan kali wungu Kendal. Nyuwun tembang nopo niki wau Roro Jonggrang nggih salamipun kagem sedaya pademen sambel kemangi. Makanya kula brika malih nggih telepon ugi WhatsApp sampun wonten tembang saking Rina Aditama nggih ninggal katresna niku disuwun kalian Pak Suwarno ingkang binara wonten ringen telu Semarang. Sumangga. So,

Gelril atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel ril kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel ril yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel ril. Kenapa disebut ganjel ril? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel ril atau bantalan ril. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Budek Kang Mas Bayu tasian tasya wonten acara sambel kemang nggih kalian kula Andi Setiawan. Mangke kula angkat telepon malih kula teng pesan WhatsApp rumiyin iki wonten Bu Isrofia sekarang Gunung Pati. Mas Andi tidak absen. Terima kasih matur nuwun iki wonten Pak Kabut SGG Wilujeng Siang. Salam kagem Pak Tono, beringin Pak Misron, Sugeng, Pak Noto, Pak Bagio, Pak Suwarno, Yang Heri Wasito, Pak Pardiono, Pak Mujingot Putih, Sugeng Laras, nggih, matur nuwun. Saking Bu Toro Sumayah, sambel kemangi, selamat siang Kak Penyiar, sehat selalu, hadir Bu Toro Sendang Kuo. Salam untuk Mbak Titoyo, Bu Sarinem Lekus, dan semuanya lagunya Wirang. Matur nuwun, Wirangnya dereng sakit, nggih, wau sampun diputer wonten ing ragam Semarang. Lu batal telepon WhatsApp, wonten Yang Heri Wasito. Monggo sambel kemangi.
1: Selamat siang Nak Andi.
0: Selamat siang
1: selamat
0: ya.
1: Nggih, matur. Selalu sehat, selalu ceria, bahagia, banyak rezekinya.
0: Amin, amin. Matur nuwun Yang, Yang sehat juga nggih.
1: Mau minta lagu masih ada waktu enggak ya?
0: Masih, ngersake nopo?
1: Nidam Sari.
0: Nggih, salamipun.
1: Ya, salamnya buat Bu Dewi yang cantik, Bu Sri Sembung, Bu Ayuni, Bu Kartika, Bapak Sastro dan semuanya saja pecinta acara ini. Selamat menikmati. Terima kasih.
0: Matur nuwun Yang Heri Wasito. Iya pun Yang Heri Wasito, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi pedes saestu Mas Andi.
0: Monggo Pak Abdul Ghofur.
2: Leres gunung pun dul ngobor gunung Berinteng.
0: Nggih.
2: Tadi nuwun kembang Mas.
0: Kembang pun
2: judulipun Megat Tresno. Pegatan berarti Mas ya.
0: Ampun. Iku boleh dia
2: tinggi lagu mawon mas.
0: Oh, nggih.
2: Salamipun kagem Ibu Asri, lajeng wonten Ibu Sarbini, Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Ibu Toro, Gayam Sari, itu Cak Lore Kretek Talang. Nggih, Bu, nggih. Lajeng wonten Bapak Supri, Ibu Mintarsih, Bapak Sugeng, Bapak Bagyo, Bapak Suwarno. Mboten kesupan Bapak Darso. Nggih. Sangu sangat mboten mireng swantenipun mugi-mugi pinaringan sehat.
0: Amin, amin.
2: Matur sembah nuwun. Oh, wonten sing ketinggalan Mas.
0: Iki bojo iki mesti.
2: Ibu Eni Dimas. Diwolak-walik ya. Nek ora diwalik gosong ya. Nggih, Sugeng siang Ibu, Sugeng midhangetaken. Matur sembah nuwun Kang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Kampung Pelangi ugi wonten Bu Sarinem nggih, perempat sambal kemangi sedot tenan. Mantap Mas Andi. Bu Sarinem hadir, salam kagem Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Asri, Mbak Asih Pengaron, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi dan semuanya. Matur sudah dibacakan lagunya Sakit Rindu nggih, makai copi dicek rumien nggih. Saking Karoya wonten Pak Sabto nyuwun lagu Rondo Kembling. Salam untuk Bu Titin, Tante Ente Para, Bu Eri Suwito dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Matur nuwun kembali kagem Pak Sabto Kanguru Raya. Sampun wonten Roro Jonggrang nggih sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Untung Mulyana Kagara wonten Kandangan Kaliwung Kendal. Salamipun kagem sedoyo pandemen sambel.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,5.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Bria Polres Demak menggelar acara tasyakuran hari ulang tahun atau HUT ke-78 Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia di Aula Wicaksono Legowo Polres Demak pada Selasa 1 September 2026. Peringatan yang diisi dengan doa dan syukuran bersama ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kepemimpinan, serta profesionalisme Serikandi Bhayangkara. Mengusung tema Satu Polwan Memberi Dampak Signifikan bagi Masyarakat. Kegiatan ini dihadiri langsung pula oleh pejabat utama Polres, Ketua Bhayangkari, serta perwakilan Kowat Kodim 0716 Demak, di mana Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra berharap momentum peringatan ini dapat semakin memperkuat peran Polwan dalam memberikan perlindungan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dan empati kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Sragen memimpin prosesi timbang terima Estafet Tunas Kelapa atau ETK 2026 kepada Kuarcap Karanganyar di lapangan Kaliwulu, Kebak Keramat Karanganyar pada Selasa 1 September 2026. Agenda khas Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah menyambut Hari Pramuka ke-65 ini dilaksanakan oleh jajaran Gerakan Pramuka guna membentuk karakter generasi muda yang semakin disiplin, memupuk nilai gotong royong, serta memasyarakatkan nilai kepramukaan. Penyerahan tunas kelapa secara simbolis dilakukan langsung oleh Kamal Bicap Sragen, Sikit Pamungkas, kepada Ketua Kuarcap Karanganyar Kurniadi Maulato. Rangkaian ETK di Karanganyar juga melintasi 3 titik utama dan dimeriahkan bakti sosial sebelum diserahkan ke Kuarcap Surakarta menuju puncak peringatan yang akan terselenggara di daerah Banyumas. Demikian saya Misal Sab, dan sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Kang Mas Wih sahabat Bria, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Semoga kabar baik, kabar sehat untuk Kang Mas Bayu semuanya, dan makin setia ya mendengarkan Perempat RRI Semarang di hari ini Rabu 2 September 2026. Misal dengan senang hati juga kembali mengudara untuk berbagi cerita, berbagi info, berbagi berita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya semuanya. Dan di hari ini juga di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan obrolan gitu ya tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perigel teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan kali ini kita akan cerita-cerita, akan berbincang, ngobrol gitu ya bersama dengan Ibu Fatona. Ini pelaku usaha dari Kelurahan Bendungan ya, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, yang didampingi juga dengan Ketua Pokja 2 dari Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, ada Ibu Lia Aryani. Kita akan bahas semprong krenyes cita rasa tradisi dengan krenyes masa kini. Nah, ini nanti kita akan cerita-cerita, akan ngobrol, dan monggo untuk yang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya, bisa langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Selamat siang Ibu Lia, Bu Fatona. Apa ya, kabar hari ini?
1: Siang Mbak Michelle, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat nggih hari ini. Bagaimana perasaannya Ibu?
1: Rasanya deg-degan ini.
0: Deg-degan nggih, kuliah deg-degan. Kalau Bu Fatona seperti
1: sama juga deg-degan.
0: Sama juga deg-degan. Padahal santai aja Bu. Nanti Bu Dewinya juga ikut deg-degan. Oke, mengawali juga obrolan kita di siang hari ini, mungkin langsung ke Ibu Fatona. Monggo Ibu bisa diceritakan kisah atau mungkin awal mula gitu yang merintis usaha kue semprong ini seperti apakah, monggo.
1: Jadi awal mulanya itu ini hanya iseng-iseng saja ya Mbak ya. Awal mulanya itu saya ini sebenarnya bidangnya jahit awalnya. Jadi waktu itu biasa kan ibu muda ya scroll-scroll TikTok gitu ya. Jadi lihat bikin semprong kayak gitu ya, bikin, kemudian tertarik lah saya bikin, terus beli alatnya itu ya Mbak ya. Kemudian setelah lama itu nggak bikin-bikin Mbak. Jadi waktu itu pas teman saya kan ada di DKK ya, di Dinas Kesehatan itu ada program pembuatan PRT gratis ya Mbak ya. Jadi saya ditawarin syaratnya harus memiliki produk sendiri kalau UMKM itu ya, ikut UMKM itu. Kemudian saya bingung Mbak, mau pilih apa, mau bikin apa gitu. Nah, teman saya nyaranin bikin itu aja, kue itu apa, kue tanduk, karena saya bikinnya dulu kan kue tanduk gitu ya. Kemudian kayak itu dulu kan sudah banyak ya, pas saya pengennya yang lain gitu loh. Kemudian saya punya ide lah, kan saya punya cetakan yang belum saya kepakai gitu, dan akhirnya setelah coba-coba bisalah jadi. Kemudian waktu pas pelatihan UMKM itu saya tampilkan itu produk saya itu, dan alhamdulillah produk saya itu diterima dengan baik, dan alhamdulillah juga banyak yang pesan juga dari situ. Sebenarnya ini masih merintis, baru satu tahun ini Mbak,
0: baru setahun ini ya gitu. Baik, jadi awal mulanya adalah dunia jahit dulu gitu ya. Penjahit kah atau punya usaha jahit memang?
1: Penjahit aja.
0: Penjahit aja ya. Terus habis itu ya biasa scroll-scroll TikTok, gitu, sosmed gitu ya, melihat ada camilan-camilan yang mungkin simple, gampang gitu, gitu ya. Terus beli secetakannya. Lah kok malah akhirnya enggak dipakai. Gitu ya, belum kepake gitu.
1: Belum iya.
0: Terus waktu ada pendaftaran PIRT nggih, berarti nggih. Itu gratis waktu itu.
1: Gratis.
0: Nah, berarti bisa dimanfaatkan, tapi syaratnya harus punya produk dulu. Nah, sedangkan produk aja belum punya waktu itu.
1: Betul.
0: Berarti terus mempergunakan lah lagi, membuka lagi ya dari kardusnya alat pembuat semprongnya ini tadi. Terus habis itu baru terciptalah produk semprongnya ini. Oke, jadi baru satu tahun produk baru, tapi ya alhamdulillahnya sudah bisa dilirik masyarakat,
1: iya,
0: ya sudah dari adanya pameran UMKM tadi,
1: iya,
0: Bu Fatona ikuti ya berarti,
1: iya,
0: ya baik. Sesuai tema juga, semprong krenyes cita rasa tradisi dengan krenyes masa kini. Nah, ini seperti apa mungkin resep rahasia supaya rasa otentik tradisinya ini bisa dipertahankan Ibu? Atau
1: apa
0: mungkin
1: ya,
0: pembeda dengan semprong-semprong yang lain gitu?
1: Saya rasa sama saja ya Mbak ya, karena mungkin dari apa tekniknya juga itu juga bahannya sih sama saja ya saya rasa ya,
0: kurang lebih sama,
1: kurang
0: ya
1: lebih sama
0: resep-resep
1: itu,
0: juga
1: iya.
0: Dimanapun mau dari
1: iya,
0: Google biasa atau
1: iya,
0: dari tutorial-tutorial sebenarnya ya resepnya mirip-mirip,
1: iya,
0: mirip,
1: ya, iya betul.
0: Tapi kalau untuk bikin krenyesnya sendiri, nah ini Bu Fatona ada tips mungkin seperti apakah untuk bikin krenyesnya ini?
1: Ya, saya kurang tahu juga ya seperti itu kok jadi
0: jadinya
1: mereka suka
0: gitu ya?
1: Iya jadinya gitu dari masyarakat juga menerima gitu, enak gitu ya. Ya sudah kita lanjutin seperti itu ya. Ini juga enggak apa namanya? Enggak langsung jadi, kita juga masih terima kritik dan saran juga, kurang begini, kok masih gini. Kayak kita masih penambahan, ada bahan yang kita tambahan, bahan pangan tentunya ya. Bahan pangan yang kita tambahkan di situ. Jadi
0: baik,
1: bisa diterima. Jadi yang saya yang orang tua yang enggak gitu ya, bisa menerima, bisa masuk, oh ini enak gitu.
0: Baik,
1: jadi kita masih
0: sampai
1: tetap
0: sekarang juga masih mencoba
1: masih,
0: ya,
1: iya,
0: menerima kritik
1: juga,
0: saran
1: iya,
0: juga masih belajar gimana biar nanti cocok di lidah banyak orang,
1: betul,
0: gitu ya. Terlebihnya mungkin kalau tadi Bu Fatona sebutkan lidah-lidah orang tua gitu,
1: betul,
0: mungkin
1: juga
0: kalau menyesuaikan rasa atau tekstur yeah, ini lagi-lagi
1: betul,
0: lagi ya yeah, yang mungkin sudah senior dalam dunia persemprongan.
1: Enggak juga sih Mbak.
0: Baik, menuju ke Bu Lia dari Kelurahan Bendungan sendiri, yeah, bisa diperkenalkan Bu Lia seberapa banyak dan apa saja gitu ya UMKM dan usaha-usaha yang ada di Kelurahan Bendungan itu?
2: Okay, kalau di Bendungan itu sebenarnya banyak sekali ya Mbak, pelaku-pelaku UMKM yang memang mungkin kalau di kelurahan lain sudah ada yang bergerak, sudah ada yang belum ya, tapi kalau di Bendungan itu sudah ada wadahnya nggih. Itu jadi kita ada grup yang khusus itu berisikan UMKM dari wilayah Bendungan. Itu ada, kalau kita ada batik juga Mbak, sebenarnya di Bendungan itu ada UMKM batik, kita ada dua batik, itu dari batik Harisma dan batik Gudong Asem. Terus ada juga kita ada dari olahan dulu Bandeng Presto ada. Terus ya ada kayak Estella yang sekarang lagi kekinian itu juga pelaku UMKM juga banyak. Mm-hmm. Sebenarnya dari Pogja 2 sih dulu kan memang kita awalnya dari saya juga jadi belajar juga dari Pogja 2 terus kemudian belajar dari Ketua UMKM Gajah Mungkur nih, dari Ketua UMKM Gajah Mungkur dibantu dengan Poja 2 dari kecamatan, kita dibimbing buat menyengkuyung dari teman-teman UMKM Bendungan biar bisa ibaratnya kita mengunggulkan ya, dari yang tadinya hanya iseng kayak Bu Fatona itu kita mendampingi nih, biar UMKM itu bisa ibaratnya naik level lah, ibaratnya gitu nih, dari yang mungkin hanya jualan sebatas ini. Dari beliaunya yang hanya bisa jualnya kemasan biasa, minta tolong kita bikinkan stiker, kita bikin ya sebisanya kita, ibaratnya kan gitu. Terus nanti kita ada info-info untuk perizinan NIB gitu. Terus NIB, terus ada sertifikasi halal juga dari teman-teman Pogja 2 kelurahan dan kecamatan, kita siap bantu. Misalkan dari teman-teman UMKM menginginkan untuk ada pemberkasan atau surat-surat izin seperti itu.
0: Baik,
2: gitu.
0: Jadi intinya dari Pogja 2 sendiri dengan berbagai macam UMKM yang ada di Kelurahan Bendungan ini pasti mendukung, pasti siap nyengkuyung gitu ya, apapun yang mungkin memang diperlukan juga oleh UMKM yang misalnya tadi disampaikan Bu Lia, kalau ada yang mau bikin NIB atau sertifikasi halal ataupun kepengurusan yang lain-lainnya dan mungkin packaging gitu ya,
1: betul,
0: dari segi produksi pokoknya semua bisa dibantu gitu ya.
1: Iya, benar, iya.
0: Tapi dari Bu Lia sendiri bagaimana melihat usahanya Bu Fatona ini? Nantinya akan berkembang kah atau seperti apa?
2: Nah, kalau kita ngomongin dari usaha ibu rumah tangga nih, memang dari harus ada faktor penggerak. Ibaratnya di sini kita memang ketemunya di PKK Mbak. Dulunya ketemu di PKK jadi kenal, jadi bisa sebagai reminder nih. Ayo kita kembangin apa sih? Dulunya baru satu rasa. Di sini dulunya hanya rasa original ya,
1: rasa jahe itu
2: original. Terus kemudian apa sih biar kita ikut kekinian nih, karena sekarang walaupun kita bilang UMKM kan harus mengikuti perkembangan zaman, anak muda lidahnya, makanya kita bikin terobosan harus ada varian lain biar nggak monoton, karena kalau jahe itu kan lidahnya memang masuknya ke lidah hanyun saya nggih orang tua nggih, tapi kalau anak muda pasti bilangnya coklat, stroberi, apalagi sekarang ada varian apa hazelnut gitu kan. Mungkin kalau saya sih Insya Allah, ini memang kemarin beberapa kali ketika ada acara-acara di kelurahan ataupun di luar kelurahan, saya minta untuk tampil biar ibaratnya biar
1: produknya
2: bisa dikenal oleh masyarakat. Insya Allah kalau ini sama Bu Fatona ditekuni bisa berkembang, karena beliaunya ini kan ini udah jalan sudah sampai ke halal nih, udah sampai di halal. Ini beliaunya lagi mau bikin lagi di steak. Cuman saya minta fokus dulu di sini. Nanti kalau ini sudah memang sudah settle baru jalan di produk lain.
0: Gitu, Mbak. Tetap harus kekinian juga gitu ya. Nah, ini mungkin dari Bu Fatona sendiri bentuk kekinian yang mungkin saat ini sedang digarap seperti apakah mau bikin rasa-rasa seperti apa gitu, atau mungkin dari bentuk atau dari apa gitu yang semakin kekinian supaya anak-anak muda, generasi muda bisa semakin suka gitu ya. Karena Semrong tuh bisa dibilang kuliner tradisional juga ya dari Indonesia, seperti apa Bu Fatona?
1: Mungkin ini kan sudah ada rasa meses juga. Ini kan juga anak-anak juga suka ya. Kemudian ini saya ingin mungkin kedepannya mau keju juga ya Mbak. Mau dibikin rasa keju juga gitu.
0: Oke, mau ada tambahan rasa keju gitu ya Bu ya. Yang lain mungkin kalau sekarang-sekarang anak-anak muda tuh sukanya matcha juga. Nah, ini nih bisa mungkin atau dari adonannya seperti apa gitu ya, mungkin on progress ya Bu ya. Pelan-pelan.
1: Jadi ini saya enggak hanya semprong saja sebenarnya Mbak ya. Jadi saya masih bikin stik bawang juga. Ini ya alhamdulillah sudah jalan ya, meskipun sudah ada beberapa yang order sudah gitu, sudah ada yang masuk gitu order.
0: Alhamdulillah baik ya Bu. Oke. Dan kalau bisa dibilang juga Semprong itu kan mudah rapuh ya Bu ya, gampang banget retak, gampang banget hancur gitu. Nah ini mungkin dari Bu Fatona sendiri kalau bisa bagi tips ya Bu ya, bagaimana strategi dari Bu Fatona sendiri mungkin kalau pas ngebuatnya atau mungkin pas pengemasannya seperti apa biar nggak gampang remuk, nggak gampang retak gitu Bu, seperti apa biar aman juga sampai ke tangan pembeli?
1: Apa ya Mbak? Ya seperti ini, pakainya pakai plastik ini. Yang tebal biar apa namanya rawan remuk, enggak terlalu remuk gitu loh,
0: enggak terlalu remuk ya. Tapi kalau dari produksinya mungkin pakai bahan apa gitu Bu biar enggak mudah remuk gitu, atau mungkin sama saja gitu?
1: Sama saja. Saya rasa dari beberapa resep itu sama saja.
0: Oke,
1: gitu. Karena kalau yang bikin remuk itu kan ekrol ya Mbak, kalau ekrol sama semprong itu kan beda. Kalau ekrol itu memang mudah remuk. Jadi telurnya terlalu banyak jadi mudah remuk, karena kalau semprong ini kan telurnya sedikit,
0: lebih
1: penggunaan
0: sedikit,
1: lebih sedikit jadi mungkin remuknya jadi berkurang seperti itu.
0: Oke, mungkin ya sedikit tips gitu ya Bu ya. Kalau egg roll sendiri kan memang telurnya banyak ya, menggunakan telur banyak jadi mungkin membuat mudah rapuh, mudah retak gitu ya. Sedangkan kalau semprong lebih sedikit penggunaan telurnya gitu ya, jadi mungkin lebih kokoh sedikit.
1: Lebih kokoh ya, memang lebih kokoh. Karena pakainya tepung beras ya itu, kalau kalau semprong itu, kalau egg roll itu kan dia nggak pakai tepung beras, jadi lebih mudah rapuh. Kalau egg roll kokohnya mungkin pakai tepung beras itu.
0: Oke, tetap gitu. Beda ya antara egg roll dan semprong gitu ya. Memang dari nama saja sudah beda, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya. Jadi ya dari bahan juga berbeda, tapi setidaknya inilah produk yang menjadi unggulan juga dari Kelurahan Bendungan ya Bu Lia ya. Dan mungkin kalau dari Kelurahan Bendungan sendiri ada mboten produk-produk unggulan lain yang sampai saat ini sedang di benar-benar dipromosikan gitu ya biar semakin menjadi unggulan dan mungkin bisa menjadi oleh-oleh khas dari Kota Semarang.
2: Ya, kalau lagi diunggulkan ini lagi proses kita di batik itu Mbak, dari batik. Jadi batik ini memang lagi proses perizinan untuk nama nggih. Ini lagi proses untuk penamaan nama. Jadi biar ada pengukuhan namanya dari batik itu. Itu insya Allah nanti bisa buat unggulannya dari bendungan, bisa buat olah-olah. Kita mau bikin itu sih mbak, kayak tempat. Jadi nanti misalkan dari wisatawan ada yang mau berkunjung ke bendungan, kita ada gerainya kan, galeri ya. Galeri di situ ada bisa belajar membatik ya, terus bisa juga langsung pilih produknya gitu. Juga open buat sekolah-sekolah, khususnya buat anak-anak PAUD ataupun TK atau SD yang ingin ada pelajaran. Kalau dulu P5 ya, itu untuk pelajaran di luar sekolah bisa belajar batik bareng di situ.
0: Baik, gitu yang akan diunggulkan itu ya. Kalau dari kuliner ibu ada?
2: Kalau kuliner kita di biasanya di Bandung Presto ada. Bandung Presto itu juga kita ada unggulannya di mana, di bendungan. Terus ada selain cemprong ini, kemarin ada juga di olahan kayak bikin pisang bolen, itu kan juga kekinian. Itu dari pelaku UMKM bendungan juga sudah, ini saat ini sudah banyak orderan juga. Jadi tinggal proses nanti di itu tadi, di proses perizinannya untuk pisang bolen itu biar sampai ke proses halal sih itu.
0: Baik, jadi masih on progress. Iya. Dan alhamdulillahnya semprong ini juga menjadi produk unggulan dari bendungan ya. Semoga nanti makin laris, makin sukses.
2: Makanya lah, tiap itu kan sendiri-sendiri. Misalkan ada kita nyebut semprong kerasnya, oh tempatnya Bu Fatona gitu kan. Kita ngomongin produk ini tadi Esteller, oh Bu Yani. Jadi udah paham per orang-orangnya, walaupun banyak yang sama jualannya, tapi kita ada unggulan-unggulan ya, seperti itu.
0: Baik, misalkan kembali ke Bu Fatona. Ini nama semprongnya adalah kresnyes. Ini betul. Mungkin ada makna tersendiri dari kresnyes ini, Bu.
1: Oh iya. Kresnya itu kan saking apa namanya? Krenyesnya gitu ya.
0: Krenyahnya.
1: Gitu ya. Jadi kres bisa nyes gitu.
0: Oh, nyes di hati.
1: Iya, nyes di hati gitu loh ya.
0: Baik, jadi iya, betul. Yang makan semprongnya Bu Fatona ini selain ngerasain renyahnya gitu ya, tetapi juga nanti bisa nyes di hati gitu.
1: Betul,
0: ya, ada banyak
1: seperti itu sekali.
0: Baik, usaha baru 1 tahun dan alhamdulillahnya sudah bisa menjadi produk unggulan dari Kelurahan Bendungan. Dan semoga bisa menginspirasi. Monggo kamu sebagai sahabat budaya mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Bu Lia, Bu Fatona, kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali.

0: di Perigal Teras UMKM Perempat Tadis Marang Kang Mas Bayu Sahabat Budaya. Masih bersama juga dengan Bu Lia dan Bu Fatona membahas tentang kue semprong ini ya, salah satu usaha dari Bu Fatona dari Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur. Mungkin dari Bu Fatona dulu Ibu, baru usahanya walaupun baru setahun gitu ya, tapi pasti sudah ada lika-liku suka duka gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu, seperti apakah suka dukanya punya usaha semprong gitu ya, monggo.
1: Iya, lika-likunya itu ya itu Mbak ya, apa namanya, pembelinya gitu ya, kita memasarkannya itu cari pembelinya gimana gitu pastinya ya. Kita promosikan, kita lewat media sosial, kemudian lika-likunya tadi tentang cari bahannya yang kadang di sini nggak ada, di sini nggak ada gitu. Kayak seperti itu Mbak.
0: Baik, jadi pembelinya mau datang dari mana,
1: iya,
0: gitu ya?
1: Kita promosikan.
0: Baik, tapi kalau dari segi promosi nih Bu, kalau kita bisa ya detailkan lagi dari promosi sejauh ini yang Ibu Fatona lakukan seperti apa promosinya?
1: Ya dari media sosial, dari lewat forum-forum juga, lewat kegiatan-kegiatan gitu.
0: Oke, jadi menggunakan media sosial dan juga ikut kegiatan-kegiatan gitu ya. Yeah. Mungkin seperti yang tadi disampaikan sama Bu Lia juga, kalau ada acara di kelurahan ataupun kecamatan gitu bisa ikut ditampilkan ya Bu ya. Yeah. UMKM dari Bu Fatona ini, semprong ini, biar makin dikenal juga oleh masyarakat. Berikutnya tadi Bu Fatona juga sampaikan kalau bahan bakunya baru nggak ada. Yeah. Ini di mungkin di tempat ini ada, di tempat berikutnya nggak ada gitu-gitu ya. Nah ini kan kadang antara tempat satu dan tempat lainnya kan harganya juga berbeda, yeah, apalagi di ekonomi zaman sekarang.
1: Betul.
0: Baru naik apa-apa nggih, yeah, bahkan sampai plastik sebagai pembungkusnya aja ikut naik. Nah ini seperti apakah yang Bu Fatona lakukan dan mungkin strateginya seperti apa?
1: Kita pengalihan bahan, jadi waktu pendataan itu apa namanya, syarat halal itu kan ada bahan-bahannya apa saja gitu. Jadi kita pakainya kalau enggak bahan ini, bahan ini gitu.
0: Oke, okay, udah ada itu tertulis dua, iya, gitu ya, biar paling enggak, tidak ada opsi lain opsi kalau memang lain. Yang jadi bahan satu enggak ada, bisa pakai bahan
1: yang
0: kedua.
1: Harganya hampir seimbang dengan bahan yang saya pakai gitu.
0: Baik, kalau dari pendataannya seperti itu ya. Tapi kalau pas eksekusinya Ibu nih, kalau pas produksi terus habis itu pas mau kulaan kok baru mahal gitu, nah seperti apa?
1: Kita menaikkan harga sedikit Mbak. Karena memang bahannya mahal. Okay. Kalau nggak terlalu sesuai budget kita, segini masih untung lah kita ya, segitu saja nggak apa-apa.
0: Oke, okay, gitu. Tapi kalau pas naik banget dan
1: ya kita naikkan,
0: nggak nutup sama biaya produksi. Betul. Ya mau nggak mau tetap dinaikkan ya. Betul, Bu ya, iya, mau gimana lagi ya Bu ya.
1: Karena bahan sekarang terutama tadi ya plastik juga mahal juga ya sekarang, ya kita naikkan mau nggak mau.
0: Mau nggak mau ya, iya, dan tetap dikonfirmasi, dibilang juga ke customer, ke pembeli gitu ya kalau baru naik, biar mereka juga paham ya kalau memang apa-apa juga baru.
1: Betul,
0: mahal.
1: Karena kalau kita mengurangin bahan juga nanti rasanya nggak enak.
0: Iya, berpengaruh ke kualitas juga ya.
1: Jadi ya mau nggak mau kita naikkan gitu.
0: Mau nggak mau kita naikkan juga harganya gitu ya Bu ya. Untuk proses produksi sendiri sejauh ini harian kah atau dalam beberapa waktu saja gitu?
1: Selama ini masih sesuai orderannya Mbak ya. Jadi di sini saya juga masih aktif juga di kegiatan lainnya juga. Jadi saya bisanya sesuai orderan kalau pas ada event-event juga seperti itu.
0: Baik, jadi kalau pas ada pesanan aja ya ngebuatnya. Dan mungkin
1: pas ada event-event
0: karena
1: juga,
0: cukup gitu ya. Tahan lama, tahan berapa lama Ibu kalau begitu?
1: Ya kurang lebihnya 6 bulan bisa lebih.
0: Nah
1: gitu ya,
0: karena cukup tahan lama juga mungkin ya Bu ya. Jadi gak yang harus diproduksi setiap hari gitu ya. Gak yang takut cepat busuk ataupun cepat beda kualitasnya gitu ya. Mungkin ya kalau dalam waktu 6 bulan paling tidak masih kuat, masih tahan gitu ya Bu ya. Jadi enggak harus produksi harian atau mungkin dalam jangka waktu yang terpanteng gitu ya Bu ya istilahnya. Jadi kalau pas ada pesanan aja buatnya berarti ya.
1: Iya. Tapi selama ini masih seperti
0: selama itu.
1: Iya.
0: selama ini masih seperti itu. Iya. Ya. Dan mungkin ada hambatan buatan Bu kalau pas produksi gitu. Dari mungkin sejauh ini seperti apakah hambatan-hambatan yang pernah dihadapi waktu produksi?
1: Hambatannya saya rasa nggak ada ya.
2: Kosong.
0: Alhamdulillah
1: nggak
0: ada
1: hambatan
0: dan
1: juga.
0: Dan semoga jangan ada hambatan-hambatan berikutnya.
1: Amin, ya.
0: Baik, menuju ke Bu Lia juga selaku ketua Pokja 2 dari Kelurahan Bendungan, tadi disampaikan kalau Bendungan itu punya banyak UMKM macam-macam juga, baik itu kuliner, kerajinan tangan gitu ya Bu ya. Nah ini dari Bu Lia sendiri pernah menghadapi tantangan atau hambatan seperti apakah untuk bisa membantu mereka-mereka, untuk terlebihnya tadi tujuan Bu Lia adalah membantu mereka naik kelas. Nah ini seperti apakah?
2: Ya kita biasanya dari ibu-ibu ya, ibu-ibu itu mungkin karena sekarang kita menuju ke era digital ya Mbak ya, ibu-ibu yang pelaku UMKM sebenarnya banyak potensi dari beliau-beliaunya ya, untuk bikin produk-produk yang memang masih cita rasanya itu kalau kita kangen. Nyusahin ya, kita kangen sama ibu yang misalkan kita sudah tidak punya ibu ya, kangen masakan ibu tuh ada di beliau-beliaunya. Cuman kita kan mungkin kalau dengan kita ketemunya dari pelaku yang ibu-ibu sudah sepuh gitu, kita mengarahkannya harus super sabar Mbak. Ibaratnya kayak perizinan itu kan kita butuh wirawiri gitu kan. Paling enggak dari kita sih biasanya jadi garda terdepan gitu kan. Mungkin butuh surat apa nanti kita yang mengajukan gitu kan. Pendampingan seperti itu sih. Dan memang dari UMKM di Bendungan itu menginginkan kita ada kayak pasar tumpah nih, atau sekarang bisa disebut kayak Car Free Day itu. Ini sedang dibahas lagi dengan Bapak Lurah dan lembaga-lembaga di kelurahan, untuk next di Bendungan pun juga akan diadakan Car Free Day gitu kan, di lingkungan kita, di mana biar masyarakat di Bendungan pun juga kenal UMKM-nya, kenal produk-produknya dari masyarakat di Bendungan juga gitu. Karena selama ini mungkin yang kenal itu hanya yang memang kita biasa ikut kegiatan di kelurahan atau ikut kayak seminar-seminar atau pelatihan gitu ya. Tapi kalau masyarakat tuh sebenarnya malah banyak yang belum tahu. Makanya gimana sih kita bisa masyarakat yang lebih tahu juga ketika ditanya, misalkan kita keluar tempat umum kan di wilayah lain, oh tempatmu unggulannya apa, jadi biar mereka bisa cerita sebenarnya. Seperti itu. Kalau kendalanya dari UMKM kebanyakan dari mereka sih mungkin di faktor modal nih biasanya sih yang disampaikan seperti itu, tuh selalu kita jadi catatan. Dan alhamdulillah kan dari kota kita juga udah untuk di Pokja 2 itu kita ada untuk misalkan ada dana untuk bukan permodalan, tapi kita modalnya ya itu Mbak, kayak dibuat pinjam dulu kan dari UMKM bisa untuk berjalan, nanti kita kelola bareng gitu untuk permodalannya sih. Biasanya hambatannya di permodalan dan di marketingnya ya, untuk
0: promosinya ya, baik, antara modal gitu. Dan promosi ini kayaknya semua-muanya yang menjadi hambatan dari manapun, dari wilayah-wilayah manapun yang memang menjadi hambatan. Dan tantangan tersendirinya adalah dari modal dan promosinya. Mengikuti orang-orang tuh beda-beda karakternya baik, Bu Lia, Bu Fatona, kita jeda sebentar berhubung juga adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi monggo untuk Kamas Pak Yusabat Budaya semuanya yang juga berkewajiban ya menunaikan ibadah sholat duhur, sumonggo kita akan dengarkan dulu juga adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا همباران كأجايبان نوسانتارا destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel, Teras UMKM Perompat Tarada Semarang, masih kita bahas juga tentang usaha semprong krenyes ini ya, punyanya Bu Fatona, dan dinamain juga oleh Bu Lia dari Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dan tidak terasa Ibu, waktunya juga sudah semakin singkat, monggo mungkin dari Bu Fatona dulu bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan gitu ya, terlebihnya untuk UMKM di wilayah Kota Semarang, monggo.
4: Oke. Harapan saya produk saya makin bisa dikenal dari masyarakat lain ya, masih di, maksudnya lebih dikenal luas lagi, lebih maju lagi usahanya, lebih tambah bervariasi lagi gitu, kemudian dan tentunya banyak pembelinya juga ya,
3: gitu. Makin laris manis
4: makin
3: ya Bu ya.
4: Laris manis ya.
3: Baik, dan ke depan mungkin mau ada inovasi seperti apakah tadi disampaikan sudah sih ada mungkin mau keju gitu ya. Betul.

0: dan mau semakin mengembangkan juga stik bawangnya. Nah, yeah. Selain itu adakah yang lain yang mungkin nantinya bisa semakin kekinian, Ibu?
1: Iya, kemarin itu waktu pada waktu perizinan halal itu yang saya daftarkan sebenarnya banyak, Mbak. Ada peyek juga, ada keripik juga, dan lain-lain juga ya, Mbak. Ya, jadi seperti itu. Kita masih harapan-harapannya masih pengen mengenalkan juga seperti itu.
0: Oke, pokoknya intinya adalah semoga UMKM-nya bisa semakin naik kelas gitu ya, terlebihnya untuk usahanya Bu Fatona ini
1: makin banyak,
0: makin laris, dan perizinannya bisa terurus komplit semua-muanya gitu ya, termasuk yang tadi sudah diajukan, ada payek juga, ada stik bawang,
1: karena itu masih sentrum. Satu masih satu apa namanya ini?
0: Iya, satu produksi, satu produk gitu ya. Oke, makin laris pokoknya ibu-ibu Fatonah ya. Menuju ke Bu Lia, monggo. Mungkin harapan-harapan dan pesan untuk usahanya Bu Fatonah dulu, monggo. Ya,
2: kalau harapannya mungkin semoga usaha ini bisa konsisten, walaupun di perjalanannya banyak kerikil-kerikil ya, Mbak. Banyak iklannya, mungkin kalau saya harapannya bisa konsisten, bisa jadi usaha yang tadinya mungkin dari keisengan bisa jadi usaha utama buat keluarga. Gitu.
0: Baik, untuk UMKM di Kelurahan Bendungan dan Kecamatan Gajah Mungkur, seperti apakah pesan-pesan dan harapannya?
2: Pesan-pesannya untuk UMKM di Kelurahan Gajah Mungkur, di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, kalau pesan saya sih, kita tetap semangat untuk selalu berinovasi, dan harapannya dengan kita selalu disupport dari PKK kota, PKK di kelurahan, dan dari kecamatan juga, dengan support yang dari beliau-beliaunya yang tidak ada hentinya buat kita, juga tidak jadi kita gampang putus asa. Tetap kita, walaupun banyak saingan-saingan di produk digital, kita tetap semangat buat menciptakan inovasi yang bisa bersaing di pasar gitu.
0: Baik, terus semangat untuk UMKM gitu ya. Terima kasih Bu Lia, Bu Fatona, sudah berkenan cerita-cerita, hadir langsung ke studio untuk berbagi inspirasi juga. Semoga bisa bermanfaat untuk Kang Mas, Mbak, sahabat budaya semuanya gitu ya. Semakin laris Bu Fatona usaha-usahanya, dan salam juga untuk UMKM yang ada di Bendungan, Bu Lia. Sehat-sehat terus, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kesini lagi ya. Dan demikian ya, Kang Mas, Mbak, sahabat budaya Prikil edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Semoga menginspirasi dan bisa belajar ya tentang semprong gitu ya. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, sebanyak 124 pembina Palang Merah Remaja atau PMR tingkat Madya dan Wira se-Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 5 September 2026. Pelatihan ini diadakan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Banyumas untuk menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 PMI sekaligus memperkuat keterampilan pendampingan generasi muda. Berlokasi di Aula Universitas Harapan Bangsa Purwakarta serta kawasan Batu Raden. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi kepalang merahan, orientasi soft skill, hingga simulasi praktik lapangan. Pengurus PMI Banyumas Irsyad Prihadi berharap pembina yang terlatih nantinya mampu mencetak kader PMR yang aktif, berkarakter, kreatif, serta dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Jepara menyalurkan bantuan pendidikan program Kartu Sarjana Jepara atau KSJ bagi 830 mahasiswa di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara pada Selasa 1 September 2026. Program strategis ini diprakarsai oleh Pemkab Jepara bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan harapan dapat semakin membantu memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Total anggaran yang dialokasikan mencapai 2,49 miliar rupiah, berasal dari APBD Jepara sebesar 1,641 miliar dan dana Basnas senilai 849 juta rupiah. Bupati Jepara Witiarsa Utomo berharap setiap penerima yang terbagi dalam jalur prestasi, prasejahtera dan tahfiz dapat memperoleh alokasi dana 1,5 juta rupiah per semesternya untuk menopang biaya perkuliahan di puluhan perguruan tinggi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayi pamirsa sutresno yang siap menikah, semoga saming laras sami midang takan pasugatan degelan engkang badhe dipunaturaken kalian basial dalam para kanca kanthi irah-irahan kapusat. Semoga

Gending ing udara. Gending kok ing udara. Kalau pisan pertama pembukaan kok kalau. Kalau darane slep meko. Rame-rame nututi darah mulu. Kalau darah nengas lebih nututi kesandung-sandung. Wah panjang nilat. Pengarangnya cek teliti KGL. Kok tadi tindingannya munggah KGL. Panteng pecatan pengombene kamong kau wis disat.

0: aku poni rentang ranting kita blowo aku poni rentang ranting kita komplang darane lawang nginep lah kok kan ya para pradangga para seniman sing padha ahli ngarang lan gatekake iki ya pancen apa-apa kepenak. Ayo wis linganane ya ngrupaka gending. Kerene kapoto pinco. Tibola wale kotong tong tong nyeng nyang lah sarane cetok banget nek kere ngungkapin cok jebol kabeh tau deke ngalam padang ki kabeh kena tinggu ngerem-remi pikiran nyatane ki ya wongki nek wongki uripi pancen angel wong uripi angel ya gampangnya nek wis dadi angele nek rum dadi. Asuke, ayo bunet. Le nyimpen ke duwene. Lunga sing dinggo ya ming kuwi. Dinggo dobel wis dadi jeneng edan. Ora duwe, bingung le golek. Ayo nek wong ora duwe iki ya krekoso. Pengen mangan we intipe jamur. Nek wong sugih wis wedange kopi, mangan roti wis dadak dileleti. Boh sing dileletke kono ki ya ora. Watek dong aku. Saran iki waton dileletke entuk bolyo milih. Tenan. Kek bapakku mbiyen pancen tak bapakku kae pancen company mbiyen. Panganane mesti roti. Kayak ibiuri merutu kae. Coklat kayak jebungan. Ya wong biyen ki wis pakanane aeng-aeng nek melarat, ya wis kaya kono ki rasane. Jebul wong ki kepenak dhewe ki nek ming ya sapa anane kepethuk saben dinane kuwi. Aku saiki wis ngerti urip ki jebulan. Ming esuk tekan sore rampung bar ya wis penak malah. Wis ora gagah esuk apa, engko sore apa, ya esuk ki tekan sore rampung. Yen kon nek wis rada bengi turu terus bablas ya entuk wis ngono wae dadi ora repot banget. Lah wong bojo ala gelo. Ayu deg-degan wong ki. Angele banget wong ki. Ala nek nang resepsi ra ono sik ngelokke mangkel. Nek ayu nang jagongan, wah bojone Rudi kae. Ayu tenan, wah lambene mingir-mingir. Matane kocak pit mau kok rapi bodibol wong kocak pancen patakan darane lobok njut gelungane nyeprok kaya kembang ayo wis ngresepake nek ayu rapike ya wis ra duwe kuwi ngangel banget namangan we bingung nanti turu pas tidur rapi pasure empuk banget nek turu malah ilang aku kempuan dadi beblus malah nang longan jebol galare jebol ayo wis pancen nangel taran iki saking empuke kasure bol galare amblong dadi malah ketoke mokti turu pas tidur mbok terangane nang jubin awakku iki. Ya esuk tangi turu urung sarapan wis ndrodhok. Wong wedon, kene masuk angin kowe iki, Pak. Kerok ya piye, mo ndak tipis aku ngono. Anek min kerok kowe mbok ora butuh. Ah ya wis. Aning wong aku ki ya mukti, mungkin wong urip nang alam kok ngene iki nang kampung wis mukti. Wong wedok len jaga pribadiku ya wis. Matis. Apa ora entuk aku ki? Delok bal-balan umume don delok aku ya ora, Mas. Sasah delok tiban ndase mugar lho.
1: Kowe ku nang pinggir keles kena raine. Mas nang omah wae goreng intip. Pancen sehat mikire karo wong lanang. Kowe iki awakmu ki wetengmu wis tipis, Mas. Nek memangan ki ditoto ya. Ya Jan. Jangkar aku wis meneng bae. Kowe kuwi nek mangan ditoto ya kami Jan, kuwi aja durga. Mangan kuwi aja sego. Nek kowe manut aku mangan no intip. Kuwi barang sing wis tanak. Yo. Manut bae wong dipercaya dening bojo. Ane ya ini kok ora tangi iki ora nang pasar apa kok piye? Kuwi nek digugah ya nesu ndupa. Kuwi nek ndupa wongne tungkake ana apa-apane. Mak plenyek nang bathuk. Wah, aku ya ra wani ngusapi. Wong paring dalem ka. Rawane aku ngusapi. Kesiku kok. Kowe tak titipi kok ngene kok tak ulapi. Terus tak nengke. Aku anggere dangak rasane ya ora enak banget kae. Masan kena lunga tak tili bul pilis. Bener. Pancen karo wong lanang kok les titi. Nukake blangkon barang iki ya. Namun nuka kaya sesak itu. Ayo ngasih dia ngomong. Gampang baik. Nah ya, nek dilong ya loro tobu. Tak dikompres. Kurak sese membut. Kok, wong kok igwe kok kaya ngunu wae. Nih ya nih, wong kera esatus ke. Biar kum baratus ya nesu kaya. Mengleku mangan gaduh-gaduh keri. Kentangnya tak kayak ke pinggir mesti ndarani sabun kan. Gua mesti diucek nang rainya ya. Nah mesti nah, pedes banget ya mesti nesu aku tanggung wes. Wes mesti nesune wes. Awang aja wes mbok. Ayo ngatasé wong bojo plegungane ya dhewe-dhewe. Kono nang kamar wetan, aku kamar kidul. Aku pilih kanggo nangker. Tenan aku ngerti ya. Aku kan turu kamar wetan ki tenan, angker tenan. Ah bengi ana sih ndak kok mlaku dhewe. Gandeng mateng ya tak cekel. Tenan aku ki karo memedi ya ngayal wae aku. Nah kepepet are ngalih ra isor napa. Aku tau diwedeni es kono nek kowe niat arep mempeng le dadi memedi ya terusno. Nek pancen dadi dulur ya golek rezeki dalam kerakak lho. Bol suwe-suwe wong tenan. Ning gak jane lung tangi ning kok lawange wis nengo.
2: Ket mau ya nang kono ki to kowe? Heeh. Njur ndi wedange?
1: Aku ketani mau. Raup e urung ya.
2: Ket mau ki raup e urung?
1: Urung banyune kok tak disiki kowe nesu. Banyu urung wates kok nggo ngumbah rai ngono.
2: Kowe ki wong lanang piye to?
1: Ya kok ngene iki.
2: Ngewohke kok simarake kowe iki. Muni kok nyambut gawe wis aku trimo nang omah, nyukupe gawean omah. Sing nyambut gawe wong wedok.
1: Ayo ku.
2: Lah saiki wong wedok nyambut gawe kowe ya ming tengok-tengok. Dadi kaya ngono to karepmu kuwi, ya? Ora ndingklok ngecaku.
1: Ndingklok pandu kok.
2: Ora anu lho, ora sembrono lho.
1: Enggak. Pijeti babu.
2: Ora merayu kowe karo aku.
1: Lah muni pundake pegel kuwi ra bahan budrek ya ya.
2: Suara warna-warna. Endi wedange?
1: Nang meja kae.
2: Nang meja?
1: Kopi karo melek.
2: Ah iya, kuwi pancen seneng aku kok. Nek meja ngendi?
1: Lor kae.
2: Ah, ngono kuwi. Bojo kuwi wong sedek tangi turu wedang. Bagus tenan lho kowe pancana.
1: Iya, Nak.
2: Nang jero, Mas.
1: Deku ketok. Bagus kira irunge lancip kuwi ta.
2: Irung lancip apa? Wong irung kok ngono lancip.
1: Biyen simbok kuwi kedanan Pendita Durna kok. Yeah.
2: Aku tak ngombe sik ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ngendi? Nang ngendi?
1: Mburi.
2: Ya. Yeah. Nang meja to.
1: Hmm. Iku yen nesu kae karo.
2: Piye kuwi kok ngono ki piye kuwi?
1: Ora weruh.
2: Wedang kok lambah-lambah kok ngono.
1: Piye ta?
2: Apa mang samplok apa piye? Diwutahke apa piye?
1: Aku ora muni wedange nang meja ta.
2: Nang meja ki piye?
1: Ana arep ngombe rak giring ngono.
2: Wedange ki nang meja piye sih?
1: Tailing nang meja. Lah gelas-gelase nang kunci, nang lemari kuncine tak gowo kuwi. Aku arep buka rawani kok.
2: Dadi wedange dilar nang meja.
1: Lah jenenge kowe ki wong wedo nek turu ya ngorok.
2: Lho wong turu ki nek ngorok ki rak sayah to.
1: Sayane nek kancane ra turu lah ya medeni to.
2: Asalae kok
1: sampeyan turu. Wong wedo turu. Ur. Ur. Klutuk. Ur saru kuwi.
2: Nek sampeyan
1: darene aku kandhani nek turu ngelkerot karo ngerok ini kayak uyah sepotok kok yontek
2: di samang tresno ora karaku.
1: Aduh lima tapi lera tresno kopi ya cawe to atas cawe to jebemblek
2: jebemblek o karak ya ngerjekani to
1: lo aja ngerjekani nice pikir
2: ngeten gim mas aku nang ngombe aku harus jajan nang pasar
1: sing bedek tak
2: keren to. Wong lanang kon ming kon godhok wedang ora iso kok. Kulo dedet ya jajan ngono.
1: Kungku tak ngombe sumur.
2: Kulo tak teng pasar sik iki.
1: Heeh, wayane.
2: Becake endi becake?
1: Sandale engko lali kuwi.
2: Sandale dikapak.
1: Kowe ora rumah kamu nganggo sandal tong teklek ngono kok.
2: Ha kok ora mau-mau ning ngelekke. Saiki arep mangkat agak dilekke.
1: Wis engko nek wis adoh ben balineh kok. Tak apusi kok kowe.
2: Wong lanang kok seneng ngduli wong wedok.
1: Sepatu kok aku wis mau nganggo.
2: Ora nganggo ya buak kali kono.
1: Wingi tak nggo lunga sedelet jebol midah aspal kuwi nene. Aku wis kanu brol dadi malah mengulang tok nang dhuwur sikil dadi gondor kemiri. Yo lamaane jan ongkang-ongkang jan ora apa-apa.
2: Ora sah nyelamur-nyelamur kula selawan Kang Mas.
1: Lah iya kek nang pasar dilendangi apa kepiye?
2: Kae becake kae kon malik nek iso.
1: Dadi rodane kae ke dhuwur ngono. Apa kuwi arep nyup?
2: Saman niku ngerti ora ta maksud
1: diwalek kepiye?
2: Niku rak marono to.
1: Kon oh, am salah kok mamuk ngetrek.
2: Apa? Ngetrek e piye?
1: Ceki kae to trek. Atrek. Attraction.
2: Atrek iki rak mundur.
1: Ha iya.
2: Kuwi ngono lho diputer ngono. Diputer.
1: Lah iya, offline.
2: Hmm?
1: Offline.
2: Aduh. Mang muni offline kok mrene kabeh.
1: Bangane urung raup. Wis kek menyang sarapan sik.
2: Jajan.
1: Apa-apa kok jajan? Lah aku nek kemecer.
2: Ah sampeyan iso golek dhuwit po?
1: Lah
2: nak dedet jajan dhewe.
1: Aku nak ana wong mati lah entuk dhuwit.
2: Nika dhuwit nika mang itu nggih, mangke nggih. Dhuwit nika nggon lemari mang itu nggih.
1: Mah.
2: Lho kok mau
1: sih? Ning itu yo anyar ta nak. Wong wis tugel-tugelan liman karo tugelan kilo. Apa
2: nyak. Ora sing rusak, kuwi mengko bakale tak
1: panitung
2: di kantor. Kantor ae kae lho. Sing pak-pakan nika sing tak store kene ing Solo, nggih. Iya. Kula tak nang
1: pasar. Ning aku kok tak nyolong.
2: Nyolong ya kena anggar konangan kula mon.
1: Lho lah ya kandha aku nyolong tak kek
2: tak
1: kono.
2: Ha iya. Mangke kula jukuke malih macam.
1: Ha iya jenenge tolong-tolongan. Wis kono ta?
2: Ya do tilek adine apa?
1: Ah, wangang. Wis kono nang pasar.
2: Kula niku kangen nih.
1: Kok ngepit wae.
2: Ngepit aku wis tau ngepit tot ketah cilik-cilik.
0: Lah kae tuku mini iki nggo apa?
2: Awon nika ming sirkulam
0: tok nek. Den ora taelek keta. Bone mbok iso rasah tuku minimum dadi.
2: Kok minimum iki apa? Kit mini.
0: Heeh.
2: Pun lo rasah
0: anu. Wis kan ngandung anu wis.
2: Prawangun
0: ngepit. Heeh. Nresen. Wis kan.
2: Nggih. Pun nggih.
0: Tunggu kok digaweke jangan apa?
2: Ya jangan sing seger mulai saka pasar ya bening apa.
0: Heeh.
2: Pun nggih.
0: Aku entuk pitik mati mau. Dimasak apa?
2: Kok pitik mati kok dimasak enggak apa?
0: Aku nyapu nang jugangan kono nek kowe arep tak masake apa.
2: Alah. Kula niku kok padake apa ta kok dikoke batang.
0: Wis rada empuk ki. Wong dase wis dirup. Dase wis dirubung semut kae ki. Gelem apa Bu? Tadi kowe mingkari tuku kopi.
2: Kaya ngono kok nyawane awet
0: sempet. Awet ora nyewa kok.
2: Gumon tenan lho, penemu kok sing bangsa nyermimi.
0: Ya kuwi.
2: Wong sugih bandane kok ngene kok ming pite mati wis suwe kok diopeni.
0: Sugih kok ngene bandane okae tak kunteni kabeh iki.
2: Ana ra diku.
0: Apa ana wong lanang kok ming dujok kethik. Angere tuku kan dupok kethik engko tak terane dit. Ngopo kuwi?
2: Wong ora iso golek dhuwit kok arep mbuake dhuwit.
0: Aku golek wedi.
2: Pun pokoke santri menika dhuwit kula pasrahke menika dhuwite kafir wonten 10.
0: Nyambut gawe tak larat, tak tebus sing salah sapa?
2: Amma kula nyambut gawe yo dadi ra petuk karo sampeyan sak lawase no. Ha 3 taun saya nyambut gawe, tau apa petuk aku?
0: Aku ora tau medun nak. Ngotet loteng tingkat sanga kok aku medun wedi.
2: Mulane niku Bu Bojoan ora tau petuk. Sakniki ngeten nggih, kula tak ning pasar sik nggih.
0: Heeh.
2: Pun nggih.
0: Iya.
2: Dah.
0: Kok maju.

0: Men apa? Apa jam? Kayem? Kayem berapa? Berapa ningrat? Ngapa kok bubruk? Ngurusane tekel ngapa?
1: Nika pripun atine?
0: Nika pripun teko-teko dudu? Kuwe temu nangis kuwe njut merem e. Ngapa aku gak katut?
1: Kang. Kula mboten mentala banget nek kula.
0: Lah ya ta mentalane. Jam kene.
1: Kok mulai kok njur kaya ngono iki piye?
0: Ngono mendanang piye?
1: Mboten nganggo nyapa.
0: Nyamane rane.
1: Mboten nonton.
0: Dicekel ka apa? Nyamane kepiye aja semlongan bojomu tekan ngomanjet mati ngono to.
1: Nggih kula takoni meneng mawon.
0: Lah iya budhal
1: kula melu sinten, Kang?
0: Ayo nek kepapat nane ya melu Mas to. Dadi mati to.
1: Males men bangsa bojo nika.
0: Wis ternyata kaya iki kok kepule ya. Kok nek bali di rumah aku tarono.

0: Seneng ora?
1: Nggih, piye?
0: Mrene ngopo? Ah, ning nggih niku wau, niku sampean ampun kaget, Mas.
1: Mas ora.
0: Mboten apa-apa ta?
1: Ra.
0: Mboten nesu lho sampean mangke nggih.
1: Deg-degan bareng kowe nriti-nriti kaya ngono kuwi.
0: Lho niki dinae dhuwit tokah lho kula, dinae dhuwit, dinae mori, dinae. Jare
1: kowe jadi jarap arep dipek bojo.
0: Mboten dipek bojo. Wong wis duwe bojo kok dipek bojo iki piye? Nek
1: dhuwit semono kok njero.
0: Ini 75 nih.
1: Wah, gitu. Gelo.
0: 75.000 kok gelo iki piye?
1: Eh, dianane. Piye kuwi kok?
0: Terus dhewe jarik skodi. Heeh. Morine 5 meter nih. Jare 5 meter pe wis turah ngoten.
1: Nggih muni ngapa?
0: Tau. Ning ampun nesu lho, Mas.
1: Lah, aku ki ora tau nesu wong rumah lameh.
0: Kula ditakoni to, ngopo? Kula kandha nek adi sampean mati.
1: Adine sapa?
0: Adine adine Pak Basiku sinten?
1: Aku.
0: Angge sampean iku. Ini zaman kalau patek jadi zaman nampun nesu ini gak boleh ditukar mungkin kaya sampean gulai utangan ini sedulurnya tanpa dindel
1: jadi untuk bondo ini mau jantannya rong paten jantan
0: dan mau kalau ini kondok kali kakang nek ini adi zaman baru nonton
1: mau aku ya kepeduk mbak yu matek ke kowe kok tadi kowe ya tak patek ke gilo satu gilo gilo cemara sandal gilo
0: sing mang patekke sinten?
1: Kowe. Mula rong patek.
0: Wong isih urip kok ana dipatekke.
1: Wong aku ya kok patekke, aku muni kowe lara beri-beri, aku ngono.
0: Kuwi, ora sembrono banget wong-wong waras wiris kok.
1: Lah entuk dhuwit kuwi nggo apa?
0: Balekke kana?
1: Lho.
0: Desane balekke.
1: Wong ki nek ora digawe cara ngono, kakang kae wis ora kelakon awake dhewe nganti.
2: Sing lanang, Jul.
0: Ah, kandhane sing wis.
2: Sing lanang.
0: Wis sampe.
2: Why did you say?

0: ับปีอ่ะตอนเด็กอ๋อไม่ชอบอรังกลองกองรานปาดต้นnangis kok tanpa seni
1: aduh asa mang wis suarane wis cilik aku ra iso sing
0: iki lek ku nangis isane sia-sia sik wedok sik cita sik lanang
1: oh la iki sing lanang iki iki lho
0: oh iya
1: kae mesti sing wedok kae
0: poraine tak buka.
1: Aduh kok mendelik kok ngene.
0: Wis merem-mereme kok ora kober to. Waduh, aku jele mati jan sengkam iki.
1: Walah.
0: Oh, alah.
1: Iki yo sapa sing ngopeni lah kok loro kok mati bareng kaya ngene.
0: Wah, monggo wae dhewe jane tadi cekok. Nangis muka lah glonggong. Alah kepiye to le wangune wedane iki tak cekok. Waduh tak ombene sik ya.
1: Alah ana wong kepaten kok ngombe wedang.
0: Saiki nang ngono mbone. Lungguh kang permati.
1: Nek kaya ngene iki aku arep melu mati sisan.
0: Melu mati ya aku sisan dadi wis gegeblok. Ono mati kok meri.
1: Malah lagi tu.
0: Cok minggu mati na.
1: Iki cari lagu ngakai mau kau tu sedang goluro, barak ngerti nak.
0: Raya kue kuat jauh ke susu mati saiki, comben mati na. Rame jataking ini.
1: Engke pak ne.
0: Lungguin keng aktif pak. Bersuara.
1: Pripun kersane pak ne.
0: Nene yo. Engke. Iki dina iki jam. Iki detik.
1: Nggih. Mbok mati ki sesuk. Wis urup ya mene kok mati.
0: Kok sik adama.
1: Walah sing nom kok mati sing tuwa wis urung mati lho kok.
0: Adama sik untukku cepet. Wes. Wes ngono.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggriskan juga Kamal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke, aman ya, suara aman di sana. Aman volumenya. Ya, bisa mendengarkan suara saya, Bang Kamal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan nggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Donga. Oh Donga, Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke.
1: Setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkul dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nopa tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa? Bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya. Feby Prapitasari, MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya ini... Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner, walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya, historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi rasanya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal lah sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa nih?
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu, gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya? Oh, ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya. Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah. Terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
3: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug. Sama satu lagi kota Bengkulunya.
2: Okay.
3: Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan
3: Bismillah.
2: Niatan Bismillah ya.
3: Bismillah. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi Pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya. Karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Bagar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Baik.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya sambal tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, karena kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh.
3: Untuk rambut.
2: Sekarang
3: ya?
2: Produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya, Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh, iya.
3: Belum ya.
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Goals teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo,
10: iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah nggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi udah nggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
12: Halo.
11: Oh, ini.
10: Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Siang. Selamat siang.
13: Kakak apa abang ini siaran?
11: Abang.
13: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
13: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
13: Cik Guria Bang Donga, habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kabar.
11: Iya, Bang Donga, Donga aja nih Cik.
13: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gua orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
11: Lupa. Apa kabar nih Cikgu? Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
11: Alhamdulillah
13: ya.
11: Sehat ya.
13: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini ya.
13: Oh ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
14: Lupa deh abis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Penopa nggak kedengaran nih.
10: Oh gitu ya.
13: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
13: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
11: Kakaknya boleh.
13: Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya ngambil singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner.
10: Betul banget.
13: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang meli pendak bungkus daun talas, budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
11: Asik.
13: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram.
10: Yo.
13: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
10: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
10: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
2: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada enggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
15: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
17: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya.
17: Suara Budaya Jakarta ya.
10: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
17: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
10: Pak Haji Ansor.
17: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
17: Di Bengkulu panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
17: Donga sama cewek, Inga.
10: Iya.
17: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, benar.
17: Gitu, ya. Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa. Kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Ponopa ya, apa adanya ya.
10: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
17: Rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
17: Oh, iya.
10: Benar.
17: Beda bumbu aja kok, Ponopa.
10: Iya.
17: Bahannya sama.
10: Iya,
17: ya.
10: Benar.
17: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
10: Oh.
17: Gitu, Ponopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Ponopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
17: Bengkulu.
10: Dari Sabang sampai Merauke ya.
17: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh.
17: Iya,
10: baik.
17: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, Ponopa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, okay, masya Allah.
17: Iya.
10: Oke okay deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
17: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
17: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan ininya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
17: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya.
17: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan?
10: Ya, oke.
17: Okay. Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
17: Iya, itu
10: yo.
17: Aja sih ya. Kenapa?
10: Inga
17: sama apa tadi?
10: Sama Donga.
17: Ingat sama Donga.
10: Iya.
17: Terima kasih Inga Donga.
10: Iya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
16: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
2: Iya.
16: Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
16: Iya, tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
16: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Mm-hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan.

0: Misalnya ikan di dalam kaleng, enggak, dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Hmm. Karena itulah penyebutan dari pendam itu sendiri. Hmm. Kemudian
1: bisa tadi pertanyaan Cik Gu nih, pendam nih apakah cuma dari daun talas?
0: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Hmm. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
1: Iya, benar.
0: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
1: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
0: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cigu, kalau Cigu penasaran, Cigu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya. Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya N-G-I-D-A-N. Betuah, no spasi ya, betuah.com. Nah, itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
1: lengkap di sana ya.
0: Lengkap.
1: Oke.
0: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak. Begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada dua. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cigu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah, apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
1: Bahan-bahannya
0: asli,
1: alami.
0: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
1: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
2: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
1: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
0: Enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya ya?
2: Malah enggak ada suaranya ya.
1: Nah, udah mati.
0: Terputus, Mpok.
1: Terputus.
2: Oke.
1: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
0: Iya, maybe ya. Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
1: Masuk lagi nih telepon.
0: Ayo, udah kita jawab dulu telepon.
1: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
1: Ini Kamal, dongak Kamal.
3: Oh, sama.
1: Iya.
3: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo Ica.
3: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
2: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
1: Iya.
3: Mau nanya dong, sama.
1: Mau nanya apa tuh?
3: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
2: Oke, ya udah nggak apa-apa.
3: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
1: Iya, Kak Febi.
3: Kak Febi, aku jadi ingat ya, di situ Pompat FM namanya juga Kak Febi, sama.
0: Iya, emang yang itu ya.
3: Iya, makanya aku bilang, ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lapis, lepek diniti, kue bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini

0: itu kecil. Namanya kodok itu ceking. Ih, kodok sekali Ica.
1: Oh, bahasa daerah sana kodok.
0: Iya, kodok itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan gak gitu? Anak-anak sekarang gitu kan.
1: Baik. Yo. Ya Ica. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
1: Juada-juada ya kue ya.
2: Dari Kak Ica.
1: Ini sekalian tadi kita jawab
3: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara.
1: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
3: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
1: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
1: Bolu koja, bukan kojo koja.
2: Bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
1: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
1: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah ya. Lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau nggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah.
1: Yang merah ya.
2: Tim gula merah.
1: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya, ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda.
1: Dia bukan yang
2: agak spons. Kenyal juga kan?
1: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan, apa lembut gitu. Nah dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
2: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
3: Sudah ya. Satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby penutup.
1: Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insyaallah doakan ya, nanti bisa
2: segera
1: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
3: Terima kasih sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya, Po.
3: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4, Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Negeri Kejari Purworejo menyelenggarakan bakti sosial hitan masal gratis bagi 60 anak di halaman kantor Kejari Purworejo pada Selasa 1 September 2026. Bakti sosial dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 ini dilaksanakan oleh jajaran Kejari Purworejo berkolaborasi dengan RSUD Dr. Citro Wardoyo serta Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos Daldukabe untuk meringankan beban ekonomi warga, khususnya anak yatim dan duafa. Kepala Kejari Purworejo Widi Trias Mono menjelaskan bahwa selain penanganan medis profesional secara cuma-cuma, setiap anak peserta hitan juga memperoleh obat-obatan serta paket bingkisan sebagai bentuk nyata kepedulian institusi penegak hukum di bidang kesehatan.

0: Sebanyak 124 pembina Palang Merah Remaja PMR tingkat Madya dan Wira se-Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang berlangsung pada 1 hingga 5 September 2026. Pelatihan digulirkan oleh Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Banyumas menyambut hari ulang tahun ke-81 PMI sekaligus memperkuat keterampilan pendampingan generasi muda. Berlokasi di Aula Universitas Harapan Bangsa Purwokerto serta kawasan Batu Raden, kegiatan ini diisi dengan pemberian materi kepala merahan, orientasi soft skill, hingga simulasi praktek lapangan. Pengurus PMI Banyumas Irsyad Prihadi berharap pembina yang terlatih mampu mencetak kader PMR yang aktif, berkarakter, kreatif, serta dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Demikian saya Sijat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kula nuwun pamirsa sedherekno, kados pundi kabar panjenengan siang menika? Tasih semangat anggenipun makarya. Amawile samangke sampun wancinipun. Ah, menapa nggih menika ngantuk-ngantuk. Mugi kemawon kending-kending kepada katoraken menika saged damel suasana langkung sigrak ngaten nggih. Pramila ngantukipun ijal. Utawi kosong solipun. Kepara kanthi gendhing kangge traga menika saged damel panjenengan langkung angler ranginipun badhe sare nyumanggaaken ngaten nggih. Bakenipun pemirsa dumugi mangga nungkap tapa kaping 3 sonten. Kula ngaturaken langgam lelagon lancaran ladrang ingkang karanta mengacara Mari Kangen sesarengan kening-kening kreasi anggitanipun saperangan anggitanipun Kinarto Sabdo nggih. Langgam Candi Baru menika estu nyariosaken kaendahanipun candi ingkang wonten ing menika kira Semarang menembatin lepat mboten mangke pun midhangetaken sesarengan nggih. Monggo Langgam Candi Baru laras pilok padat 6 kalajengaken lancaran walang kekek laras lindro padat 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Serba-serbi perkawinan adat Jawa. Dalam perkawinan adat Jawa, ada yang disebut liru kalpiko. Kalpiko atau sesupai seser adalah cincin tanpa batu permata. Cincin yang melingkar tanpa batas ujung dan ekornya adalah lambang ketulusan niat dan ketetapan hati yang akan menjodohkan anak lelaki dan perempuan. Cincin ini dipakai saat upacara liru kalpiko atau tukar cincin. Sebelum menikah, cincin dipakai di jari manis sebelah kiri. Namun, setelah akad nikah, dipakai di jari manis sebelah

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Gor Indoor Jatidiri Semarang pada Selasa 1 September 2026. Ajang kompetisi olahraga tahunan ini digelar oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Tengah guna menyeleksi bibit atlet berbakat sekaligus mengukur efektivitas pembinaan olahraga di tingkat daerah. Berlangsung pada tanggal 1 hingga 6 September 2026 dengan mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Gelaran ini diikuti oleh 9.010 peserta dari jenjang SD hingga SMA yang memperebutkan 522 medali emas dari 23 cabang olahraga. Diharapkan Popda dapat menjadi pondasi awal untuk mempersiapkan kontingen Jawa Tengah agar mampu mempertahankan prestasi puncak pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2027 yang akan diadakan di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu atau BTNGMB memutuskan penutupan jalur pendakian Gunung Merbabu via Dusun Tekelan, Kabupaten Semarang selama satu bulan penuh, yakni sepanjang tanggal 1 hingga 30 September 2026. Penutupan temporer ini dilakukan atas surat permohonan dari Karang Taruna Ngudi Luhur Dusun Tekelan yang berguna untuk memfasilitasi perawatan sarana dan penataan organisasi pemuda setempat. Kepala BTNGMB Anggit Haryoso dan Kepala Dusun Tekelan Supriyo menjelaskan bahwa fokus pemeliharaan mencakup pengamanan rute rawan melalui pemasangan tali di sepanjang pos 4 hingga puncak Kenting Songo. Selain jalur Tekelan, BTNGMB juga akan menghentikan sementara akses pendakian via Wekas Magelang khusus pada tanggal 5 September mendatang bertepatan dengan ajang Merbabu Trail Run. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia Pro 4 Tauran Budaya Nusantara.

0: Perodang dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Waswe, sahabat budaya. Masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi, yang sore hari ini kembali bersama dengan saya, Misal Sabda, di Perodang dut yang makin asik nyatan ya. Semoga bisa langsung request-request hari ini, mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapa-siapa saja. Monggo 0811-2777-914 untuk WhatsAppnya, di telepon 0248-3166-61, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital ngatan nggih. Monggo nomornya enggak pernah ganti, langsung dikelun-kelunting, dipencet-pencet terus ngatan nggih, siapa tahu keangkat. Semoga juara satunya. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin santen semakin asik sih. Asik sel.
0: Nggih, monggo.
1: Sel.
0: Dalam.
1: Waduh, foto golek pinternya nek diundang yang kakung dalam. Yang kakung tadi nyuwun tembang.
0: Napa kakung?
1: Iku nek orang undang kakung terus. Walah dadi jambu mete ya nak ya.
0: Walah kok ngoten.
1: Ora ding ora. Cahayu ayu jadi jambu mete ya. Judulipun mboten judul-judulan.
0: Uh-uh.
1: Naming buku harian.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada atur salam kedik ye, nok ye.
0: Monggo.
1: Kagem Ibu Sarbini, Ibu Asri, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, mboten kesupen Ibu Toro, ugi Mas Bowo, Bapak Supri, Tantet Ibu Mintarse, Bapak Sugeng, lajeng lakonipun Cinjomoyo, yek menika Bapak Bagio. Mboten kesuwen kagem Bapak Suwarno. Matur sembah nuwun Didik Misal. Sugeng sonten. Assalamualaikum. Shalom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sugeng sonten, matur nuwun kakek. Ngaten nggih, pas ngaten mawon nggih. Pun mboten kula bapak-bapak malih nggih. Namung kakung mawon ngaten. Wingkingipun, halo-halo Prodangdut.
2: Halo. Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Halo, selamat sore Tante.
2: Sore juga Mbak Michelle. Pecah 1000 ya Mbak ya.
0: Oke, pecah 1000 siap.
2: Jadi acur mumur.
0: Jadi 1000 kino.
2: Jadi 1000 kan kecil-kecil gitu. Apa gelasnya dapat bagi sewu kecil-kecil.
0: Nggih.
2: Mbak Michelle.
0: Salam.
2: Salame aku tak bunceng Eyang Kakung mau lo.
0: Eyang Kakung mau.
2: Eyang Kakung gak ya?
0: Nggih betul no. Sepakat nggih.
2: Darek jenengan yang kok.
0: Penak ya. Nggih. Nggih.
2: Pun. Bapak Abdul yang kok. Nggih,
0: betul Kakung mawon pun mboten sah bapak-bapakan.
2: Wis bingung. Wis sing gawe semuanya ada kok ya. Neng bunceng yangkong kan di kabeh.
0: Pun
2: spesial buat yang bertugas Mbak Michelle sayang. Semoga sehat selalu, selalu semangat dan kegiatan ya.
0: Oke.
2: Ya tak tunggu lagunya, makasih.
0: Siap.
2: Selamat sore. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Dari pesan WhatsApp juga ada Ibu Sarinam Kampung Pelangi menika nggih, lagunipun Surat Undangan. Salam-salamnya Bu Hasri, Bu Endi Boja, Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Tiktoya, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggeron, Mbak Selah Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Ngatman, dan Lekun ngaten nggih. Berkah dalam Tuhan memberkati, matur nuwun. Lanjut ada Ibu Sri Wahyuni menika, salam untuk semuanya saja di mana aja berada, lagunipun Cinta Merah Jambu ngaten nggih, banyak cuanya sudah datang. Ngertos mawon menawi kula nambe ngecek rekening. Matur nuwun. Lanjut wonten Pak Hirnomo Kangkung Kendal menika nggih lagunya Nelongso Evita Malam, Mbak. Salam-salamnya Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyep dan Burunggut, Bu Nurjana dan Mbok Parmi dua-duanya. Selamat tugas wartawan pintu rumah ngaten nggih. Terima kasih. Lagi ada Mas Hasan di Ungaran, lagunya Roma Irama judulnya Ani. Salam buat semuanya saja. Terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: mencetuskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh.
0: Malah bu indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

0: Lanjut, Pro Dangdut, makin sore makin asik. Monggo, langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Semoga halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore makin asik.
0: Apa kabar, Nonzen? Selamat sore, kabar baik. Kabar baik.
1: Selalu sehat terus nonnya. Non, amin. Aku mau request lagu anu non. September ceria tapi yang versi dangdut ada enggak ya?
0: Kedap kok kadose nembe kulaan riyen ngoten.
1: Adila kita ya Adila ono.
0: Nggih, padha riyen nggih. Sanese menawi mboten wonten apa?
1: Kalau enggak ada ya apa itu Aku Cinta Kamu itu dari apa? Imam S. Arifin.
0: Oh, nggih, coba.
1: Aku cinta kamu itu. Itu judulnya apa itu?
0: Waduh, kok. Nggih, coba nanti misal cari nggih.
1: Aku Masih Cinta mungkin ya.
0: Waduh.
1: Enggak, apa lagunya gitu. Aku cinta kamu duet.
0: Nggih, coba nanti misal carikan nggih, siap. Heeh.
1: Salam buat tadi yang sudah pada nyalami saya. Terima kasih, salam balik dari saya. Semoga yang nyalami saya selalu diberikan panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Buat non misal selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Terima
0: Amin.
1: Kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Lanjut ke pesan WhatsApp juga. Menika ada pesan suara dari Ibu Tara Sumangga.
2: Perodang dangdut makin sore makin asik Mbak Michelle. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendangkuwo minta lagu Koyok Jogja Istimewa. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Susi Jepara, Bu Yana, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Mr. Opi Jepara, Pak Abdul Ngopur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Lek Kunter Goso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngateman, Tante N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu ya Mbak Michelle.
0: Amin, terima kasih Bu Toro. Lanjut lagi ada Ibu Isrofia menikangnya lagu nipon Tamu Undangan. Kalau mau, oh surat undangan deh. Beda lagu nge. Salam salnya buat Bu Sarinam, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Sela, Pak Markus, Pak Ngatman, Pak Kabut, juga Pak Guru Arif Sairi. Ngatan ya, terima kasih. Monggo, halo, Pro Dangdut.
3: Semakin sore, semakin asik, Mbak Michelle.
0: Monggo, Bapak.
3: PBT Pancur Kaliula hadir.
0: Absen.
3: Requestnya, Mbak Michelle.
0: Request apa, Niku?
3: Spesial buat Mbak Michelle ya.
0: Napa, Niku?
3: Wanita.
0: Kaum wanita, nggih. Kados e kok kalau wingi sampun ke putri, wonten sanes saya mboten?
3: Oh, wah, jangan gusar kalau gitu.
0: Oh, oke, cobi nggih.
3: Jangan gusar, aja lali, Mbak Michelle. Siap. Salamnya kanggo Pak D. Sastro Jenggirat, Pak Bukhari, Mr. Oi, Pak D. Abdul Ghafur, Pak D. Abdul Rozak, Mas Kabit SGG, Tante N, Bunda Ino, Mbak Karyati, Pak Subagio, Mbak Kesupan. Oke, Mbak Michelle.
0: Oke,
3: tunggu
0: oke.
3: Jangan gusarnya.
0: Jangan gusar, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kembali pesan WhatsApp ada Bu Kartika Demak menikangnya. Salam sehat, bahagia, sejahtera, lancar semuanya. Salam juga Tante N, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Heri Warsito, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Sri Wahyuni, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Sastro, Pak Sugeng, Pak Wahyu Genuk, dan semuanya saja. Lagu ini pun keramat ngatan ye, terima kasih. Lanjutnya ada Mbah Cim, lagunya Cinta Karet menikangnya. Salam-salamnya buat kawan-kawan Teknik KILN Produksi Regu 123 dan buat semuanya saja. Terima kasih. lanjut lagi ada Pak Sabto menika requestipun tamu undangan kalau ugi di request Ibu Isrofia nggih mangke misal putarkan salam-salam Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watngalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Srindito, Bu Tiktoyo, juga Pak Ngatman. Terima kasih. Kita langsung ke lagu. Semoga

0: itu makanan bat mengko mengkobat.
1: Apa to kuwi? Turis kok ngomong mengko. Iki jane turis asing apa turis Jawa to?
0: What do you say?
1: No no miss, no what what?
0: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
1: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

Lanjut-lanjut Pro Dangdut makin sore makin asik. Ngoten ge dari pesan WhatsApp kembali. Ada Pak Amin Meranggen menika lagunipun joget sampai pagi. Ngoten ge, walah menawi sampai pagi wiwit jam 4 menika nggih pegel nggih. Tapi lagu mawan menikahnya semoga menghibur perempat dimanapun berada. Lanjut Pak Kabut SGG menikahnya lagu Tanamor Mesin Alatas. Salam Bu Dewi Mariati, Pemintar sih Bu Yanti dua-duanya, Bunda Eno, Mbak Karyati, Tante An, Bu Anis, Bu Sarinem, Bu Isrofia, Mbak Dewi, Bu Mintar sih semangat jogetnya dong. Lanjut lagi ada Pak Ngatman Delik Rejo lagu ini pun Teman. Ngatain nggih Pak Menawi kalau wingi Teman santun kula puter dereng nggih. Nggih coba nanti misal carikan lagi. Sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Anggun, Dinda Erna Karyani, Dinda Siti Doangan, Tantaan, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Pak Gofur, Pak Sastro, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Sugeng. Ngatain nggih, terima kasih. Lanjut lagi Bu Arti lagunya Megi Z Rindu. Ngatain nggih, aduh rindu sinten Bu. Salam-salam buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, selamat sore. Ada lagi Bu Astuti menikangnya lagunya Bunga Dahlia. Salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarena, Bu Kartika, Bu Asri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Lanjut Pak Ngarno Jepara lagu ini pun Denok dari Adela. Ngatain ya, terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu. Masih misal tunggu monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Polres Kudus menyelenggarakan pelatihan Artificial Intelligence atau AI bagi 488 siswa di SMK Wisuda Karya Kudus pada Selasa 1 September 2026. Program edukasi literasi digital ini diadakan dengan harapan dapat membekali generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara bijak serta mengawasi berbagai potensi kejahatan di ruang siber. Adapun dalam kegiatan tersebut, para pelajar diajak untuk mempraktikkan pengoperasian AI melalui platform edukasi interaktif Senopati Akademi buatan Polri. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat atau Kasat Binmas Polres Kudus AKP IKD Dwi P. Putra mengkonfirmasi bahwa materi yang diajarkan mencakup dasar prompt engineering untuk mendukung pembelajaran, langkah penangkalan hoax, etika digital, hingga simulasi penyelesaian kasus penipuan daring. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Purworejo menyelenggarakan bakti sosial khitan masal gratis bagi 60 anak di halaman kantor Kejari Purworejo pada Selasa 1 September 2026. Bakti sosial yang diadakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 ini digelar oleh jajaran Kejari Purworejo berkolaborasi dengan RSUD Dr. Tirio Daryono serta Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos Deldukkab untuk meringankan beban ekonomi warga, khususnya anak yatim dan duafa. Kepala Kejari Purworejo Widi Triasmono menjelaskan pula bahwa selain penanganan medis profesional secara cuma-cuma, setiap anak peserta khitan juga memperoleh obat-obatan serta paket bingkisan sebagai bentuk nyata kepedulian institusi penegak hukum di bidang kesehatan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Masih di Prodangdut, makin asik ya setiap sorenya. Monggo-monggo yang bergabung langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan monggo juga untuk yang Mas Bayu Sahabat Budaya mau kasih-kasih info gitu ya, siapa tahu ada sesuatu gitu di daerah panjenengan di bulan September ini ya, bulan baru, lembaran baru, semangat baru gitu juga. Mungkin acara-acara baru ngaten nggih yang diadakan oleh pemerintah ataupun dari komunitas atau siapa saja ya di daerah sekitaran panjenengan gitu ya, sekitaran rumah di wilayah-wilayah panjenengan, siapa tahu bisa dikunjungi, bisa didatangi gitu ya sebagai tempat hiburan ngaten nggih, karena siapa yang enggak mau hiburan. Dan yang pasti untuk yang Mas Bayu Sahabat Budaya semuanya juga boleh info-info tentang cuaca atau mungkin di sekitaran rumah panjenengan jalannya seperti apakah, macet atau sepi-sepi saja ngeten nggih. Kalau dari pantauan sekitaran RRI Semarang ini ya, di Jalan Ahmad Yani Semarang sih ini terpantau cuaca panas dan tadi cukup kencang juga anginnya, tapi enggak yang ada tanda-tanda hujan atau seperti apa gitu ya. Bahkan mungkin sudah cukup merindukan hujan. Walaupun kalau pas hujan juga kloproh semuanya, ngatain gue hujan kebasah semuanya juga. Tapi ya sudah agak-agak rindu hujan. Dan mungkin memasuki bulan ber-ber-ber ini ya, kita akan ya mungkin akan memasuki juga musim-musim penghujan. Tapi tetap sehat-sehat gitu ya, tetap semangat juga menjalani apapun aktivitas panjenengan ya.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

masih di Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Kang Mas Bayu sahabat budaya. Monggo-monggo yang mau kasih-kasih info, siapa tahu bisa berkunjung, siapa tahu bisa jalan-jalan gitu ya, menikmati bulan September ya, yang katanya September ceria gitu ya, lagunya Vina Panduwinata nggih. Misal agak lupa nih liriknya seperti apa, tapi yang pasti lagunya sih bikin bahagia juga, karena ya judulnya pun juga September ceria nyatan nggih. Dan monggo mungkin untuk menyambut hari apa gitu ya di daerah panjenengan, mungkin hari jadi atau ada kegiatan-kegiatan apa gitu ya, monggo bisa disampaikan ke WhatsApp, telepon ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Dan mungkin info-info cuaca juga, siapa tahu di daerah panjenengan ternyata sudah hujan. Nah ini nih yang mungkin kita rindu-rindukan gitu ya. Tapi kalau sudah hujan sendiri juga, walah gitu nggih, pulang kerja hujan ya nggak apa-apa, hujan tuh berkat ngatanya. Tapi kadang walah cuciannya belum diangkat, atau walah kerupuk yang tadi dijemur belum keangkat. Nah ini nih, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Yoga, masih bisa tunggu kebersamaan panjenengan ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital ngatan ge, terlebih di Perodangdut sore hari ini, hari Rabu 2 September 2026 ini, yang gak kerasa juga kok tiba-tiba ternyata sudah bulan September ya, sudah ganti bulan. Tapi semoga semangat baru, harapan baru, kita buka lembaran baru bersama-sama ngatain ya. Dan monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Lagi asik sedang berkendara, tiba-tiba gubrak. Ditengok samping kanan kiri kok nggak ada yang nyenggol. Pas keluar, ternyata ada yang nubruk. Pernah mengalami kejadian ini? Kejadian seperti ini disebut dengan blind spot. Blind spot atau titik buta adalah area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengemudi, meskipun sudah menggunakan kaca spion. Area ini sering sekali menjadi penyebab kecelakaan karena kendaraan lain yang berada di blind spot tidak terlihat oleh pengemudi. Ada tips nih untuk menghindari bahaya blind spot saat berkendara. Pertama, atur kaca spion tengah dan kaca spion samping. Tentu agar melihat kendaraan di belakang atau di samping kanan kiri Anda terlihat dengan jelas. Hindari pengaturan yang terlalu ke atas atau ke bawah. Kedua, bisa tengok langsung sebelum berganti lajur atau parkir. Sebaiknya jangan hanya mengandalkan kaca spion. Selalu tengok langsung ke arah yang ingin dituju untuk memastikan tidak ada kendaraan atau pejalan kaki. Kemudian bisa gunakan teknik shoulder check atau melirik ke bahu untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Berikutnya, jaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Hindari berada di blind spot kendaraan lain. Usahakan jangan terlalu lama di samping kendaraan besar dan hindari berada di antara dua kendaraan. Kemudian jangan lupa nih, manfaatkan teknologi. Kamera mundur, sensor parkir, sistem peringatan blind spot juga ya.

Kang Mas B, sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Untuk Kang Mas B, sahabat budaya semuanya yang juga sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini ya, terima kasih sudah request lagu-lagu yang bagus-bagus. Semoga bisa menghibur Kang Mas B, sahabat budaya di sore hari ini, dan menjalani apapun aktivitas panjenengan di hari ini gitu ya. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makan, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia juga ya. Penting, wajib untuk kita semuanya. Terima kasih juga atas doa-doanya, semoga kembali menjadi hal-hal yang baik untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya, makin banyak cuan, makin sehat ya. Pokoknya misal bantu aminkan ya, apapun yang menjadi doa panjenengan. Selain itu juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan lain untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kangmas Bayu, Polres Demak menggelar acara tasyakuran hari ulang tahun HUT ke-78 Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia di Aula Wicaksana Legawa Polres Demak pada Selasa 1 September 2026. Peringatan yang diisi dengan doa dan tasyakuran bersama ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kepemimpinan, serta profesionalisme Serikandi Bhayangkara mengusung tema Satu Polwan memberikan dampak signifikasi bagi masyarakat Demak. Kegiatan ini dihadiri pejabat utama Polres, Ketua Bhayangkari, serta perwakilan Kowat Kodim 0716 Demak. Kapolres Demak AKBP Arisal Sumelino Ganto Saputro berharap momentum peringatan ini dapat semakin memperkuat peran Polwan dalam memberikan perlindungan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dan empati kepada masyarakat. Informasi lainnya, Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Sragen memimpin prosesi timbang terima estafet Tunas Kelapa ETK 2026 kepada Kuarcap Karanganyar di lapangan Kaliwuluh Kebak Keramat Karanganyar pada Selasa 1 September 2026. Agenda Kas Kuartir Daerah Kuarda Jawa Tengah menyambut Hari Pramuka ke-65 ini dilaksanakan oleh jajaran gerakan pramuka guna membentuk karakter generasi muda yang disiplin, memupuk nilai gotong royong, serta memasyarakatkan nilai kepramukaan. Penyerahan tunas kelapa secara simbolis dilakukan oleh Kama Bipcap Sragen Sigit Pamungkas kepada Ketua Kuarcap Karanganyar Kurniadi Mulato. Rangkaian ETK di Karanganyar melintasi tiga titik utama dan dimeriahkan bakti sosial sebelum diserahkan ke Kuarcap Surakarta menuju puncak peringatan Banyumas. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milai salata wa salamang daimaini bidawami mulki milah. Allah tabarakallah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qaribu wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul adzim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking prosekawan RRI Semarang. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Bile kita sedaya tansah pinaringan kenikmatan Allah katitik wonten ing sonten punika para pamirsa saged mirengaken ngudi kasuwargan saking prosekawan RRI Semarang. Mugi-mugi kanthi punika kita sedaya kalebeta gulunganipun tiyang ingkang syukur wonten ing Allah Taala, nggih syukur pangrungu kangge mirengaken suwanten Ali Imron, kangge mirengaken ayat-ayatipun Allah kanthi zikir sareng-sareng. Mugi-mugi pangrungu kita sedaya punika termasuk pangrungu ingkang sae wonten ing yaumil hisab sak mangke saged dados seksi ingkang sae ing akhiripun ngelantaraken kita selamat wonten ing yaumil hisab sehingga dipun lebetaken wonten surganipun Allah saged kepanggih kalih Allah ingkang maha welas asih. Para pamirsa ingkang minulya, selawat sarta salam Ya Rasulullah, salam.

0: Keseharian kita sebagai manusia yang produktif dimulai dari sejak pagi buta hingga malam hari berkegiatan dan terlelap untuk istirahat, tentu banyak sekali hal yang kita dapatkan. Mulai dari hasil bekerja berupa materi, hasil berwisata berupa kebahagiaan, atau hasil belajar berupa kepintaran. Namun dalam Islam, hasil yang mulainya mungkin hanya berupa materi, semua akan disempurnakan menjadi nilai ibadah bila niat berkegiatannya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Pekan Olahraga Pelajar Popda Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Gor Indoor Jatidiri Semarang pada Selasa 1 September 2026. Ajang kompetisi olahraga tahunan ini digelar oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Tengah guna menyeleksi bibit atlet berbakat sekaligus mengukur efektivitas pembinaan olahraga di tingkat daerah. Berlangsung pada 1 hingga 6 September 2026 dengan mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Gelaran ini melibatkan 9.010 peserta dari jenjang SD hingga SMA yang memperebutkan 522 medali emas dari 23 cabang olahraga. Diharapkan Popda dapat menjadi pondasi awal untuk mempersiapkan kontingen Jawa Tengah agar mampu mempertahankan prestasi puncak pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 2027 yang akan diadakan di Nusa Tenggara Timur. Informasi lainnya, sebanyak 124 pembina Palang Merah Remaja PMR tingkat Madya dan Wira se-Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetisi pada yang berlangsung pada 1 hingga 5 September 2026. Pelatihan ini digulirkan oleh Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Banyumas menyambut hari ulang tahun HUT 81 PMI sekaligus memperkuat keterampilan pendampingan generasi muda. Berlokasi di Aula Universitas Harapan Bangsa Purwokerto serta kawasan Baturaden, kegiatan ini diisi dengan pemberian materi kepalangmerahan, orientasi soft skill, hingga simulasi praktik lapangan. Pengurus PMI Banyumas Irsyad Prihati berharap pembina yang terlatih mampu mencetak kader PMR yang aktif, berkarakter, kreatif, serta dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Yayan dok, kene-kene dok.
3: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok ke

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mirengke pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: keroncong murni, keroncong asli.
1: Begitu ya,
0: keroncong asli Rabu malam. Kami temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang sudah mendrup-mendrup di telepon, halo.
2: Halo.
0: Oke, Bu Dekar. Sugeng dalu, Bu De Laris. Anggene sadian nggih, lancar berkah rezekine.
2: Alhamdulillah. Matur sedaya nyuwun pandungane Mas Tono.
0: Nggih, aduh ya. Aja guyu-guyu. Sekaripun monggo panjenengan ajeng milih napa?
2: Iki lagu apa ya? Keroncong modern.
0: Keroncong murni asli klasik.
2: Oh murni.
0: Apa sing Bengawan Solo wis mau kula kirimke kagem jenengan wau, nggih ta?
2: Riwayatmu ini.
0: Wes kae.
2: Ya aku ki nyuwun iki.
0: Wes tembang pertama wau Bengawan Solo ngono kok etikasenda.
2: Jembatan merah.
0: Jembatan merah.
2: Siap. Mas Tono nek tak mate disetel iki lho Mas.
0: Napa?
2: Ki Ageng Selo iki lho Mas, lagu niku pinten apa Mas?
0: Ki Ageng Selo niku nek ora setu malam Minggu ya Minggu malam Senin. Rong dina niku setu Minggu niku tembangi Jawa lengkap Jawa campur sari Jawa ngoten niku sing nganggo basa Jawa.
2: Nggih.
0: Nek ngene iki kok kan nyuwun sedaya menyang sel kok
2: Mas.
0: Oh alah, nggih. Sok nggih.
2: Nek oh nggih, tapi anu kan tetep ya Mas.
0: Nggih, sok Minggu bengi Ki Ageng Sel.
2: Bendang kacem prasastra prakap tetap kelompok ya ku yang kepalipun. Tantangan Mas Solo, Pak Sastra, Pak Kaput, apa namanya Bu Dewi, Bu Yanti kali-kali, Bu Tarto, Bu Upi, Bu Sarbini, Bu Anggun, kan dari kerawan Mas Tono. Kasih Mas Tono dalam mengkomunikasi mugiotan sah sinaringan sehat, ganti semangat tinggi Mas Tono jadi kesehatan terpulang tenggol.
0: Amin.
2: Amin. Entang wonten pojok lapangan kembang.
0: Terus iki sing mundrup-mundrup sapa meneh iki? Halo, Pak De Misrun Sampangan.
3: Wah, nek iki mboten kleru.
0: Ora kleru, kena wis tak cathet ngono. Wis tak daftar engko sing dicabut iki sing dhisik ngono. Rezekine.
3: Terus pundi warate sepun, Mas?
0: Pengesu panjenengan Bagas Kewarasan.
3: Iki mboten ngono September sepi nopo.
0: Lho emang meneng mawon. Iki wis ana 6 September 6.
3: Ngono wae. Masuk teng RRI nopo mboten?
0: Mboten, RRI niku tugas dinas yang harus dijunjung tinggi. Nek PJ niku pas prai men. Ya ora ya.
3: Lagune pun Mas Tono.
0: Napa?
3: Keroncong tanah airku memang.
0: Tanah airku nggih.
3: Nggih. Niku nganu Mas Tono. Biasanipun tiap napa? Malam Minggu, malam Senin niku lagune Jawa nggih.
0: Leres nggih.
3: Tapi nek pas Mas Titis kok namung malam Senin tok mawon.
0: Oh, mengke njenengan aturke niku. Nggih. Engko tak aturke.
3: Kangge bahan nganu kan.
0: Nggih, leres matur nuwun.
3: Nggih. Nggih, welujeng hari radio nih Mas Tono.
0: Siap nggih, mangke merayu wonten masukan, kritik, saran siaranipun RRI ingkang on air utawi off air kula tampi ngaten nggih, kula tenggo gen tambah maju RRI kagem melayani masyarakat. Terangaten ta?
3: Kang gitu Mas Tono.
0: Siap menika tanah airku sampun kula siapaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu
2: Mas Tono.
0: Halo, nggih Pak De.
2: Pak De Sianto.
0: Tambak Arjo Semarang Barat, Jojis
2: nggih. Nggih, nyuwun lagu.
0: Apa?
2: Raja Sarangan, Mas.
0: Sarangan nggih.
2: Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjenengan menika menawi minggah kok namung cekak aos ngoten nggih, Pak De nggih. Sak perlune cekak aos ya. Telaga Sarangan Wiwi Sumbaga mangke. Apa Tuti Trisedya kula cawisaken. Sugeng dalu
2: Mas Tono.
0: Nggih, kalian sinten wonten pundi menika? Kok ayune ra umum. Nah, sehat nggih,
2: Bu.
0: Oh, Bu Lai ya mula ayune ra umum iki bojo.
2: Oh, wis pokoke.
0: Nggih, ya wis nggih.
2: Anu napa? Rindu lukisan Mas Tono.
0: Rindu lukisan nggih. Geng. Ya.
2: Salam kemen ya.
0: Geng.
2: Pak Mikron kalau kamu, yang Elvira Putri Trin, Pak Safran Jirat, Mbak Dewi, Pak Sabto.
0: Geng.
2: Pak Tungkumin, Sobatpa, Putarto. Saya kemana mas? Kalau ingat kami sampaikan mas.
0: Matur
2: Mbah Nuwun yang pangapunten.
0: Cincin monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni sehat selalu nggih. Aduh. Rindu lukisan ya tak cepake. Kurang piye tau kalau kalian Bu Eni, kalian para pamirsa bulu perindu menika sugeng dalu.
1: Kula.
0: Ya, Kenetra. Ngapa kok mendelip-mendelip ngene iki napa ta jane anggere?
1: Enggak tanggapan sampean.
0: Ya sok malam Minggu neng kono dhuwur kono.
1: Malam Minggu sesuk.
0: Iya.
1: Mas, acara hari radio itu apa saja yang paling apa itu favorit paling top?
0: Nggih, mangke ngeten tanggal 6 nggih to, tanggal 6 niku wiwit jam 6 esuk acarane sehari penuh menika wonten senam sehat bersama, lajeng pemeriksaan kesehatan gratis. Mangke wonten acara tampilan seni budaya saking maneka warna grup nganti sore. Wah, kuwi door price gede-gede pokoke. Akeh gede-gede. Wayange engko sik, biasa ora rada nyusul. Iki sing difokuske tanggal 6 sik. Ya ta, bar tanggal 6 kuwi akeh di susun meneh gen tepat ya didum-dum ngono gaweane ya ra.
1: Iya, biasanya ono jalan sehat bareng to.
0: Anu, sesuk iki senam bersama ning ngene sik ngono.
1: Oh. Umum ya.
0: Umum dibuka umum gratis ngono kuwi kepiye kowe iki ya.
1: Wes engko ya insyaallah.
0: Ya, engko tak anu ya rene.
1: Yo.
0: Temu.
1: Ning aku ora iso senam.
0: Ora usah senam, wis engko mlaku-mlaku ning ngubengi latar karo aku karo tak tukoke jajan ngono arep blendingke weteng ya keneng.
1: Anu mas, aku arep njaluk lagu iki.
0: Lagu apa?
1: Apa itu? Di tepinya Sungai Serayu mas.
0: Di tepinya Sungai Serayu ya. Wah ya cocok gue ya.
1: Di tepinya Sungai Serayu
0: cocok.
1: Waktu fajar menyingsing. Gimana yang Purwokerto aku?
0: Gue napa yang kono kecekel tau gue biar yang Purwokerto.
1: Aku mancing neng.
0: Mancing perkara mesti. Raka dua.
1: Mancing yang cocok kali Serayu.
0: Wah cocok nih. Kalo tahun 96 gitu, 96 akhir atau 97 awal ngoten niku rikala peresmian bendung gerak Sungai Serayu niko dening Pak Harto zaman niku kula wayangan teng mriku lho peresmiane niku dalang terus kali dalang gino.
1: Nun 80 piro?
0: Oh kok 80. 97. 97. 97 awal.
1: Iya iya.
0: Wah jan ger kae. Mlebu Purwokerto pisanan aku zaman semana.
1: Berarti sampean urun nang wis.
0: Ya wis. Bian
1: ambrang terus ngendi?
0: Iya, jaman bian iki taun 96 nganti 2008 iki aku nglambrang. Wis tenan sak intro Indonesia tekan Papua. Dumai ya toh, Kalimantan Timur, Medan, Bali, wes komplit aku zaman nom-nomanku. Mula tuwa iki saiki wis anu ora tuwa ya, isih nom ning wis tambah umur ngono iki cukup ning Semarang dan sekitarnya. Ora kaya zaman biyen.
1: Wes kok anggone antuk
0: oleh ya. Ha iya empuk gak ben iki. Ya ngono sih ya.
1: Kembawau Bu Dekaryati Pak Wis. Terus Bu siapa Bu? Bu.
0: Bu Eni.
1: Pokoknya satu karo
0: Pit. Ya.
1: Ya, kagem panjenengan sugeng ngai gatine atas paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desastro Jenggirat sehat selalu kabeh sedaya nggih. Langgam jembatan merah monggo pun miyarsa.

0: Walah pak, pak, kerjaan kok nonton TV terus. Mau sana loh, ikut kumpul sama bapak-bapak.
1: Tidak penting bu, paling cuma bencana saja yang dibahas. Lingkungan kita kan aman-aman saja toh bu, tidak usah khawatir.
0: Ya sudah, terserah bapak saja. Pak, pak, terasa nggak?
1: Ada apa bu?
0: Ada gempa pak.
1: Gempa?
0: Piye iki pak, ada gempa pak.
1: Iya. Ayo bu, angkati semua barang-barangnya, kemasi baju-bajunya bu.
0: Iya pak, pak, ayo. Cepetan pak.
2: Ini bapak ibu pada ngapain? Ayo cepet keluar dari rumah. Bahaya loh di dalam rumah. Nanti kalau runtuh bangunannya gimana?
3: Bila terjadi gempa, segeralah keluar dari rumah. Atau jika berada di lantai atas, tetaplah tinggal di dalam gedung atau apartemen, tunggu sampai gempa hilang. Bersembunyi di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Jika dirasa sudah aman, langsung keluar dari gedung dan jangan gunakan lift. Jangan lupa, jauhi benda yang terbuat dari kaca, lemari, dan lampu gantung. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Dek.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adek. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ade nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Nah, bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

Iya, luar biasa ya. Di tepinya Sungai Serayu, kemudian rindu lukisan dan lain sebagainya. Ini tembang-tembang permintaan atau pamundutan tadi ya, sudah kami hadirkan. Mbak Warsono, Mbak Kas, sehat selalu nggih, Mbak nggih. Wah, senenge mamang putune anggere esok sore awan bengi. Ngono tak lela lela lela ledeng. Mesti fales nek. Bakas ini nyanyi mesti fales. Tak lelo lelo lelo ledung. Nek di nyanyi iki sing pas ngoten niku dadi putune iki terus gampang tilem soale laras penak dirungokke. Nek Bakas yang tak lela lela lela ledung wis fales terus, Mbak. Guyon nggih, Mbak nggih. Sehat Bakas Waras. Nggih. Putu kuning pati kok, Mas. Putu kuning pati. Oh, anggih, mungkin nek wis longgar wektune ya putune mesti jak ning Tembalang mriki, nggih. Minyak. Oh. Je Pak Matius, Pak Patak, Pak Deparjiono nggih. Pak Deparjiono Bengawan Solo request lagu lho. Wow, Bengawan Solo sampun minangka tembang ingkang sepisan. Tembang pertama tadi sudah kami hadirkan Bengawan Solo. Hatiku sendang lho menika eyang. Nggih. Bu Arti apa iki nek Bu Arti? Nggih. Sugeng dalu Bu Arti tembang keroncong Bayangan Kasih. Hai, Bayangan Kasih. Senengane ya Bu Arti iki mesti sing kon wewayangan kasih ngoten nggih. Seneng tenan. Aku ya seneng lho niku Bayangan Kasih iki. Nggih, matur nuwun menika Bayangan Kasih. Nanti saya siapkan nggih, Bu nggih. Sapa iki Pak Diuntung Mulyono Kaliwungu. Minta lagu Putri Solo yen guyu deke pipine. Kiek-kiek suarane. Wadah-dah-dah jan. Dasar Putri Solo nganggo kembang melati. Enak Pak Di Sabto Kang Uraya Gambang Semarang. Nggih, ya ngono ya keneng. Pak Di Sabto lajeng Bu Hasri. Menapa niki mundut tembang apa iki? Baliku dari Toto Salmon. Waduh lah iki Bayangan Kasih Toto Salmon. Terus Baliku Toto Salmon liyane ya. Halo weh, halo. Bayangan Kasih kita kasih suara Esarni nggih, Bu nggih. Nanti yang Toto Salmonnya yang ini biar yang di Baliku ngaten ya. Oke, kita nikmati. Ada dua tembang ya, Bayangan Kasih dan satunya Pak D. Baliku gitu ya. Seusai tembang Baliku nanti kami mohon diri dari Rapa Nanda dan tetap di Perumpat, karena saya Tono Namardiko masih tetap menemani Anda hingga nanti pukul 24.

Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang. Sahabat budaya, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bahas kuliner. Ya, kuliner khas mana? Khas Pati, Jawa Tengah. Sebuah wilayah Jawa Tengah bagian utara, wilayah timur gitu ya. Pesisir utara bagian timur ya, ini setelah Pati ke timur ya, Kabupaten Rembang, setelah itu sudah melompat ke Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Nah, Pati ini sebuah kabupaten dan kota yang memiliki berbagai macam masakan khas. Antaranya ada 10 makanan khas Pati yang wajib kita ketahui ya, bahkan wajib kita coba, harus kita coba untuk menikmatinya begitu ya. Deretan kuliner khas yang ditawarkan Pati ini antaranya bisa kita nikmati soto kemiri. Nah, Jawa Tengah ini memang luar biasa ya, memiliki banyak makanan khas dan dari berbagai daerah tentunya ya, makanan dan minuman khas yang biasanya dijadikan destinasi para wisatawan kuliner atau ketika melakukan mobilitas ke suatu daerah yang memiliki makanan khas ini, mampir gitu ya, mampir ke wilayah aslinya, tempat asal makanan ini berasal begitu ya. Ya, kalau di daerah Pati, Jawa Tengah ini, di sana berbagai macam masakan khas, antaranya ada soto kemiri ya, makanan khas Pati yang pertama dan tentunya harus kita coba, yaitu soto kemiri. Waduh, ini baru dengar katanya saja ini ya. Soto kemiri ini sudah ingin sekali merasakannya, ingin sekali mencicipinya. Nah, soto kemiri ini merupakan soto ayam yang memiliki sajian cukup berbeda dari soto pada umumnya. Dari segi cita rasanya pun cukup jauh berbeda dari soto ayam kebanyakan yang ada di daerah lain. Kuah kaldu ayam serta bumbu soto yang ada di soto kemiri ini akan lebih terasa di lidah saat kita mencicipinya. Ya pasti ya, kalau tidak dicicipi ya tidak akan terasa di lidah. Kuahnya sendiri memiliki warna kuning pekat dengan cita rasa yang begitu kaya akan rempah-rempah. Uniknya, sahabat budaya, soto kemiri ini biasanya disajikan menggunakan porsi mangkok kecil. Daging ayam yang digunakan juga masih muda, gitu ya, dipilih ayam muda. Jika kita ingin mencicipinya, bisa datang langsung ke wilayah Pati atau kota-kota lain yang memang menjajakan soto kemiri ini. Sekarang di berbagai kota ini biasanya sudah tersaji berbagai masakan khas dari daerah-daerah lain begitu ya, agar tidak perlu jauh-jauh ke tempat asalnya. Dan di sini kita tidak perlu kaget jika melihat daging pada soto kemiri asli Pati ini tampak kecil. Selain itu, soto kemiri juga dihidangkan dengan kecambah dan bawang goreng layaknya soto pada umumnya. Kalau melihat sajiannya dengan mangkok kecil, biasanya kalau ukuran seperti saya ini harus tanduk gitu ya. Nambah setidaknya 3 mangkok itu kalau dalam keadaan lapar ya. Namun kita juga harus ingat usia begitu ya, ketika masakan soto ini biasanya mengandung kolesterol yang cukup tinggi begitu ya. Kita bisa mengimbanginya dengan minum ramuan-ramuan tradisional yang bisa menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Nah, selain soto kemiri, di Pati ini juga ada jangan tempe pedes. Nah, ini kalau ada kata jangan ya, kemarin barusan ini saya bilang
jangan nih opo dek gitu. Ternyata si anak ini tidak mau. Jangan itu apa? Jangan itu kan enggak boleh gitu. Jangan ki tembung Jawa kalau bahasa Indonesia ya sayuran begitu ya. Sayur gitu. Kalau orang Jawa ini bilang sayuran atau sayur yang sudah dimasak ini jangan. Kalau bikin sayur ya jangan. Gitu. Nah, sahabat budaya, jika kita mencari makanan yang menawarkan sensasi pedas di pati, ya, maka jangan tempe pedas ini bisa menjadi pilihan. Jangan tempe ini merupakan masakan kuah santan yang terbuat dari olahan tempe busuk atau semangit yang telah dibumbui dengan sangat pedas, ya. Kita akan merasakan dominasi rasa ketumbar, cabai, serta merica pada hidangan satu ini. Nah, meskipun begitu, makanan khas Pati satu ini begitu populer di sana, terlebih di kawasan wilayah Desa Bongsari dan Jontro. Nah, kemudian ada masakan khas Pati yang sangat populer nih ya, nasi gandul. Sego gandul gitu. Atau sering juga kalau orang menyebut ini go gandul. Nama nasi gandul ini cukup melegenda dan dapat ditemukan di setiap sudut pada daerah Pati. Nasi gandul sendiri merupakan masakan yang dihidangkan dengan nasi putih ditambah dengan kuah bersantan kental yang memiliki rasa gurih dan manis. Kuah santan yang dituangkan di atas nasi tersebut memiliki warna merah kecoklatan, di mana pembeli bisa memilih menggunakan jenis daging yang disajikan sebagai pelengkapnya. Jenis daging sapi yang ditawarkan kepada pembeli ini juga cukup beragam, mulai dari jeroan sapi hingga lidah sapi, ya. Ini baru dengar kata saja ini ya sudah kemecer gitu. Bisa kita pilih sebagai menu pelengkapnya. Nah, dalam sajian ini ya, pedagang akan memberikan alas daun pisang dan tidak lupa akan ditambah juga dengan tempe garit renyah sebagai pendamping dari nasi gandul. Masakan ini dipercaya berasal dari daerah Desa Gajah Mati yang berada di Kecamatan Pati Kota.

0: Iya, luar biasa ini tembang
1: Bece baka ketide gitu.
0: Ini kalau orang baik bakal ketide gitu ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat malam, jalan bareng dalam pesona budaya Nusantara ya. Kita masih membahas tentang makanan khas ya, makanan atau kuliner khas Pati. Kalau tadi sudah kami sebutkan ada sebuah nasi gandul, jangan tempe pedes, kemudian soto kemiri. Ini masih makanan berat ya, mangut kepala manyung. Nah, makanan khas Pati yang memiliki cita rasa pedas lainnya yaitu mangut kepala manyung yang memiliki kuah santan berwarna kuning akibat dari kunyit yang merupakan salah satu bumbu untuk masakan tersebut. Kepala ikan manyung dimasak biasanya merupakan kepala ikan yang telah diasap ya, atau diasapi, jadi akan sangat khas baik dari aroma serta cita rasanya. Masakan mangut kepala manyung ini bisa kita temukan di wilayah Pati bagian timur, bahkan di wilayah lain pun juga sudah banyak yang menyajikan mangut kepala manyung ini ya. Di Semarang sendiri pun juga banyak begitu ya. Jadi tidak ada salahnya Anda mencoba di Semarang, maupun kalau ingin yang lebih khas di Kota Pati ya, mengunjungi Kota Pati ya, untuk menikmati masakan mangut kepala manyung. Jika kita sedang malas membongkar daging yang ada di bagian kepala ya, di saat kita mengkonsumsi mangut kepala manyung ini, maka kita bisa memilih menu mangut daging ikan manyung, saudara. Paduan dari daging ikan manyung yang kenyal ditemani semburat aroma asap yang khas, plus kuah pedas yang berjodoh dengan nasi pulen hangat, nah, akan memanjakan perut kita. Rasanya begitu nikmat tanpa aroma amis ya, nikmat tanpa aroma manis atau amis gitu ya. Karena telah diolah terlewati banyak proses sebelumnya. Nah, kemudian ada juga suguhan jangan merico atau kelo merico. Nah, ini juga ada istilah Jawa yang perlu kita uri-uri dalam sini. Selain jangan yang tadi berarti sayur, ini kelo. Ya, ini kalau orang Jawa memasak sayuran ini dinamakan kelo atau kelan. Nah, biasanya wis kelan yu, atau dino iki kelan apa yu. Ada yang menjawab kelan godong kates, kelan godong pohong misalnya. Jadi kelan ini adalah menyayur gitu ya, proses memasak sayur ini namanya kelan atau kelo, bukan kelon ya. Bukan. Nah, jangan merico atau kelo merico ini merupakan menu kuliner sup asem dengan nama kelo merico atau jangan merico sangat populer di wilayah Pati. Hidangan ini bisa kita temukan di berbagai warung serta resto sepanjang jalan Pantura, mulai dari daerah Kecamatan Batangan hingga Kecamatan Margorejo. Rasa pedas alami merica yang dipadukan dengan asam tomat hijau ya, ditambah gurihnya ikan patin yang segar, akan menyapa lidah kita ketika pertama kali menyuap hidangan ini. Nah, yang khas dari makanan ini yaitu daun singkilnya ya, daun singkil di mana daun tersebut berguna sebagai penyedap atau penghilang aroma amis pada ikan patin. Dan ada kalanya dalam memasak kelo merico ini akan ditambah dengan potongan ketimun atau labu putih agar bisa menambah nikmatnya masakan. Nah, selain rasanya yang begitu lezat, harga yang ditawarkan untuk satu porsi jangan merico umumnya juga sangat-sangat terjangkau di kantong. Kemudian ada juga suguhan makanan beras. Makanan beras ya, maksudnya nasi begitu ya, yang terbuat dari beras, yang disajikan bersamaan dengan jangan tewel atau sayur nangka muda. Nah, Makanan khas Pati selanjutnya ini tidak boleh kita lewatkan juga saat berlibur ke wilayah Pati, yaitu jangan tewel. Tewel ini adalah bahasa Jawa untuk nangka muda ya. Kalau nangka muda ini bahasa Jawanya dinamakan tewel atau sego tewel, merupakan nasi yang berdampingan dengan sayur nangka muda. Menunya cukup sederhana. Nasi tersebut akan dialasi dengan daun jati yang khas begitu ya. Waduh, luar biasa ini. Jadi teringat masa kecil begitu ya. Kemudian ditambah dengan sayur tewel yang dimasak kuah santan encer dengan cita rasa pedas gurih. Lauknya juga sangat sederhana, yaitu hanya tempe goreng, bakwan atau kerupuk. Namun beberapa warung makan juga menyediakan lauk yang lebih komplit seperti ayam, ya, ambla ati, dada, telur, dan keripik udang. Maksudnya datar telur ya, dan keripik udang. Nah, menikmati masakan ini sangat cuaca sedang dingin ya. Saat cuaca sedang dingin ini jamin bisa membawa kehangatan tersendiri, terlebih jika kita menikmatinya dengan orang yang kita sayangi. Ya, jangan tewel sendiri, bisa banyak kita temukan di daerah Pati bagian selatan. Waduh, jadi lapar nih ya.

0: Masih jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara, makanan khas Pati.
1: Iya.
0: Wah, kalau tadi sudah disajikan berbagai macam makanan khas Pati yang berat-berat, ini masih berat. Di Pati terkenal juga masakan khas yang dinamakan opor saudah. Makanan khas Pati yang khas ini ya bisa kita temukan di daerah Kecamatan Gunung Wungkal dan menjadi salah satu hidangan yang ya harus kita coba ketika kita berkunjung ke sana begitu ya. Daripada penasaran dan di bawah mimpi, nanti makannya di mimpi, bangun tidur juga lapar lagi. Opor ayam Ibu Saudah ini sepintas memang terlihat layaknya opor ayam pada umumnya yang sering kita temui di berbagai macam tempat. Namun yang membuat opor ayam ini istimewa adalah porsi potongan dari ayamnya yang begitu besar, sahabat budaya. Tidak seperti dengan opor ayam lainnya. Selain itu lauk-pauknya sendiri, lainnya ya, selain ayam itu yang bisa kita sandingkan dengan opor ayam saudah ini, diantaranya sayur tewel, tahu, tempe goreng, dan sambal yang sudah dijamin kelezatannya tentunya jika kita mencicipinya sendiri di sini ya. Kita pasti akan mengerti mengapa masakan ini begitu terkenal. Kita akan merasakan ada sedikit rasa khas yang berbeda dari opor ayam lainnya ya, dimana tidak bisa kita temukan pada menu opor ayam lainnya. Selain opor saudah juga ada swike kerang. Nah, swike yang terbuat dari kerang, jika di daerah Purwodadi terkenal dengan swike yang memiliki bahan dasar kata kodok ijo gitu ya, kodok sawah, maka Pati terkenal memiliki swike berbahan dasar kerang, sahabat budaya. Di mana kerang-kerang tersebut dimasak lengkap dengan cangkangnya. Cara memasaknya yaitu dengan merebus kerang di dalam kuah yang telah diberi bumbu khusus. Tidak heran jika aroma makanan ini bisa sangat begitu menggoda indera penciuman kita. Jika kita merupakan pecinta seafood ya, maka jangan sampai terlewat untuk mencoba makanan satu ini. Kuahnya yang begitu segar dengan kerang yang segar tanpa aroma amis akan memanjakan lidah kita, menggugah selera. Nah, terlebih dalam satu porsi swike kerang ini, kita bisa menemukan kerang yang sangat berlimpah. Tentu akan mengenyangkan apalagi jika ditambah dengan sepiring nasi hangat.

Baik, pemerhati perempat RRI Semarang masih mengulas tentang makanan khas Pati ya. Kalau tadi sudah kami sajikan berbagai macam makanan berat begitu ya. Ini ada suguhan makanan ringan ya, yang disebut dengan sarang madu atau sarang madu. Makanan khas Pati ini juga tidak boleh kita lewatkan, yang dinamai sarang madu, di mana masakan ini sangat berbeda dari sarang madu pada umumnya. Jika biasanya kita melihat sarang madu yang berisi madu-madu dari lebah, maka sarang madu ini berisikan bahan yang terbuat dari tepung beras. Makanan khas ini dibuat dari tepung beras ketan yang dipadu dengan tepung beras biasa. Dan kedua bahan tersebut dicampur dengan aturan sajian tertentu, kemudian dilarutkan dalam air hingga menyatu dan cukup mengental. Setelah adonan jadi, selanjutnya adonan tersebut akan digoreng, di mana dalam proses penggorengannya ini diperlukan keahlian khusus agar adonan ini bisa terbentuk seperti sarang madu. Nah, luar biasa kan? Ya, kemudian adonan tersebut diberi larutan gula jawa sehingga rasanya manis. Makanan satu ini juga bisa kita jadikan sebagai buah tangan untuk keluarga. Dan setelah sarang madu ini, saya ingat wilayah Runting ya, karena Kecamatan Runting ini ada kenangan tersendiri di sana. Di sana tersajikan pula makanan khas Kecamatan Runting, Kabupaten Pati ini ya. Nah, ketika kita mendengar kata petis, mungkin kita langsung ingat adalah petis ikan yang memberikan warna hitam ya. Namun petis yang dimaksud di sini merupakan nama masakan khas dan unik, yakni petis kambing runting. Nah, petis kambing runting adalah masakan yang memiliki bahan dasar sumsum tulang kambing, atau di daerah Pati biasa disebut dengan nama balungan. Ya, digunakan dalam masakan ini biasanya daging kambing bagian iga dan dicampur dengan jeroan. Uniknya, sahabat budaya, dari masakan satu ini adalah daging kambing tidak dimasak dengan tepung beras yang telah disangrai ya. Oh, maksud kami, uniknya dari masakan satu ini adalah daging kambing tersebut dimasak dengan tepung beras yang telah disangrai ya, kemudian disajikan dengan sate kambing. Disebut dengan nama petis kambing runting karena masakan ini hanya bisa kita temukan pada daerah Desa Runting, Tambaharjo, yang terletak di wilayah Pati bagian utara. Karena dagingnya yang melimpah, kita perlu merogoh kantong lebih dalam untuk menikmati hidangan ini. Kemudian di wilayah Runting ini, selain petis kambing runting ini juga terkenal masakan jajanan pasar khas Runting Pati yang legit menggigit, yakni gethuk. Nah, gethuk runting. Gethuk adalah makanan ringan yang terbuat dari ketela pohon, dan gethuk ini termasuk kategori jajanan pasar ya. Jajanan pasar itu makanan atau kue tradisional yang biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional pada awalnya. Dan gethuk ini banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang sudah tidak hanya

sebatas pasar tradisional saja, namun di mal-mal kemudian pasar-pasar modern juga sudah banyak tersaji, bahkan bisa dibeli secara online. Sahabat budaya, Gethuk Runting Pati adalah jajanan pasar khas dari Desa Runting, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gethuk Runting terbuat dari bahan dasar ketela pohon atau singkong ya, atau ubi kayu dengan taburan parutan kelapa dan serundeng manis. Gethuk Runting ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kota Pati, terutama di sepanjang jalan Pati Tayu ya. Pati ke Kecamatan Tayu, dari Kota Pati ke arah utara menuju Kecamatan Tayu. Ini merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Pati bagian utara. Runting adalah salah satu desa yang ada di jalur raya jalan raya Pati Tayu. Nah, Gethuk Runting ini memiliki cita rasa yang manis, pulen ya, sedikit lengket namun legit begitu ya. Ditambah lagi dengan ditaburi parutan kelapa dan serundeng di atasnya. Taburan parutan kelapa dan serundeng inilah yang membuat cita rasa Gethuk Runting ini semakin legit menggigit, yang cocok sekali sebagai oleh-oleh. Ya, kalau kita ingin merasakan Gethuk Runting asli, kita bisa pergi ke Pati ya, di jalan raya Pati Tayu. Namun juga ada beberapa daerah yang menyajikan Gethuk Runting. Kalau di Semarang sendiri saya belum pernah menemukan gitu ya, karena kekurang pahaman saya ini tentunya. Kalau Anda bisa menemukan di Semarang dan bisa mencobanya, ini tentu merupakan satu khas yang bisa Anda nikmati, masakan khas Pati yang bisa Anda nikmati di kota Semarang atau di kota Anda tempat tinggal. Dan kalau ingin sambil jalan-jalan atau ada keperluan tertentu di wilayah Pati, maka jangan lewatkan untuk menikmati Gethuk Runting Pati ini. Oke, selamat malam. Kita akan bersua kembali dalam Pesona Budaya Nusantara di lain kesempatan.

0: Sugeng dalu para pamirsa perempat RRI Semarang, sugeng pinanggih malih kalian obrolan omah gurit ingkang kagiyaraken saben dinten Rebo kaping sepisan ugi kaping 3 wanci tabuh 8 dalu. Dalu menika kula sowan kalian SD Negeri Telogosari Wetan 01 nggih menika ingkang dipun mandhekani Ibu Eni Murdianti SMPD minangka kepala sekolah SD Negeri Telogosari Wetan 01. Sugeng dalu Bu Eni.
1: Sugeng dalu Bu Kristi.
0: Ugi sugeng dalu sedaya dwija ugi lare-lare ingkang saged sesarengan giaran wonten Pro 4 RRI Indalu menika. Sak diringipun sumangga kula dherekaken panjenengan kula ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing tumadi. Mugi Gusti tansah paring kawilujengan kabagas warasan.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Ugi kamulyan dumateng Mas Tono, ya Mas Tono. Dumateng Bu Eni keluarga besar SD Telogosari Wetan ugi kagem lari-lari ngaten ya Mas Tono
2: nggih.
0: Terus ini Mas Tono kabaripun Mas Tono?
2: Nggih, pengestunipun sae menika.
0: Nggih. Dalu menika Mas.
2: Masyaallah. Gumregahipun para lare, semangatipun menika luar biasa nganti gregetipun anginipun gegulang seni budaya Jawi. Kacira semangke wonten ing geguritan lajeng nyekar maca pa.
0: Nggih Mas.
2: Lajeng wonten rebana ugi
0: nggih menika. Wah. Wonten ugi ingkang anu Mas, mangke wonten ingkang sesora. Wonten ingkang dongeng ugi.
2: Wah, nggih, komplit.
0: Pramila Mas Tono dalu menika Bu Eni menika badhe pitepangan sinten kemawon ingkang saged sowan wonten Pro 4 RRI dalu menika. Sumangga Bu Eni.
1: Matur nuwun Bu Kristin, Mas Tono, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Ibu.
1: Izin menyampaikan memperkenalkan ini Bapak kalian Ibu guru sarto anak-anak cantik-cantik ganteng-gantengipun saking tlatah SD Telogosari Wetan Setunggal ingkang dalu menika badhe nampilaken terbaik anak-anak ini, terbaik putra-putri saking SD Telogosari Wetan 1 yang dipandeganipun ingkang pun pandeganipun kalian koordinator kita sekaligus menepangaken Bapak Ibu guru yang sampun hadir di tengah-tengah kita ingkang sepindah wonten Bu Iis ya Bu Iis.
0: Sugeng dalu Bu Iis.
1: Sugeng dalu Bu Iis. Wonten Bu Dani. Miss Dani ini ya. Lalu wonten Pak Dedi, salajengipun wonten Pak Rohimin dan masih banyak lagi di luar sana di luar ruangan yang tidak cukup saking banyaknya pasukan yang kita bawa dalu menika. Nah, ini anak-anak hebat ini kawula tapak tepangaken ingkang sepindah ada dari wonten saking grup Yel-Yel. Banyak sekali, kathah sangat nih. Ada 8 anak, 8 anak yang nanti pertama badhe ngedalaken Yel-Yel. Salajengipun wonten engkang bading gurit, masya Allah luar biasa ini anak cantik solehahnya SD Telogosari Wetan 1 namanya Indira. Selamat sugeng dalu Indira. Iya pinter. Lalu wonten Anin, nah lajeng wonten Akila, Beril, Nafis, ya lajeng enten Lin. Teman-teman rencang-rencang saking rebana yang jumlahipun wonten 16 yang Bu Eni kok lupa menyebutkan nama asmanipun setunggal-setunggal saking banyaknya saking kathahipun anak-anak yang berminat bocah-bocah menika berminat derek ngurit datang RRI. Mekaten Ibu.
0: Nggih, matur nuwun sanget Bu Eni anggenipun pitepangan kagem Kang Putra menika wonten keluarga besar SD Negeri Telogosari Wetan ugi kalian para dwijanipun. Para pamirsa Pro 4 RRI Semarang sugeng midhangetaken anggenipun lari-lari badhe yel-yel. Sumangga.
3: Awak dhewe sinten?
4: SD dhewe Setunggal.
3: Mentale awak dhewe apa?
4: Juara.
3: Gadai watak sing apa?
4: Jujur.
3: Tanggung
4: jawab.
3: Pribadi
4: mboten gampil putus asa.
3: Awak dhewe tansah dados dados apa toh?

Terus sangat sayang. Nah, saat menikah lajeng ya, sesarengan anggenipun badhe napa? Turi putih kalian tombo ati. Semoga sesarengan anggenipun rebana turi putih kalian tombo ati. Ingkang kaping sepisan turi putih. Semoga turi putih pun. Sinten ingkang mandegani menika? Semoga sayang. Nika badhe nembang wonten mriki. Ayo kan? Sini sini. Para pamirsa perempat RRI sugemi dangetaken anggenipun rebana saking SD Telogosari Wetan Setunggal kalian tembang turi putih lan tombo ati. Sumangga sugeng midhangetaken. Ya.

0: Oh, luar biasa nggih, Mas. Pripun nggih, Mas? Rasane MTQ ini pun mulai nggih, Mas.
1: Iya, sampun belum mebet jroning manah
0: ngaten. Oh, nggih menika. Matur nuwun sangat menika lari-lari kelas 6 nggih. Anggenipun menapa terbangan saya sangat ya Mas nggih. Ngantos wonten dalem niku piyai-piyai ingkang mirengaken sami sembayang sedanten nggih, Mas. Ngemetaken menawi wonten pinten perkara saya?
2: Gangsal
0: perkara nggih. Niku ingkang ngajari sinten, Mas?
2: Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng ingkang pundi?
2: SDN Tlogosari Wetan 01.
0: Ingkang pundi Pak Sugeng menika? Oh, menika Pak Sugeng. Monggo pinarak mriki Pak Sugeng. Dalam badhe nyuwun pirsa Pak Sugeng. Nggih, Pak Sugeng badhe nyuwun pirsa monggo pinarak mriki, Pak. Niko anggenipun nggulawentah lari-lari menika pinten wulan menapa pinten dinten Pak anggenipun ngladi terbangan menika Pak.
3: Untuk niki Bu nyuwun sewu nggih.
0: Nggih.
3: Tim rebana niki sudah sampun wonten.
0: Nggih.
3: Mlebet teng Istra.
0: Oh.
3: Istra rebana khususnya tiap hari Selasa.
0: Oh, ngaten.
3: Terus kalau nggih sekedar pendamping.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Kali pelatih.
1: Ingkang menika Pak Sugeng, ingkang ngelatih vokal lan instrumenipun menika tabuhanipun nggih Pak Sugeng menika.
3: Nggih. Niki nggih anu Pak, dari berapa pelatih juga yang diundang nggih.
1: Nggih, nggih.
3: Karena ini niki nyuwun sewu pelatih intinya tuh ada kepentingan
0: nggih.
3: Saya diminta tolong untuk ikut dampingi lari-lari.
1: Wah, luar biasa. Menika tabuhanipun lari-lari menika sampun dados lho Pak. Sampun keto sanget. Rampak rempek lan nggih menika ingkang ngasta terbang lajeng sedayanipun menika
0: kompak nggih Mas.
1: Kula miyarsakaken kula wau wit awal saking akhir menika mboten wonten setunggal ingkang cewek. Ingatan jen, iramanipun
3: nggih.
1: Oke. Nggih. Semangat adik-adik nggih. Wah, luar biasa tenan wis. Bombong menawi mangertosi lari-lari alit, lari-lari SD Nggulang Seni Budaya ngaten menika raosipun manahipun tiyang
0: sepuh menika
1: mongkok bombong ngaten ya Bu nggih.
0: Napa malih menika seninipun menika kalian doa Mas.
1: Nggih.
0: Dadosipun penanaman moral iman menika nyawiji nggih. Matur nuwun sanget Bapak anggenipun kula wentah lari-lari mungkin-mungkin mboten dumugi sak menika kemawon saged ngrembaka nggih.
3: Intinya teng SD Tlogosari Wetan niku regenerasi Bu.
0: Oh, makaten.
3: Jadi nantinya yang kakak kelasnya
0: lulus,
3: adik kelasnya ikut ngisi lagi.
0: Oh, makaten.
3: Dari Istra Rebana berturut ngoten. Mboten Rebana mawon.
0: Oh.
3: Nggih, dari Istra Pusal, Pramuka, kali Rebana niku tetep
0: wonten generasi pun. Nggih matur nuwun sanget Bapak anggenipun nggulawentah kang putra nggih. Salajengipun para pamirsa Perempat RRI semoga sesarengan panjenengan kula mirengaken dongeng menika supados lari-lari ingkang terbangan kala wae sampun saya langsung lir-lir. Amargi mirengaken dongeng ingkang kanthi irah-irahan Kancil lan Sekolah Alas. Wow. Kancilnya sekolah tinggal alas nih Mas. Semoga lintang anggenipun dongeng kanthi irah-irahan Kancil lan Sekolah Alas. Semoga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tepangaken nami kula Lintang. Ing mriki kula badhe nyariosake Kancil lan Sekolah Alas. Nalika isih cilik, Kancil iku kewan sing seneng dolanan lan ora gelem sinau. Dheweke rumangsa pinter dhewe merga bisa ngapusi para petani lan nglangi kali tanpa kebanjur. Nanging kabeh kuwi owah nalika dheweke ketemu karo pitik lan manuk, kancane anyar saka alas sing padha-padha duweni cita-cita dhuwur. Nalika esok padang, swara manuk padha nembang. Kancil mlaku-mlaku menyang pojok alas. Ning kono wis ana pitik nganggo kacamata lan tas cilik. Pitik, Sugeng enjang cil, arep menyang ngendi kowe? Kancil, hehehe, aku mau dolan ae pitik. Lah, kowe kok gawa tas lan buku? Pitik, Aku arep sekolah alas. Saben dino ono kelas sinau bareng Pak Kukilo. Kowe ora melu. Kancil. Sekolah. Ora ah, aku sepinter, ora butuh sinau. Pitik. Ngono ya wis, nanging kawur kuwi penting, Cil. Ora kabeh perkara bisa diselesaikna karo licik. Nalika isih cilik, Kancil tau gagal nyelametake awake dhewe. Amarga ora bisa maca pratandha jebakan. Dheweke mengerti ngapusi, nanging ora ngerti tulisan. Waktu kuwi dheweke kejeglok jebakan lan kesel banget nganti meh ora iso lolos. Nanging dheweke tetep ngeyel ora butuh sekolah. Sesuk esuke Kancil delok pitik lan manuk, sawijining kewan dok-dokan sing pinter ngitung lan gawe alat sekawit. Kabeh padha diskusi bareng Pak Kukilo, guru alas. Kancil, kowe bisa gawe piranti ngukur banyu iki, Nuk? Manuk, iya, iki sinau saka kelas minggu wingi, yen banyu alas surut, kudu ngerti cara nyimpen banyu. Pitik, sinau iku mbuka lawang masa depan, Cil. Kowe kuwi cerdas, nanging luwih becik nek kewarohmu ditambah. Kancil, mbok menawa aku kudu nyoba sekolah. Paling ora sedina wae. Kancil. Kancil saiki dadi murid paling semangat, dheweke sinau, maca, nulis, lan malah dadi ketua kelas alas. Dheweke wis ora ngandeli cek, nanging nggunakake kawruh kanggo bantu kanca-kancane. Pak Kukilo, Kancil, saiki kowe wis bisa bedakake antarane pintar lan licik. Kabeh murid kudu ngerti nek kawruh kuwi ora mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo bantu liyane. Kancil, matur nuwun Pak Guru. Aku ngerti saiki sekolah kuwi dudu panggonan, nanging jendela dunya. Pandun penutup. Alas ijo wit gedhang, munggah gunung ndelok cahayu. Ayo sinau sing seneng supaya sukses gampang uripmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sayang. Salajengipun para pamirsa kula wau sampun lari-lari sak menika drijanipun menika ingkang badhe ngurit kanthi irah-irahan guru pepujanku. Mangke lajeng dilajengaken kalian Ibu Tunis kanthi

nyawang waktu. Aku ora bakal lali marang kabeh jasamu.

0: 咱的地阿家孙姑哦，会心难动哦，咱的阿家阿姑莫尔地顿哟。Guru， keseli rogomu ora diroso，laraning atimu tansah ditompo，nanging sliramu tetep sregep uga prasojo。
1: Biyungku Biyung dawaning dalan sing kok pecaki ora dadi alangan，sanajan tapak sikilmu tebak getih lan nanah， biyungku terus mlaku kanggo aku anakmu， biyung kaya angin katresnanmu marang aku anakmu，ora iso tak wales nganggo apa wae， biyung biyung pengen aku nangis neng gendonganmu kaya aku isih cilik biyen， biyung saiki anakmu wis gede，wis iso mecaki dalan dhewe，nanging durung iso males katresnanmu sing tanpa upama، biyung biyung matur nuwun saka sakabehing katresnanmu kanggo aku anakmu。
2: Matur nuwun sanget. Aduh ya ampun Mas, biyunge pripun Mas? Ah nika wae Mas, biyung nika ingkang mandhegani sedaya nggih. Pramila kang putra menika dijo-dijo menika saged mekaten menika berkat biyung.
3: Nggih,
2: nggih Mas Tono. Dalu menika sampun wedal santawis nggih Mas.
3: Nggih.
2: Menika kagem paripurna dalu menika anggenipun giaran saking SD Negeri Telogosari Wetan Setunggal. Mangke badhe dipun pungkasi kalian lari-lari menika badhe nembang sesarengan Mas, menika badhe nembang dolanan. Pramila kula minangka ingkang mandhegani omah gurit menika Mas, mugi-mugi yang imam wonten swargi.
3: Amin.
2: Mirnaken ugi nggih Mas.
3: Nggih, amin.
2: Anggenipun

0: Salam kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nyaluraken bantuan kemanusiaan tahap kalih kagem masyarakat terdampak gempa bumi ing NTT. Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia wiwit ngenjot pemanfaatan lahan secara intensif. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nyaluraken bantuan kemanusiaan tahap ingkang kaping kalih kagem masyarakat terdampak gempa bumi ing NTT, Nusa Tenggara Timur, dinten Senin 31 Agustus 2016. Program pengiriman logistik kathahipun gangsal truk menika dipunlaksanakaken dening Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, pemerintah daerah lan maneka elemen masyarakat kangge memenuhi kebutuhan dasar warga pasca gempa. Donasi ingkang dipun fokusaken wujud makanan siap saji, asupan bayi, perlengkapan sanitasi sarta sandang menika dipun bidalaken tumuju Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta kangge salajengipun dipun kirim dateng kawasan Pulau Flores. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Pengandungan ngadai pangajap bilih skema distribusi nasional menika saged nyepetaken dumuginipun bantuan sarta njurung pemulihan warga terdampak. Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia wiwit ngenjot pemanfaatan lahan secara intensif lumantar gerakan tanam serempak 7.000 hektar ing 20 provinsi dinten Senin 31 Agustus 2016. Program nasional ingkang milih Kabupaten Pekalongan minangka pilot project ing Jawa Tengah menikom dipun leksanakaken kangge ndongkrak indeks pertanaman sarta mujudaken swasembada pangan berkelanjutan. Mapan ing Desa Sumup Lor Kecamatan Seragi, gerakan menika kabukti ningkataken frekuensi tanam warga saking kaping sepisan dados kaping 3 wonten ing salebetipun setunggal taun kangge 100 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Pekalongan Yudi Himawan paring apresiasi dukungan Kementan lan ngajab optimalisasi lahan terintegrasi menika saged dipun pertahanaken wiwit nyiataken produksi pangan lokal nasional tanpa perlu mbikak lahan ninggal. Pemerintah Kabupaten Kudus sesarengan puluhan pelaku usaha gelar program Kudus Grid Sale 2016 ingkang lumampah dangunipun setunggal inggo 30 September 2016. Kegiatan diskon ageng-agengan menika nglibataken 50 merchant saking sektor retail, perhotelan, kuliner, inggo BUMD ingkang dipunselenggarakaken dening Pemerintah Kabupaten Kudus kangge meriahaken peringatan hari jadi ingkang kaping 277 Kota Kudus. Ngiras pantes mujudaken penawaran harga ingkang langkung terjangkau tumrap masyarakat. Rangkaian promo menarik menika dipun samartakaken dening maneka warni jejaring usaha populer
kapimpin langsung dening Bupati Kudus Samani Intakoris, program menika dipunajab saged ndongkrak daya beli masyarakat, macu kunjungan wisatawan sarta paring efek berganda tumrap pertumbuhan ekonomi UMKM lokal. Pawarto Saboso Jawi Talu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhakipun, Pemerintah Kabupaten Purworejo nutup rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ingkang kaping 81 Kemerdekaan Republik Indonesia kanthi gelar resepsi kenegaraan ing Pendopo Agung Purworejo dinten Senin 31 Agustus 2016. Agenda puncakipun dipun arah lan dipun pimpin dening Pemerintah Kabupaten Purworejo kangge paring penghormatan dumateng veteran sarta ngukuhaken komitmen pengisian kemerdekaan. Kegiatan ingkang gadhahi konsep silaturahmi menika dipun meriahaken dening penyerahan tali asih tumrap para veteran lan pembagian hadiah lomba karnaval sarta nembang. Ngusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, wonten ing salebetipun kegiatan menika Bupati Purworejo Yuli Hastuti njurung pentingipun gotong royong lan kerja nyata sedaya elemen masyarakat demi kangge mujudaken visi Kabupaten Purworejo ingkang berdaya saing, sejahtera lan inovatif. Ingkang pungkasan, Sekolah Rakyat Terintegrasi Satuan Kabupaten Cilacap resmi miwiti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tumrap siswa jenang SD, SMP, SMA ing Jenang, Kecamatan Majenang dinten Senin 31 Agustus 2016. Pembukaan program pendidikan berasrama menika kapimpin dening pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya sesarengan kalian Kepala Sentra Terpadu Kartini kangge paring akses pendidikan adil sarto memutus rata mata rantai kemiskinan antar generasi. Kataipun kaliatus kawan doso 6 siswa saking maneka tingkatan menika ingkang nderek kegiatan menika kanthi dukungan sang doso personil sarana pengasuhan sarta fasilitas asesmen minat gratis. Sekolah Rakyat menika mujudaken program strategis nasional bertagline cerdas bersama tumbuh setara ingkang dipunajab saged samsaya mbentuk karakter kemandirian sarta masa depan anak-anak Indonesia. Para miyarsa mekaten pawarta saboso Jawi Talu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Dino Perumpat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tansah miyarsakaken nggih ingkang lumantar FM AM RRI Digital saha website rri.co.id. Sekar turi nyugataken teman-teman campur sari mat-matan ngantos mangke ndungkap tabu. Kali likur wekdal Indonesia ring kilen. Sumangga panjenengan kula dherekaken nginggar-inggar penggalih kawiwitan ladrang Sida Mulya dening campur sari madu ma.

0: konten yang luar negeri ini kok sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Indonesia.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan saha ajaran filsafat ingkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados ingkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu sejelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat.

0: kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
1: Kita Indonesia.

0: wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, begitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Pemirsa, wonten ing pasugatan Kleningan Sukorno dalu menika badhe kaaturaken kalih gending ingkang sepisan wonten gending laler mengeng minggah laterang tulutur kalajengaken ketawang Subakastawa laras slendro padhet songo dipunaturaken dening paguyuban karawitan Riris Rarasirama saking Surakarta. Nuli mangke wonten ugi gending lobong garap bedayan minggah kinanti ketawang kembang pepe umpak-umpakan gender emplek-emplek ketebu ladreng cikar bobrok. Sumangga pamirsa, kapiarsa langkung rumiyin gending laler mengeng minggah ladreng tutur kalajengaken ketawang Subakastawa laras slendro padhet songo.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu sejelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah kok harmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji, perangan gangsal welas, sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rak, apa sing tak omong ke kira ya srek to nang rasamu. Aku rak ora ketok kemenangan to ya.
1: Ora. Aku wis tak omongi nek melu duwe kok. Melu duwe ngono ki wis nang pangucapan ngono rak aku wis melu seneng.
0: Ngene wae kok.
1: Wong lelakon iki ya ora mung pisan pindho le mung glembok iki warsi ya. Muga-muga warsim ke taman lelakon kaya ngene iki lilih atine gelem tok pen.
0: Ning aku kok krungsung kemesar
1: ya ngono wae.
0: Krungsung
1: didingke dinjen dirungokke tembunge warsim
0: coba saguh. Kok nek weruh raine dhewe danane malah macet.
1: Heeh.
0: Ora gelem maur
1: isin ta?
0: Iya.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilu jengenjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini. Saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Yang sedang diberikan cobaan sakit juga semoga lekas diberikan kesembuhan, dan yang sudah memulai aktivitas, sudah mengawali hari di pagi hari ini, mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati sahabat budaya. Semoga diberikan kelancaran dan paling utama adalah keselamatan dalam perjalanan panjenengan semuanya. Atensi kami tunggu sahabat budaya untuk yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin request lagu nggih di 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Untuk edisi hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Zakrotunisa dengan tema Pagi Hari Ini, Keutamaan Ilmu Dibanding Harta. Dan inilah Semarang Ngejang edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi fadhlana bi syari'atid din. Ashhadu an la ilaha illallahul maliku fi yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Sehingga pada kesempatan kali ini, marilah kita kaji tentang hasil daripada pendidikan, yaitu tentang ilmu. Di mana ilmu ini menjadi satu hal yang sangat penting dibandingkan dengan harta. Maka kajian kita kali ini adalah tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Ilmu merupakan suatu jalan menuju kemajuan, baik suatu bangsa ataupun dalam tataran yang lebih rendah lagi, suatu keluarga dan seterusnya. Bila suatu bangsa makin menguasai ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi, makin majulah bangsa tersebut. Misalnya bangsa Cina kuno, Mesir kuno, dan Yunani kuno telah mencapai kebudayaan yang tinggi pada zamannya, oleh karena telah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Demikian pula umat Islam telah mencapai kejayaan yang luhur dan mulia pada zamannya, oleh karena umat Islam ketika itu telah memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tinggi pula, yang diilhami oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah sangat penting sekali bagi umat Islam di zaman modern ini untuk mencapai kembali masa-masa kejayaannya. Mengingat pentingnya ilmu, maka dalam Islam diwajibkan menuntut ilmu bahkan sampai ke negeri Cina. Betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan, sehingga meskipun ilmu itu berada di negeri yang letaknya sangat jauh, diibaratkan di negeri Cina, kita mesti tetap harus mencarinya. Begitu pentingnya mencari ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini telah ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, mencari ilmu diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Semua macam ilmu pasti memiliki manfaat bagi kehidupan kita, dan manfaat dari ilmu tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur di pagi hari, sampai kita kembali ke tempat tidur di malam hari. Ibaratnya, dunia ini tidak akan bisa tegak dan bergerak tanpa adanya orang-orang yang alim atau berilmu. Oleh sebab itulah agama Islam menempatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada yang lainnya. Pentingnya ilmu juga dapat kita lihat dalam sejarah awal penyebaran Islam, di mana ketika itu setelah Perang Badar, Nabi Muhammad SAW rela membebaskan para tawanan perang, yaitu orang-orang kafir Mekah pada saat itu, dengan syarat para tawanan tersebut mengajarkan anak-anak muslim membaca dan menulis. Nah, bercerita tentang ilmu, maka kita tidak akan pernah lepas dari sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa? Sebab sebagaimana telah Nabi Muhammad SAW katakan,
Ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha, yang artinya akulah kota ilmu sedangkan Ali adalah pintu masuknya. Statement Nabi Muhammad SAW tersebut tentu saja dapat menggambarkan kepada kita betapa Imam Ali radhiyallahu an ini memiliki kualitas dan kuantitas keilmuan yang lebih dari sahabat lainnya. Berkaitan dengan statement Rasulullah tersebut bahwa Rasulullah SAW adalah kota ilmu sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu, pernyataan yang demikian kemudian didengar oleh sekelompok kaum Khawarij yang tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya apa benar Ali bin Abi Thalib ini cukup pandai sehingga ia mendapat julukan gerbang ilmu dari Rasulullah SAW tersebut. Kemudian berkumpullah 10 orang dari kaum Khawarij. Mereka bermusyawarah untuk menguji kebenaran pernyataan Rasulullah tersebut. Seorang di antara mereka berkata, "Mari sekarang kita tanyakan pada Ali tentang suatu masalah saja. Bagaimana jawaban Ali tentang masalah itu? Kita bisa menilai seberapa jauh kepandaiannya. Bagaimana kawan-kawan?" kata salah satu dari kelompok Khawarij tadi. "Apakah kalian setuju?" Kemudian yang lain menjawab, "Setuju." "Tetapi sebaiknya kita bertanya secara bergiliran," saran yang lainnya. "Dengan begitu, kita dapat mencari kelemahan Ali. Namun bila jawaban Ali nanti selalu berbeda-beda, barulah kita percaya bahwa memang Ali adalah orang yang cerdas." "Baik juga saranmu itu," kata teman yang satunya. "Mari kita laksanakan," sahut yang lainnya. Nah, pada hari yang telah ditentukan, kemudian 10 orang tersebut mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan bertanya satu persatu tentang ilmu. Orang pertama datang menemui Ali, kemudian bertanya, "Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta, wahai Ali?" Kata Ali, "Tentu saja lebih utama ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Qarun, warisan Fir'aun, Namrud, dan lain-lainnya." Setelah mendengar jawaban tersebut, kemudian orang pertama tadi mengundurkan diri. Tidak lama kemudian datang orang kedua dan bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama, "Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Lebih utama ilmu dibanding harta," jawab Ali. "Mengapa?" "Karena ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta malah sebaliknya. Engkau harus menjaganya. Ilmu akan selalu menjaga kita, sedangkan harta kita yang harus menjaganya." Maksudnya adalah semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, maka seharusnya semakin terjaga orang tersebut dari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Misalnya, seorang yang memiliki ilmu bela diri, dia akan lebih terjaga dari serangan perampok yang masuk ke rumahnya untuk mengambil harta bendanya. Bahkan mungkin dengan ilmu bela dirinya tersebut, dia berhasil menangkap dan menghajar perampok tersebut. Kesempatan tersebut tentu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu bela diri. Sangat mungkin orang tersebut hanya akan diam dan mungkin saja malah dibunuh oleh perampok tersebut agar lebih mudah mengambil harta bendanya. Sedangkan harta, semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin sibuk pula kita berusaha untuk menjaganya dari incaran orang-orang yang ingin merampas harta tersebut. Mulai dari pencuri yang selalu menanti kelengahan kita di setiap malam, perampok yang datang sewaktu-waktu, dan lain sebagainya. Pendek kata, semakin banyak harta yang kita miliki, bukannya semakin tenang hati, tetapi sebaliknya, hati kita dibuat semakin cemas, resah, dan takut akan kehilangan harta tersebut. Orang kedua itu pun setelah mendengar jawaban dari Ali, dia mengundurkan diri. Datanglah orang ketiga dengan pertanyaan yang sama, "Bagaimana pendapat Tuan bila ilmu dibandingkan dengan harta?" Ali kemudian menjawab bahwa harta lebih rendah dibandingkan dengan ilmu. "Mengapa bisa demikian, Tuan?"
Tanya orang itu penasaran. Sebab orang yang mempunyai banyak harta akan mempunyai banyak musuh. Sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak orang yang menyayanginya dan hormat kepadanya. Setelah itu, setelah orang yang ketiga tadi selesai bertanya, kemudian mengundurkan diri dan datang lagi orang yang keempat, menanyakan permasalahan yang sama juga. Setelah mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh orang itu, Ali pun kemudian menjawab, "Ya, jelas lebih utama ilmu. Apa yang menyebabkan demikian?" tanya orang itu mendesak. "Karena bila engkau pergunakan harta," jawab Ali, "jelas-jelas harta akan semakin berkurang. Namun bila ilmu yang engkau pergunakan, maka akan semakin bertambah banyak. Ilmu bila diberikan pada orang lain, maka ilmu tersebut akan bertambah. Sedangkan harta bila diberikan pada orang lain, pasti akan berkurang." Penjelasan dari pernyataan Ali tersebut adalah demikian. Bila kita memiliki suatu ilmu, misalnya bacaan basmalah, bila kita berikan atau ajarkan bacaan basmalah tersebut pada orang lain, maka bacaan yang kita berikan itu akan dihafal oleh orang yang kita beri tadi. Dan bertambah banyaklah orang yang memiliki ilmu tentang bacaan basmalah, dan semakin mantap pula hafalan kita akan bacaan tersebut. Tidak lantas setelah kita memberikan bacaan basmalah tersebut pada orang lain, separuh atau seluruh hafalan kita tentang bacaan basmalah hilang dan habis karena telah diberikan pada orang lain. Tidak demikian dengan harta. Jika kita memiliki suatu harta, uang misalnya 10 ribu, jika kita berikan separuh dari uang tersebut pada orang lain, maka jelas uang di tangan kita akan berkurang menjadi 5.000. Itulah keutamaan ilmu yang pertama dibandingkan dengan harta. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Orang yang keempat ini setelah puas dengan jawaban tersebut, dia mengundurkan diri dan orang kelima kemudian datang dan bertanya dengan pertanyaan yang sama pula. Kemudian Ali pun menerangkan, jika pemilik harta ada yang menyebutnya pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani. Orang keenam lalu menjumpai Ali dengan pertanyaan yang sama pula. Namun tetap saja Ali mengemukakan alasan yang berbeda. Jawaban Ali tersebut ialah, harta akan selalu dijaga dari kejahatan, sedangkan ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan, lagi pula ilmu akan menjagamu. Dengan pertanyaan yang sama, orang ketujuh datang kepada Ali. Pertanyaan itu kemudian dijawab Ali, pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, sementara pemilik harta akan dihisab oleh Allah kelak. Kemudian ke-10 orang itu berkumpul lagi, mereka yang sudah bertanya kepada Ali mengutarakan jawaban yang diberikan oleh Ali tersebut. Mereka tidak menduga setelah mendengar setiap jawaban, ternyata alasan yang diberikan Ali selalu berbeda. Sedangkan tinggal 3 orang yang belum melaksanakan tugasnya. Mereka yakin bahwa 3 orang itu akan bisa mencari celah kelemahan Ali. Sebab ketika orang itu dianggap yang paling pandai di antara mereka. Orang ke-8 kemudian menghadap Ali lantas bertanya, antara ilmu dan harta, manakah yang lebih utama, wahai Ali? Tentunya lebih utama dan lebih penting ilmu, jawab Ali. Kenapa begitu? Tanya lagi. Dalam waktu yang lama, kata Ali menerangkan, harta akan habis, sedangkan ilmu malah sebaliknya, ilmu akan abadi. Orang ke-9 datang dengan pertanyaan tersebut. Seseorang yang banyak harta, jawab Ali, pada orang ini akan dijunjung tinggi hanya karena hartanya, sedangkan orang yang kaya ilmu dianggap intelektual. Sampailah giliran orang terakhir, ia pun bertanya pada Ali hal yang sama. Ali menjawab, harta akan membuatmu tidak tenang, dengan kata lain akan mengeraskan hatimu. Tetapi ilmu sebaliknya akan menyinari hatimu hingga hatimu akan menjadi terang dan tentram karenanya. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah.
Ali pun kemudian menyadari bahwa dirinya telah diuji oleh orang-orang itu, sehingga dia berkata, "Andai kata engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah aku jawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula, selagi aku masih hidup." Kesepuluh orang itu akhirnya menyerah. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah benar adanya, dan Ali memang pantas mendapat julukan gerbang ilmu. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi," bahwa mencari ilmu adalah wajib dari buwayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasan di sini, apakah mencari ilmu itu setelah dewasa, setelah tua dan sebagainya. Ini wajib dari buwayan sampai bahkan mau meninggal, sampai liang lahat. Kemudian hadis lainnya Rasulullah sampaikan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Hadis masyhur. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Apabila menginginkan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Dan apabila menginginkan kedua-duanya, maka juga harus dengan ilmu. Maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa yang paling tepat untuk menuntut ilmu adalah masa muda, dimulai dari prakelahiran, kemudian lahir, kemudian masa anak-anak, masa remaja dan seterusnya. Karena pada masa-masa khususnya masa-masa muda ini adalah masa gemilang untuk meraih kesuksesan. Masa yang apabila dipergunakan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan mendapatkan keberuntungan di kemudian hari, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka menghabiskan masa mudanya di jalan Allah Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Dan tidak jarang pula kita mendengar mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu buah hadis Nabi yang mulia. Para pemuda adalah generasi penerus umat ini, yang apabila mereka baik, maka akan baik pula umat ini. Namun apabila buruk, maka akan buruk pula umat ini. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Syababul yaum rijalul hoti," yaitu pemuda hari ini adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Akan tetapi kalau kita melihat yang terjadi di sekitar kita, justru kita melihat sebuah fenomena yang miris dan memprihatinkan. Betapa banyak para pemuda yang enggan menghadiri majelis-majelis taklim, apalagi menuntut ilmu syar'i. Mereka tidak lagi mempedulikan syariat-syariat Islam. Mereka lebih memilih menghadiri majelis-majelis syaitan yang di dalamnya terdapat perkara yang sia-sia atau ikhtilat bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan segala macam perbuatan sia-sia lainnya. Maka barang siapa yang pada masa mudanya belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu seperti mayit yang tidak bisa memberikan manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, dan akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata dalam syairnya yang artinya, "Barang siapa tidak pernah belajar di masa mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Hidupnya seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan takwa. Sebab jika keduanya tidak ada padanya, maka tiada lagi jati dirinya." Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Keutamaan ilmu. Yang pertama adalah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat," yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa ilmu adalah jalan menuju ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan berikutnya bahwa dengan ilmu maka dia akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, selamat datang kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu-ilmu itu dikelilingi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Sebagian mereka menaiki sebagian yang lainnya hingga mencapai langit dunia karena kecintaan mereka terhadap apa yang mereka cari. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang keempat adalah ilmu adalah warisan para nabi sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali tadi. Kemudian yang kelima adalah ilmu akan tetap kekal sekalipun pemiliknya telah tiada. Idza matabnu adama in kota amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin. Jadi ilmu ini akan kekal apabila au ilmin yuntafa'u bih, apabila ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, maka akan terus kita mengalir pahalanya meskipun kita sudah tidak ada. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia adalah untuk dimuliakan, tentunya karena dengan berilmu tadi. Dimuliakan melebihi makhluknya yang lain, apapun profesi pekerjaannya serta status sosialnya di masyarakat. Terlebih lagi bagi mereka yang bertakwa dan sekaligus berilmu pengetahuan. Mereka ini akan dimuliakan, ditempatkan di makom yang sangat tinggi, sangat mulia, terpuji sekarang dan bahkan di kelak kemudian hari dari dunia sampai akhirat. Salah satu ciri dari manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berilmu pengetahuan. Mereka orang yang berilmu pengetahuan ini disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki ciri-ciri paling takwa kepadanya. Orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah mereka para ilmuwan. Mereka yang telah dinobatkan sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi. Allah tidak membeda-bedakan bidang spesifik ilmu apa yang ditekuni atau yang dikuasainya. Ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, ilmu eksak, ilmu medis, dan lain-lain, apa yang dimaksudkan dengan ilmu di sini sangat umum. Singkatnya bahwa ilmu apapun yang dikuasai oleh manusia bila ditekuni dan diamalkan dengan baik sambil bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada yang bersangkutan menuju kepada kehidupan yang mulia serta derajat yang utama. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Ilmu itu juga dibagikan kepada hamba-hambanya dengan sangat merata, tanpa pilih kasih. Artinya, tidak hanya dikuasai oleh segelintir makhluk Allah secara khususiah atau manusia tertentu. Hanya masalahnya, maukah manusia mengambilnya? Allah tebarkan seluruh ilmu di muka bumi ini, maukah manusia mengambilnya? Allah telah dengan sengaja membagi-bagi ilmu itu dengan merata. Orang yang mencari ilmu pengetahuan sangat dipandang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak membedakan antara penuntut ilmu formal atau sekolahan atau non-formal atau non-sekolahan. Semua mulia dan dimuliakan. Hanya manusia saja yang lewat institusi yang membedakan mana ilmu formal dan bukan hanya dengan bukti secari kertas dengan tanda angka-angka. Dan ini yang berlaku dan mungkin diakui. Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Sebagai contoh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Zaid bin Tsabit. Beliau ini memiliki spesifik ilmu yang jarang dimiliki oleh sahabat yang lain pada waktu itu. Ia mahir di bidang tulis-menulis.
Tulisannya sangat indah, mudah dibaca oleh siapapun. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memilih Zaid ini sebagai penulis utama dari wahyu yang diberikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukan berarti tidak ada sahabat lain yang memiliki kemampuan menulis selain Zaid, tetapi kelebihan Zaid di bidang tulis-menulis di atas sahabat-sahabat yang lain. Contoh lain, Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang satu ini memiliki kemahiran di dalam berdiplomasi, menyampaikan dakwah sebagai spesifik kemahirannya pada saat itu. Oleh karena itu, Nabi mengangkatnya sebagai diplomat yang banyak mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan dengan masyarakat, terutama masyarakat luar yang menjadi sasaran objek dakwah, yang harus mendapatkan informasi mengenai sesuatu urusan yang sangat penting. Peristiwa yang sangat terkenal ketika Mu'adz diangkat sebagai delegasi Nabi ke Yaman. Kemudian Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang berkulit hitam. Sahabat ini memiliki suara yang sangat indah, merdu dan sekaligus lantang. Oleh karenanya, ia dipilih oleh Nabi sebagai muadzin untuk menyampaikan seruan kepada masyarakat, menyampaikan informasi masuknya waktu sholat dan lain sebagainya. Ini semua tentu tidak dapat terlepas dari bidang ilmu yang mereka miliki. Mereka kuasai masing-masing. Terlepas dari kedekatan dan senioritas belaka, kalau bidang terakhir ini yang mengemuka, tentu Nabi sudah memilih orang-orang terdekatnya, bahkan masih saudara dekatnya sendiri, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib. Tetapi hal ini tidak dilakukan bukan karena Ali tidak memiliki sama sekali kemampuan di bidang-bidang tersebut, tetapi kemampuan yang dimiliki Ali atau sahabat-sahabat yang lain berbeda dari spesifikasi mereka yang telah disebutkan namanya di atas. Atau Nabi mengangkat Abu Bakar misalnya, orang yang paling setia dan paling percaya kepada beliau, juga termasuk sahabat senior. Artinya, termasuk kelompok orang yang paling awal masuk Islam dan sangat gigih membela dan membantu perjuangan Nabi, tetapi tidak beliau lakukan. Semua adalah memang pembagian dari Tuhan, kemampuan dan kepintaran dibagi-bagikan kepada makhluk-makhluknya tanpa pilih kasih dan tanpa diskriminasi. Abu Hurairah, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat setia. Abu Hurairah sebagai sahabat yang sangat miskin kehidupan materinya, ia seakan-akan hanya mengandalkan kehidupan hariannya atas belas kasih atau pemberian dari Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ia juga disebut sebagai ahli sufah, berpakaian wol kasar, ciri khas kemiskinan. Artinya, orang yang hidup dengan sangat sederhana, hidup dengan mencukupkan apa adanya, apa yang dimilikinya saja. Tetapi beliau memiliki kelebihan atau sebut saja perbedaan menyolok dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ia dikenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk istri beliau sendiri yaitu Aisyah radhiyallahu an. Padahal ia, Abu Hurairah, memeluk Islam termasuk belakangan. Prestasi ini ia genggam kalau bukan karena ketekunan, lantas karena apa? Mereka yang tersebut di atas adalah orang-orang yang mulia dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang berbeda-beda bidang dan faknya satu sama lainnya. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap ilmu yang dimiliki oleh seseorang apabila ditekuni, diamalkan dengan baik dan benar, pada saatnya akan mengantarkan bagi pemiliknya ke makom yang mulia, yang tinggi, tidak dibedakan ilmu yang dimilikinya, yang penting ilmu yang positif. Di sisi lain, ilmuwan sebagai primadona dan punya daya tarik tinggi. Ibarat rumah makan yang terkenal yang punya banyak pelanggan, meskipun berada di tempat yang jauh dari keramaian, tetap saja diburu oleh para pelanggannya. Atau ibarat emas 24 karat yang berkualitas. Emas seperti ini tidak akan luntur, tidak akan berkarat meskipun terpendam di dalam lumpur. Ia tetap memancarkan sinar cahayanya tersendiri di tengah-tengah kumpulan batu-batuan atau bagai permata di tengah-tengah batu yang hitam. Sangat jelas, sangat terang, ibarat bintang gemintang yang gemerlap di langit tinggi, di malam yang kelam, di malam yang semakin kelam itu bintang-bintang semakin bercahaya dan bertambah terang benderang.
Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Semarang, rahimakumullah. Ilmuwan apapun bidang yang ditekuninya, di mana ia berada, kemuliaan dan keutamaan akan mendampinginya, menyertainya, serta menghiasinya. Tidak dibenarkan seseorang iri atas prestasi yang dihasilkan orang lain kecuali ilmuwan yang beramal dengan ilmunya, hartawan yang beramal dengan hartanya. Karena masing-masing orang mempunyai kekurangan, memiliki kelemahan sekaligus kelebihan. Begitu pula dirinya juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain di luar dirinya. Maka marilah kita gunakan kesempatan kita yang masih ada ini untuk tetap mencari ilmu sehingga tidak terbatas waktu. Dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mencari ilmu, baik yang masih kecil, yang sudah dewasa maupun yang sudah lansia. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Udah Kang Mas Bayu, demikian tadi hikmah pagi yang disampaikan oleh Ustazah Zakrotunisa dengan tema pagi hari ini, keutamaan ilmu dibandingkan harta. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua umat muslim yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana sahabat budaya, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Geliat Pagi nanti pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk menunggu waktu pukul 6, kami hadirkan lagu-lagu atau nada-nada religi untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan? Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: bune wis padang iki lho ndang tangino
1: jam piro to
0: nah ini kok ya isih ngulat-ngulat
1: kariban lho iki leh ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ke lho pak nih
0: wah layan saben bengi kaya ngene aku remok no bune
1: ora saben bengi kok pak nih kelenengan langen suka ki mong saben Senin malam Selasa iki ulung no radio nih kuih ulung no
0: iki esok ki mbak nih
1: weh piye toh sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho pakne. Saiki masak oh ya, kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal masih terus mengirim bantuan air bersih untuk warga membutuhkan. Berdasarkan data dari BPBD Kendal, warga yang masih kesulitan air bersih berada di 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal, Iwan Sulistio, mengatakan hingga September, pengiriman bantuan air bersih masih dijalankan di 5 desa dari 4 kecamatan. 5 desa tersebut yakni Desa Sidokumpul, Sidodadipatean, Desa Sidomakmur Kaliwungu, Desa Kedungsari Narum, dan Desa

Berikutnya sahabat budaya, Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Kabupaten Batang membawa aspirasi tenaga perpustakaan berstatus P3K Parwaktu melalui audiensi dengan DPRD setempat. Mereka berharap rencana peningkatan status P3K Parwaktu menjadi P3K penuh waktu juga dapat mengakomodir tenaga perpustakaan di sejumlah sekolah. Ketua IPI Batang Nur Seto mengatakan hingga saat ini baru terdapat 8 pustakawan berstatus ASN dan P3K penuh waktu. Sementara itu masih terdapat tenaga perpustakaan yang berstatus P3K Parwaktu meski telah memiliki ijazah sesuai kompetensi di bidang perpustakaan. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hari

mengawali hari Sari Siawan akan menemani di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Semangat ceria geh di bulan September ceria. Harapannya di bulan ini kita diberikan kelancaran, keberkahan dan juga keselamatan dalam aktivitas. 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang mau berbagi semangat, berbagi informasi, kirim salam atau juga berbagi atau request lagu guys, saya temani gak nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, Semarang kondisi cerah berawan. Angin berembus dari arah selatan dengan kecepatan 3 km per jam dengan suhu udara berkisar 24,2 derajat Celcius dan kelembapan udara di 88%. Dan memang cukup dingin guys sahabat budaya. Di pagi hari ini suhu dingin juga menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Jadi yang berencana beraktivitas di pagi hari ini disiapkan guys jaketnya atau bisa minum-minuman hangat terlebih dahulu untuk menghangatkan tubuh panjenengan di pagi hari ini. Untuk perakiraan cuaca di hari ini kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar di 26 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan hingga berawan, daerah Gunung Slamet dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Untuk daerah lain waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Mungkin hujan yang ditunggu-tunggu ge, harapannya nanti bisa turun. Khususnya untuk daerah Gunung Slamet ini yang diperkirakan ada potensi hujan ringan di hari ini. Dan juga di peringatan ya untuk kita semua untuk terus waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

0: Dengan pendengar pagi hari ini kita sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Selamat pagi,
0: Mas. Kok kecil sekali suaranya ini?
1: Iya. Kemarin sampai sekarang berumur
0: ya, waduh, sakit ini. Kecapean.
1: Iya, kemarin.
0: Kecapean bersih-bersih rumah ini ya, Bu Dewi ya. Yes, semoga lekas sehat, lekas pulih. Lekas ya, semangat.
1: Itu ya, Mas, dingin banget. Rasanya lemes gitu.
0: Ulangi lah, ini tadi BMKG menginformasikan pagi hari ini 24 derajat Celcius ya, Bu Dewi.
1: Iya. Kok kira-kira lagu gitu
0: ya, lagunya apa?
1: Ting-ting dari Ayu Ting-ting.
0: Ayu Ting-ting ya? Oh, yes.
1: Iya. Salamnya. Iya. Mbak Arti, Mbak Arti. Bisri Wahyuni, Bu Sonata, Bu Minkat Mama, Bu Eri Wartito. Dan buat Mbak Eni, bapak-bapak itu semuanya. Bu Kartik, lupa, tolong ditalami. Tolong buat semuanya saja. Selamat pagi,
0: selamat pagi. Semoga lekas sehat ya, Bu Dewi.
1: Siap. Jangan lupa. Itulah rakyat tipis-tipis. Mas Adi sehat kok?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, alhamdulillah. Tiga hari gak ketemu. Paling sehat ya, Mas.
0: Iya, Bu Dewi, lekas sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Sarapan dulu ya, Mas.
0: Iya, matur nuwun. Ya, memang cuaca terus berubah, guys, sahabat budaya. Untuk panjenengan yang beraktivitas, ini bisa disiapkan terlebih dahulu fisik

Dari Semarang juga Bu Arti sudah bergabung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Pro4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat tercinta Pro4 dari Kedung Hadir. Info cuaca sangat sejuk dari pagi, olahraga tipis-tipis menghirup udara segar, minumnya air putih hangat. Ini saya sudah terbiasa, nggih. Sambil dengerin Rama Gledek.

cuci baju. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia, ceria, smile, semangat dan rezekinya berlimpah. Minta puterin Ikan Dalam Kolam. Jeh, matur nuwun. Bu Arti juga selamat mencuci baju nggih tadi untuk Kota Semarang. Di hari ini diprediksi cerah nggih, jadi bisa langsung kering bajunya di

Ya sudah ada Ting Ting ya, dari Ayu Ting Ting tadi diminta oleh Bu Dewi di PSB Semarang. Salam untuk semua pendengar Geliat Pagi Perombat RRI Semarang. Nanti dilanjut ikan dalam kolam.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: RRI Semarang. Rompat RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
4: Please welcome by DJ Yoga. Arime.

Di Purworejo, sahabat budaya, Kodim 0708 Purworejo bersama Polres Purworejo dan masyarakat menggelar sholat istisqo di halaman Makodim 0708 Purworejo pada Rabu kemarin, 2 September 2026. Ibadah untuk meminta hujan ini dilakukan sebagai ikhtiar spiritual di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Purworejo. Dan di 0708 Purworejo Letkol Ketut Hendra Bundi Hardaja menyebut sholat istikos ko ini sebagai bentuk ikhtiar lahir dan batin memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdoa, Dandi mengajak TNI, Polri, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta menggunakan air secara bijaksana, dan ia mendorong kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan melalui bantuan air bersih dan juga logistik. Nah, ini juga sebagai pengingat kita bersama, guys, sahabat budaya. Bang, dari prediksi Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncak musim kemarau di tahun ini di bulan Agustus hingga September nggih 2026, dan memang beberapa daerah sudah mulai terdampak kekeringan atau kekurangan air. Jadi mari kita lebih bijak untuk menggunakan air, dan harapannya hujan bisa juga segera turun sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang mulai terdampak kekeringan di puncak musim kemarau tahun 2026. Dalam acara tersebut juga diisi khotbah oleh Khatib Kyai Haji Yasid yang menyampaikan kekeringan yang terjadi harus disikapi dengan introspeksi diri dan juga peningkatan ketakwaan. Ia menilai belum turunnya hujan dalam beberapa bulan terakhir juga disebut merupakan ujian. Khatib juga mengajak jamaah untuk memperbanyak istighfar, doa, dan amal ibadah. Ia mengingatkan dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tapi juga bisa terdampak pada hewan ternak dan juga sektor pertanian. Oke, mari kita berdoa, sahabat budaya, karena memang sekali lagi beberapa daerah di Jawa Tengah ini sudah mulai terdampak ya akibat musim kemarau di tahun 2026 yang diprediksi lebih panjang karena dampak dari El Nino.

Ingin berbagi informasi, kirim salam ya, atau request lagu. Jangan tunggu lama-lama, langsung hubungi kami di 024-831-6661, juga di 08-1127-77914.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

Budaya untuk yang sedang meriang, ini benar-benar memang musimnya cukup ekstrim guys, sahabat budaya terus berubah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk kita menjaga kesehatan guys. Sekali lagi, salah satunya bisa dengan beristirahat dengan cukup dan juga minum air putih yang juga cukup kalau bisa dilebihkan guys, untuk panjenengan yang beraktivitas di luar ruangan khususnya di siang hari, sahabat budaya. Saya sapa kembali yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Kabut dari Bangetayu Kulon. Salam untuk semuanya, salam sejuk segar, selamat beraktivitas. Dari Brangso Kendal, Mas Zainal bergabung, ucapkan selamat pagi. Ampun tanya Mas Andi, sekarang aku shift pagi terus belum bisa kirim-kirim salam ke pendengar RRI Semarang. Yeh, gak apa-apa, buat nopo-nopo nggih Mas Zainal, yang penting panjenengan sehat, bisa terus beraktivitas selalu dan diberikan kelancaran dan juga keselamatan dalam aktivitas Mas Zainal dan juga keluarga tentunya. Dari Kampung Pelangi, Bunda Purnani juga Bunda Sarina maksud kami nggih bergabung. Perempat, selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu. Yang lagi bertugas ini Bu E baru saja pulang dari gereja ikut ibadat pagi. Mas Andi minta lagunya Alamat Palsu. Waduh, tadi ayo tinginnya sampun, nanti diganti yang lain nggih Bunda Sarinem. Matur nuwun, salamnya untuk semuanya aja. Matur nuwun sudah dibacakan Mas Andi. Matur nuwun sama-sama Bu Sarinem, selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Dari Semarang kita ke Temanggung, sahabat budaya. Pak Suparman di Desa Ngadirojo ini tepatnya. Atensi hadir Mas Andi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Tetap semangat gih yang sudah mengawali, sudah bekerja di pagi hari ini. Juga untuk Mas Zainal di Brangsong, kami kirimkan lagu Aku Cah Kerja biar makin semangat untuk beraktivitas dan untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kita sahabat budaya ada satu cara yang bisa percaya dengan coba gitu untuk memberikan energi lebih di pagi hari ini. Salah satunya adalah dengan memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah pernyataan baik yang diucapkan secara berulang, dan ini ternyata bermanfaat untuk melatih pola pikir dan mengurangi stres. Jadi banyak manfaat nggih dari memberikan afirmasi positif. Bisa dengan kalimat sederhana, saya bisa, saya sehat, dan saya mampu. Ini juga bisa panjenengan berikan ke diri panjenengan setiap hari. Dan nantinya harapannya untuk melalui hari, untuk menjalani aktivitas di hari tersebut bisa lebih mudah dan juga diberikan kelancaran, dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk kita semuanya. Sekali lagi, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Program Geliat Pagi harus segera kita akhiri, tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan masih akan menemani nanti di Ragam Semarang dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Menutup kebersamaan kita, lagu pertemuan, kami hadirkan untuk panjenengan semuanya.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Layanan penukaran uang logam dalam rangkaian Gemah Syiar Ekonomi Syariah dan Pesantren Syekh Katen 2026 di Solo Square mendapat respons tinggi dari masyarakat. Selama 2 hari pertama, Bank Indonesia Solo menghimpun uang logam senilai sekitar 15 juta rupiah atau puluhan ribu keping. Pada hari pertama, nilai uang logam yang ditukarkan mencapai sekitar 6 juta rupiah dengan jumlah 14.810 keping. Sementara pada hari kedua, jumlah penukaran meningkat menjadi sekitar 9 juta rupiah atau sebanyak 21.000